0: dalam pembangunan LRT Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada peresmian LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai kemarin. Presiden Prabowo menilai pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT sebagai moda transportasi publik cepat berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional, sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.
1: Mau kerjasama bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Saya tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Ya. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa. Ya.
0: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya mengintegrasikan akses transportasi publik. Untuk itu diungkapkan Pramono diperlukannya bantuan dari pemerintah pusat melalui Danantara dalam mewujudkan pembangunan LRT di sejumlah wilayah di Jakarta.
2: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan JIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan WUS, kereta cepat. Bapak Presiden akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan Danantara juga ikut membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik.
0: Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai tersebut menggunakan dana APBD yang dihimpun dari hasil investasi senilai 12,1 triliun rupiah. Hal ini dinilai Pramono menjadi gambaran akan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaren.
1: Laporan khusus.
2: Kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
3: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior advokasi manajer Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
2: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia.
3: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia, Asit Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
4: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
3: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
5: Dan satu-satu kita akan bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan menguji 250.000 akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
3: Diketahui pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak. Namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia. Sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
6: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia, ya apa kebutuhannya wong tua itu terus terang saja minta hati. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya sedang nyetel apa megang HP. Soalnya itu disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti sebentar lagi, nanti sebentar lagi. Nyampe-nyampe wong tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuh makan orang tua kan ya, harus cepat-cepat dapat.
7: Kalau justru ya ketika anak sejak dini apabila dia di suguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian ini ya, apa namanya, dengan bahasa spontan pun kasar gitu.
0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan selanjutnya kita juga akan mengikuti bagaimana Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
9: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
10: Qiraat Mujawad Dewasa MTQ Nasional Semarang di Simpang 5 Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.
11: Pendengar, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya cabang Qiraat Mujawad golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Qiraat Mujawad dewasa diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan, dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil, mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
12: Alhamdulillah, setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
11: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad mengatakan, persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan kesiapan para peserta.
12: Persiapan anak-anak kita itu memang sejak setelah event provinsi di sana, sudah banyak latihan-latihan sendiri dengan guru-gurunya yang guru lokal.
11: Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan kontingennya di Kota Semarang. Di sisi lain, penanggung jawab atau PIC Majelis 1 MTQ Nasional 31 menyebut pelaksanaan musabaqoh di lapangan Simpang 5 berlangsung lancar dan tertib.
13: Qiraat Mujawad Dewasa, di mana untuk sesi pagi ini diikuti oleh 11 kafilah dari 10 provinsi.
11: Untuk sesi malam, Majelis 1 Lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. MTQ Nasional 31 2026 menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Imam laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang Musabaqoh Qiraat Mujawad golongan dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1 Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain Qiraat Mujawad Dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung rangkaian MTQ Nasional termasuk para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
14: Khususnya lagi anak-anak kita, para peserta

itu pelaksanaan MTQ Nasional di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan Musabaqoh cabang Qiraat Al-Quran golongan Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4, Kerry Handayani mengatakan, babak penyisian Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya, pada 18 September akan digelar babak final dengan masing-masing kategori diikuti 6 peserta. Berlangsung di Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasoha, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga kategori tilawah masih dalam penyisihan, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 kori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim kategori tilawah, Cecep Abdullah Sahid mengatakan, pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara baik putra.

0: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar musabakah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Kita ke informasi dari mancanegara. Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi menegaskan bahwa serangan teroris pengecut yang menargetkan kota suci dan kiblat umat muslim sebagai pengulangan praktek milisi Houthi dan menargetkan serta melanggar kesucian tempat-tempat suci umat muslim. Dari dunia olahraga, timnas hoki lapangan putra Indonesia bertolak ke Jepang setelah timnas putri dulu berangkat untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang 19 hingga 4 Oktober 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, timnas putra berada di grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali mengajak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda sekitaran JPU Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Duo Parang Tritis, dan di Simpang 8 Ulu Palembang bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kami laporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur di mana lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dan lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat dan saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami himbau kepada para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikut kita bergeser ke Simpang Duo Parang Tritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parang Tritis yang akan menuju ke arah kota Jogja dalam situasi ramai lancar, penghematan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Dan lalu lintas dari arah Gamping yang akan menuju ke arah Solo dalam situasi ramai lancar. Diimbau kepada pengendara untuk taati aturan dan rambu yang berlaku serta jaga selalu batas maksimal laju kendaraan Anda dikarenakan daerah ini terdapat simpangan dari berbagai arah. Dan pemirsa, tadi kita akan memantau CCTV dari Simpang 8 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari arah Gor Jakabaring yang akan menuju ke arah jembatan Ampera dalam situasi lengang. Lalu lintas dari arah Paji yang akan mengarah ke jembatan Ampera dalam situasi kondusif lancar. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran bersama dan tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1/24 jam terjadi sebanyak 287 kasus kecelakaan lintas dengan rincian 23 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 354 luka ringan. Dari 287 kasus kecelakaan lintas tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari. Dan untuk itu dihimbau pada para pengendara untuk tertib dalam berlalu lintas juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.
0: Demikian informasi yang disampaikan dari Brigadir Denada, dan untuk Anda yang sedang berlintas diharapkan untuk lebih berhati-hati.

Ikuti terus semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang

Ya, Pendengar Pro 1, terima kasih ya untuk Anda yang sudah beraktivitas dan juga masih terus mendengarkan kami di program 1RRI Kupang. Jadi pendengar, Gamki dan PBVSI akan melaksanakan yang namanya pertandingan bola voli ya tahun 2026. Saya pengen tahu nih, di wilayah Anda apakah masih rutin ada pertandingan bola voli di wilayah Anda? Kalaupun ada, kira-kira boleh dong di sharing di kami Programa 1RRI Kupang, apa sih harapan Anda untuk bola voli di tingkat Nusa Tenggara Timur ini? Apakah yang menjadi harapan Anda gitu ya, peluang untuk meraih prestasi dan lain sebagainya? Boleh Anda bergabung di line telepon 0380-825-444 ataupun 4843-1152, di WA 0811-3820-9440. Jadi pendengar, terakhir beta nonton pertandingan bola voli itu selama sekali ya. Kalau pertandingan di Kota Kupang mungkin rutin dilakukan sih, tapi kalau nonton gitu ya, itu beta terakhir nonton tuh di SMP ya. Sekarang sudah besar begini nih. Baru belum pernah lagi ya nonton pertandingan bola voli nih. Kalau di wilayah Anda, tempat di mana Anda tinggal, apakah secara rutin ini dilakukan atau bagaimana nih? Boleh ya Anda sampaikan ke kami di Pro 1 RRI Kupang.

0: Ibu, kami di sekolah sudah berusaha sebaik mungkin mendidik anak ibu. Tapi ada luka yang tak bisa kami sembuhkan.
1: Waduh, luka apa, Ibu Guru?
0: Ketika anak datang ke sekolah tanpa sopan santun, tanpa kejujuran, tanpa rasa hormat, saya rasa itu bukan salah pelajaran yang kami berikan.
2: Kami sadar, Ibu. Mungkin karena di rumah kami terlalu sibuk. Kami marah, tapi jarang memberi contoh.
0: Ibu, anak belajar pertama kali bukan dari papan tulis, tapi dari rumah, dari ayah, dan dari ibunya.
3: Pendidikan sejati dimulai dari rumah. Sekolah bukan tempat menitipkan tanggung jawab. Mari mendidik anak dengan teladan demi masa depan anak yang lebih baik.

Tahukah Anda, modus phishing dan pencurian data pribadi kini semakin marak? Ya, di zaman yang semakin modern, pelaku pencurian data kerap menyamar sebagai pihak resmi, mengirim pesan berisi hadiah, peringatan akun atau permintaan verifikasi data. Tanpa disadari, sekali Anda mengklik tautan mencurigakan, data pribadi seperti nomor identitas, PIN dan kata sandi dapat berpindah tangan. Perlu diingat, lembaga resmi tidak pernah meminta data pribadi melalui pesan singkat, telepon atau tautan tidak dikenal. Karena itu, selalu periksa sumber informasi, jangan mudah panik dan jangan sembarangan membagikan data pribadi. Lindungi diri Anda di ruang digital, karena menjaga data pribadi sama penting.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, di pagi ini beta hadirkan dulu informasi cek fakta. Ya, beredar unggahan di media sosial Instagram. Narasinya seperti ini, terkait dengan pendaftaran agen perlindungan sosial Perlinsos. Jadi info itu menyebutkan bahwa agen Perlinsos nantinya akan mendapatkan insentif atau imbalan yang nominalnya diklaim belum resmi diumumkan. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Nah, agen Perlinsos merupakan bentuk partisipasi masyarakat, bukan skema pekerjaan dengan kompensasi. Perannya adalah bantu warga di sekitar yang membutuhkan dukungan dalam mengakses layanan Perlinsos digital, pendaftaran dan juga pendampingan melalui agen Perlinsos juga tidak boleh ya dipungut biaya. Dilansir dari cnbcindonesia.com, agen Perlinsos adalah relawan yang artinya mereka tidak digaji ya, tidak dapat imbalan jasa apapun dan dilarang meminta ataupun menerima uang, barang, hadiah ataupun imbalan dalam bentuk apapun dari masyarakat yang dibantu. Info tadi beta kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Mau bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT? RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oebobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kembali bersama Beta Fongki, Gatong ada dalam Dialog Kupang Menyapa. Ya pendengar, olahraga bukan hanya soal menang atau kalah. Dari sebuah kompetisi lahir pengalaman, mental bertanding, sportivitas, dan siapa tahu lahir atlet-atlet muda NTT yang kelak mengharumkan nama daerah. Nah pendengar, melalui Gamki dan PBVSI atau pengurus Provinsi Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia, Nusa Tenggara Timur, bersama dengan Gamki, ini juga melaksanakan turnamen voli pelajar, yang mana ini juga jadi ruang generasi muda untuk bertanding sekaligus menunjukkan prestasi dan potensinya. Lalu pendengar, seperti apa tujuan dan harapan di balik turnamen ini? Bagaimana sinergi antara Gamki dan PBVSI NTT untuk mendorong pembinaan atlet pelajar? Kita akan bahasnya terkait dalam perbincangan kita Gamki PBVSI Cup pertama 2026 dari kompetisi menuju prestasi, yang pagi ini sudah bersama kami di studio Pro 1 RRI Kupang. Saya menyapa yang pertama ada Pak Winston Neil Rondo, Ketua DPD Gamki NTT. Selamat pagi, Bung Winston.
1: Pagi, Kak Fongki. Sehat ya terus ya.
0: Iya, terima kasih sudah hadir bersama kami di Pro 1. Kemudian yang berikutnya ada Kak Elvi Sabat, Sekretaris Panitia Turnamen Voli Pelajar Gamki PBVSI Cup. Halo Kak Elvis.
2: Ya, selamat pagi Kak Fongki dan pemirsa pendengar RRI
0: Pro 1. Kabar sehat ya kakak ya?
2: Ya, puji Tuhan sehat.
0: Oke, kemudian yang terakhir ada Kompol Januario Seran SH, Sekretaris Umum Pengurus Provinsi PBVSI NTT atau biasa disapa dengan Pak Yance ya. Selamat pagi Pak Yance.
3: Selamat pagi untuk seluruh pemirsa Pro 1 RRI Kupang.
0: Kabar sehat ya Pak ya?
3: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Baik, saya lanjut yang pertama ini ke Pak Winston ya. Ini pelaku utama gitu ya, dilaksanakannya turnamen ini. Jadi Pak Winston, kenapa Gamki ini terjun ke voli pelajar nih? Apa korelasi turnamen ini dengan misi besar Gamki dalam membangun SDM pemuda gereja dan juga pemuda NTT ini?
1: Terima kasih Kak Fongki. Pemirsa dan pendengar RRI di mana saja berada, bagi Gamki, pembinaan orang muda itu tidak boleh berhenti hanya di dalam rapat, seminar, dan di dalam gereja saja, berdoa, penelanan Alkitab, dan lain-lain. Gamki harus hadir juga di tempat orang-orang muda bertumbuh, termasuk di lapangan olahraga. Di sana mereka belajar disiplin, kerja keras, sportivitas, kepemimpinan, menerima kekalahan, dan kemampuan kesanggupan untuk bangkit kembali. Jadi kita tidak hanya ingin anak muda kita pandai bicara, tapi juga tangguh menghadapi kehidupan. Karena buat kami, olahraga itu sekolah kehidupan. Itu salah satu inspirasi kenapa Gamki ikut serta mengurusi olahraga, ringkus lagi salah satu pilihannya ini voli. Yang kedua, NTT ini tidak pernah kekurangan talenta orang muda.
0: Sepakat.
1: Ya, tapi mereka hanya butuh kesempatan. Bola voli salah satu dari cabang olahraga populer setelah bola kaki, sepak bola, dari hidup dari kampung sampai kota ya. Mulai hidup dari sekolah sampai klub, dan banyak anak muda berbakat itu belum mendapatkan kesempatan bertanding dan pembinaan yang memadai. Tugas kita, tugas sejarah kita adalah menemukan mereka, membuka akses kompetisi, dan memastikan bakatnya tidak berhenti di lapangan-lapangan kampung nun jauh di belakang gunung dari seberang laut sana. Bakat istimewa itu bisa lahir di mana saja, tapi prestasi tidak bisa lahir secara kebetulan. Prestasi butuh kesempatan, prestasi butuh pembinaan. Ya, saya kira ini ruang yang Gamki hadir dengan menggandeng mitra kolaborasi itu PBVSI NTT. Saya kira itu baik. Semangat di balik proses.
0: Jadi itu yang menjadi alasan kenapa voli itu dipilih ya. Dari begitu banyak cabang olahraga yang sebenarnya itu bisa diikutsertakan dalam pertandingan ataupun juga turnamen seperti itu ya. Jadi ini dilaksanakannya kapan dan di mana?
1: Iya. Nanti Pak Sekpan yang bisa informasi, tapi rencananya di GOR, GOR Fulbamora, 14-24 Oktober. Jadi kira-kira satu bulan lagi lah.
0: Di bulan Oktober ya. Ini
1: spesial turnamen pelajar, SMA SMK. Klub SMA SMK.
0: Saya lanjut ke Pak Kak Elvis nih. Kira-kira Kak Elvis nanti pada bulan Oktober ini pesertanya pelajar gitu ya. Pelajar SMA ya?
2: Ya, Kak Fungki, sebenarnya kesiapan kita sebagai panitia itu kita menentukan jadwalnya disesuaikan dengan jadwal kegiatan yang sudah dijadwalkan oleh pihak GOR. Sehingga kita rencana akan melaksanakan dari tanggal 14 sampai dengan 24 Oktober, kurang lebih 10-11 hari lah. Dan untuk pesertanya ya, kita yang kita targetkan adalah SMA, SMK, sederajat dan kategori putra maupun putri. Seperti itu, kadang
0: Fungki. Ini untuk lingkup Kota Kupang saja kah, atau dari daerah di Datan Pulau Timur juga ikut ambil bagian nih?
2: Ya, untuk Gamki PVSI Cup pertama kita akan melibatkan SMA, SMK, Sederatan Timur, Rote, Sabu dan Alor. Singkatnya Tirosa ya.
0: Tirosa ya, Timur, Rote, Sabu juga ya. Dan Alor.
1: Sebenarnya mau tingkat NTT, tapi kami bersolidar dengan teman-teman Flores yang sedang berduka ya, gempa, sehingga kita ambil segmen ini.
0: Sumba tidak masuk juga ya?
1: Sumba kejauhan, biayanya lebih mahal.
0: Baik.
1: Dan juga karena mereka punya turnamen, 4 turnamen berlangsung sepanjang Agustus, Juli itu, Bupati Cup dan PBVC Cup, itu turnamen pelajar. Jadi seleksi di Sumba itu sudah ketat sekali tingkat kabupaten.
0: Apakah ini juga ada korelasi nanti dengan persiapan PON tahun 2028, Pak Winston?
1: Betul. Jadi kalau menurut saya gini, turnamen ini bukan hanya tentang piala dan hadiah. Kita ingin jadikan ruang kompetisi, pencarian bakat dan pintu masuk pembinaan atlet muda. Ukuran keberhasilan bukan nanti siapa yang juara, tapi berapa banyak pemain potensial yang ditemukan dan kemudian nanti didorong untuk dibina oleh PVSI. NTT harus mengejar dua keberhasilan dalam rangka PON, sukses penyelenggaraan, sukses prestasi. Karena itu persiapan atlet harus kita mulai sekarang, 2006-2007. Jadi momentum mencari, menyaring, melatih, memperbanyak jam terbang atlet kita. Nah, karena itu Gamki PVC Cup ini jadi mekanisme talent scouting, menemukan talenta-talenta terbaik untuk keperluan PON.
0: Baik. Jadi nanti persiapannya kan sudah, Pak Elvis ya, sudah hampir mendekati nih ya, sampai di bulan Oktober itu juga memperingati Hari Sumpah Pemuda ya di bulan Oktober ya. Ini persiapannya bagaimana nih? Apakah memang informasi ini sudah sampai di Alor, sudah sampai di seluruh Pulau Timur, di Rote juga, Sabu juga, bagaimana nih persiapannya nih?
2: Baik. Kalau terkait dengan persiapan, sebenarnya kami dari panitia juga berkolaborasi dengan berbagai pihak, terutama kebetulan DPD Gamki sendiri punya DPC di 18 kabupaten kota. Itu menjadi salah satu komunitas yang bisa kita manfaatkan untuk menyebarkan informasi ini. Lalu kemudian juga ada PVSI punya pengkap di 16 kabupaten kota. Lalu selain itu juga kita juga punya kerjasama juga dengan pemuda gereja. Lalu kemudian dengan memanfaatkan jejaring dinas pendidikan di provinsi maupun kabupaten kota untuk menyampaikan informasi
0: ini ya. Kita berharap agar banyak ya, agar banyak peserta yang bisa ikut turnamen ini gitu ya, sekaligus juga bisa talent scouting ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Winston. Kalau dari Pak Yan sendiri bagaimana, kalau dari sisi PBVSI NTT, apakah melihat penyelenggaraan atau turnamen ini sebagai bagian dari pembinaan atlet muda nih, Pak Yan?
3: Baik, terima kasih. Pada dasarnya untuk PVC itu yang pertama kita mendukung penuh apa yang menjadi agenda daripada Gamki untuk penyelenggaraan kegiatan event atau turnamen ini. Jadi perlu kami sampaikan bahwa PVC juga tidak berjalan sendiri. Tentunya membuka ruang kepada seluruh elemen masyarakat kaitannya dengan pemerhati PVC, Avoli di NTT pada khususnya. Ya, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. bahwa PVSI itu tidak mulai dari nol. Artinya bahwa kita harus membangun itu dari dasar, fondasi yang kuat, sehingga kita kurang lebih satu tahun terakhir ini kita sudah melakukan suatu kegiatan dengan kolaborasi, dengan konsolidasi organisasi untuk menuju kepada pembinaan prestasi.
0: Iya.
3: Mungkin tadi sudah disampaikan juga bahwa untuk event GAMKI dilaksanakan di Tirosa, ya, memang diharapkan itu sebenarnya seluruh kabupaten
0: di NTT, ya?
3: NTT, tapi karena ada beberapa daerah di Pulau Flores itu lagi sementara mengalami musibah, sehingga Pak Ketua GAMKI, beliau Pak Mr. Rondo menyampaikan bahwa sementara ini untuk daratan timur, tapi mungkin ke depan akan lebih meluas lagi.
0: Ya.
3: Dan saat ini untuk PVSI itu membawahi 17 kabupaten dan kota.
0: Okay.
3: Ya, cabang ya, cabangnya itu. Kemudian pada prinsipnya sebenarnya sederhana prinsip dari PVSI provinsi itu, prestasi provinsi tidak mungkin kita kuat kalau kita tidak lakukan suatu progres-progres pembinaan.
0: Iya. Yeah.
3: Di antaranya melalui kegiatan-kegiatan, event-event, turnamen-turnamen, baik itu di tingkat pelajar, ya, SMA, bahkan juga sampai dengan SMP, ya, di seluruh SMA, di seluruh SMA SMK ya, di seluruh kabupaten atau di seluruh provinsi NTT. Kemudian mungkin kami juga perlu sampaikan bahwa semua kegiatan turnamen antara pelajar yang dilaksanakan, salah satunya adalah GAMKI. Ada beberapa kegiatan sudah dilaksanakan antara pelajar di beberapa kabupaten. Itu misalnya di ND sudah, kemudian di Belu, di Melaka, di TTU, Kabupaten Kupang, itu sudah beberapa
1: kabupaten
3: di Sumba juga sudah laksanakan. Artinya bahwa semua kegiatan event dilaksanakan, kita mengambil momennya untuk penjaringan atlet-atlet kita, dan endingnya pastikan yang skala nasional, yaitu PON 2028 atau PON 22 tahun 2028 nanti. Yang kedua, kita memperkuat sumber daya manusia SDM, baik dari pembinaan pelatihan wasit, kemudian pelatih, ya, wasit harus berlisensi, pelatih juga harus berlisensi, kemudian tentunya juga adalah atlet. Atlet juga harus kita latih, ya, sehingga memiliki kompetensi-kompetensi. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa untuk di PVSI provinsi dan di kabupaten-kabupaten kota, kita sudah memiliki kurang lebih 30 wasit yang berlisensi atau bersertifikasi C. Kemudian yang nasional saat ini sudah ada 4. Yang nasional, wasit nasional. Dan nanti akan kita kirim lagi 2. Dua wasit lagi untuk instruktur khusus wasit nasional. Yang nanti akan memberikan pelatihan, pembinaan kepada wasit-wasit kita yang ada di NTT. Kemudian pesannya juga untuk kita, kami juga perlu sampaikan bahwa, oh ya, 4 wasit itu memiliki lisensi A dan B, ya, yang tadi saya sampaikan.
0: Disebutkan ya.
1: Lisensi utama.
3: Utama itu mereka. Kemudian pesan kita dari PVSI itu untuk kita perlu untuk membangun atlet tanpa membangun pelatih dan wasit adalah kita membangun prestasi tanpa fondasi. Itu pesan PVSI. Kemudian yang ketiga, kaitan dengan kompetisi. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa ada saat ini hampir di seluruh kabupaten minus Flores, tapi karena ada beberapa Flores yang sudah, Darta Flores yang sudah laksanakan, itu kompetisi-kompetisi yang sudah laksanakan, tentunya kompetisi ini pun kita sekaligus mendatangkan atau menjaring atlet-atlet kita ya, yang memiliki skill, kemudian psikomotriknya
0: ya,
3: sehat, kemudian tentunya nanti ada kompetisi kompetisi baik itu pelajar, kemudian ada kompetisi lokal yang ada di beberapa kabupaten yang sudah dilaksanakan, itu antar klub ya, kemarin di Angkasa di Angkatan Udara, kemudian di Kabupaten Kupang ada beberapa event.
1: Besok Sabtu di
3: ya, besok Sabtu lagi
1: di Soar,
3: Soar
0: di Pengkase ya.
3: Pengkase. Semua ini ya, semua ini kami perlu menyampaikan bahwa kegiatan event-event turnamen yang dilaksanakan baik itu sementara di skala lokal ini, kita menjaring dengan beberapa kriteria untuk menuju kepada PON.
0: Ya.
3: Ya, kami perlu sampaikan bahwa sementara ini kita akan mendatangkan atlet putra-putri kita, khusus voli, yang kelahiran 1 Januari 2003, Pak. 1 Januari 2003, ya, umurnya 23 ke bawah. Ya, dengan tujuan kita untuk regenerasi. Kalau kita ambil yang sudah tua-tua itu kan tidak produktif. Jadi kita ada regenerasinya.
0: Betul.
3: Sehingga sangat mendukung sekali dari Gamki melaksanakan event ini karena antar pelajar. Berarti kita dengan sendirinya kita mengambil atlet putra-putri kita, anak-anak kita yang potensi yang kelahiran itu pasti banyak. Pasti banyak itu. Ya. Kemudian yang berikut ya, tentunya kita dari PFSI menuju kepada talent scouting dengan database para atlet.
0: Nah,
3: ini menjadi program kita untuk menuju kepada PON 2028.
0: Ya, sejauh ini Pak, dari PBVSI sendiri, apakah untuk timnya ya di NTT itu cukup banyak ya Pak ya?
3: Cukup banyak sebenarnya untuk potensi anak-anak kita, putra-putri daerah di NTT itu cukup banyak. Hanya mungkin perlu kami sampaikan, kurang lebih 30 tahun sebelumnya itu PVSI itu mati suri.
0: Mati suri ya.
3: Hanya hampir tidak dilaksanakan kegiatan-kegiatan apapun karena pengurusnya waktu itu sementara kurang lebih 30 tahun itu vakum.
0: Vakum ya.
3: Sehingga di tahun 2005 kemarin baru terbentuk ya, dengan ketuanya sebenarnya ketua Gamki saat ini beliau juga sebagai ketua umum PVSI Provinsi NTT.
0: Dan itu mulai digalakkan kembali sampai dari tahun 2025 sampai sekarang ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Yance. Saya lanjut lagi ke Kak Elvis nih. Tadi disampaikan bahwa benar-benar kita berharap agar pertandingan ini mengedepankan sportivitas gitu ya. Nah, ini bagaimana Kak Elvis memastikan bahwa ya pelajar-pelajar SMA, SMK sederajat itu dipastikan bahwa mereka ini terdaftar. Jangan sampai ya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Biasanya kalau turnamen-turnamen seperti ini ada saja kecurangan-kecurangan yang terjadi begitu ya. Apa tadi sudah
1: ya, sudah tamat alumni.
0: Iya, takutnya begitu gitu ya, untuk ya mempertahankan juara atau lain sebagainya. Karena tadi disampaikan bahwa ini ada parents umurnya dari 1 Januari 2003 ya Pak ya. Nah, ini bagaimana nih Kak Elvis?
2: Ya, baik, terima kasih Kak Fongki. Yang pertama, sebagai panitia, kami ingin memastikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa venue-nya sudah siap. Kesiapan panitia dimulai dari situ dulu. Yang kedua itu adalah database-nya. Database atlet juga sudah harus terverifikasi. Nah, terkait dengan alat verifikasi, karena ini liga pelajar, maka saya kira salah satu Dapodik, alat yang kita gunakan itu Dapodik.
0: Dapodik ya.
2: Dapodik yang bisa verifikasi apakah benar dia masih siswa ataukah dia sudah
0: tamat ya,
2: tamat seperti
1: atau bahkan dari sekolah yang lain
0: ya. Hmm,
1: atau
0: betul,
2: bisa jadi dia ambil dari,
0: iya, dari sekolah, copot dari lain ya.
2: Hmm. Nah sebenarnya motivasi utama kita ingin memastikan bahwa visi atau tujuan daripada dua lembaga besar ini bisa tersalurkan atau tersampaikan melalui pertandingan yang baik, paling tidak menyediakan pengalaman baik bagi kontestan ataupun atlet yang akan bertanding dalam turnamen ini.
0: Oke, okay. Baik, pendengar dan juga pemirsa, kami ajak Anda di sesi yang berikutnya. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0380825444 atau 8431152 ya, atau juga bisa di WA 0811-3820-9440 setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1.
4: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kita lanjut terus mendengar di Dialog Kupang Menyapa saat ini terkait dengan Gamki PBVSI Cup 1 2026 dari kompetisi menuju prestasi. Masih bersama dengan Pak Winston, ada Pak Yance dan juga ada Pak Elvis yang pagi hari ini masih kita berdialog bersama begitu ya. Tadi disampaikan bahwa turnamen ini akan berlangsung pada bulan Oktober gitu ya, melibatkan pelajar SMA, SMK sederajat gitu ya. Dan ini kita tahu bersama bahwa di Nusa Tenggara Timur ini kurang lebih ada ribuan sekolah SMA SMK begitu ya. Nah, ini kira-kira seperti apa nantinya, apakah memang dari panitia membatasi jumlah pesertanya atau seperti apa nih Pak Elvis, mungkin bisa disampaikan, dan sudah berapa banyak yang terdaftar nih Pak?
1: Ya, baik, terima kasih Kak Volke dan pemirsa pendengar Pro 1 RRI dimanapun berada. Kami menginformasikan bahwa karena keterbatasan waktu kita hanya 10 hari, mm-hmm. oleh karena itu panitia akan menutup proses pendaftaran. Yeah. Setelah sudah mencapai angka 40 tim.
0: 40 tim, ya. Ya. 40 tim.
1: Nah, sejauh ini yang sudah terkonfirmasi untuk mendaftar itu sudah 14 tim. Mm-hmm. Ya, itu 6 tim putri dan 8 tim putra.
0: Oh, ini ada putra dan putri ya?
1: Ya, ada putra dan putri. Okay. Lalu kemudian yang sudah resmi terdaftar itu ada 4 tim.
0: Uh-huh.
1: 3 tim putra dan 1 tim putri. Sehingga saya kira karena begitu pentingnya dan mepetnya waktu yang akan kita pakai untuk pertandingan, ya, kita berharap pemirsa dan juga sekolah-sekolah yang akan berpartisipasi jangan kemudian terlewatkan kesempatan ini, mm-hmm. untuk kita bisa tampilkan atlet-atlet kita, atlet-atlet muda kita yang punya talenta bagus di sekolah masing-masing, sehingga sesegera mungkin kita bisa memanfaatkan waktu untuk mendaftar. Mm-hmm. Jangan sampai kita terlambat begitu.
2: Itu, siapa cepat dia dapat loh.
0: Aha. Ya. Satu sekolah itu bisa mengirimkan 2 tim atau cukup satu tim?
1: Putra, satu putri. Ya, satu putra.
0: Oh, satu putra dan satu putri. Ya. Jadi 40 tim itu tergabungnya satu putra, satu putri, atau ya. 40 tim putra, 40 tim
2: pokoknya
0: putri.
2: Totalnya 40.
0: Totalnya. Ya. Oke. Okay.
2: Biasanya tim putri divisi dikit.
3: Ya. Nah, tidak selamanya juga ya. Sekolah mengirimkan dua-duanya, kadang-kadang ya. Satu putra satu putri.
0: Oke, baik. Jadi nanti Anda yang sementara menyaksikan kami ataupun mendengarkan kami terkait dengan informasi ini, mungkin bisa disampaikan ke sekolah-sekolah di daerah Anda untuk bisa segera mendaftarkannya, karena sudah di plotting nih 40 tim itu sudah langsung ditutup gitu ya, karena mengingat waktu dan lain sebagainya. Pak Winston, kalau kita bicara soal kompetisi menuju prestasi gitu ya, apa hal penting yang harus dilakukan setelah turnamen ini? Karena memang kalaupun sudah selesai ya, jangan sampai semangat dan bakat para pelajar ini hanya berhenti di lapangan pertandingan saja nih Pak Winston. Yeah.

0: 37. Jadi makin banyak kompetisi makin baik.
1: Yeah.
0: Yang kedua, jadi seperti apa yang disampaikan Pak Sekum PBC dengan sangat baik tadi adalah jadikan kompetisi sebagai ruang talent scouting.
1: Mm-hmm.
0: Jangan biarkan pemain bagus selesai bersama peluit terakhir pertandingan.
1: Mm-hmm.
0: Prit,
1: habis
0: pemain juga. Bagus juga selesai, dia pulang kampung dan seterusnya. Ketiga, talenta yang ditemukan harus masuk sistem pembinaan.
1: Mm-hmm.
0: Jadi di PBC ada Pak Sekum sebagai ketua Satgas PON-nya PBC. Mempersiapkan dengan sungguh-sungguh sistem pembinaan ini. Ada pelatihnya, ada program latihan, ada evaluasi, dan kompetisi berjenjang.
1: Mm-hmm.
0: Kita hanya punya waktu tinggal 1,5 tahun.
1: Yeah.
0: Betul-betul kejar-kejaran. Keempat, bangun kolaborasi. Kamki awam soal voli, karena itu menggandeng langsung PBVSI.
1: Mm-hmm.
0: Yeah. Pembagian perannya jelas. PVC punya otoritas dan kompetensi teknis dalam pembinaan bola voli. Gamki punya jaringan dan kekuatan menggerakkan orang muda.
1: Yeah.
0: Nah, di sisi lain pemerintah punya kebijakan, fasilitas, dan dukungan anggaran. Sekolah menjadi basis pembinaan. Ya, dunia usaha, masyarakat dapat mendukung ekosistemnya.
1: Mm-hmm.
0: Kalau kekuatan-kekuatan besar ini bertemu, kita bisa dan sanggup memperbesar kolam talenta NTT. Karena itu memang semangatnya ada kolaborasi. Bukan lagi berjalan sendiri-sendiri.
1: Iya.
0: Hal ini juga menjadi salah satu tujuan kegiatan, yaitu bangun kerjasama GAMKI, PVC, klub, pelatih, atlet, dan pemangku kepentingan olahraga.
1: Mm-hmm.
0: Nah, kalau empat strategi, empat pekerjaan ini kita sudah lakukan, saya yakin masa depan PON kita, khususnya di bidang cabur voli, pasti akan lebih baik.
1: Mm-hmm. Ya.
0: Ya, saya kira itu.
1: Baik, baik. Kalau dari Pak Sekum sendiri bagaimana nih Pak? Artinya bahwa ketika sudah melihat nih ada talent-talent yang punya prestasi di bidang olahraga ini, bola voli, lalu apa kesempatan apa yang bisa diambil sama PBVSI untuk anak-anak yang sudah terjaring ini, mereka bisa masuk mungkin dalam kelompok gitu ya, ataupun dalam tim untuk bisa memajukan bola voli ini?
2: Baik.
1: Pak Sekum.
2: Baik, terima kasih. Jadi terima kasih juga dari Ketua GAMKI kita sudah menyampaikan sangat luar biasa. Artinya dari PVC ini sudah masuk dalam program kita di Satgas 2028.
1: Oke. Okay.
2: Terutama kaitannya dengan putra-putri kita yang nanti akan kita jaring dalam beberapa kegiatan turnamen termasuk GAMKI nanti itu. Jadi Satgas PON itu melaksanakan beberapa kegiatan, programnya ya Pak, programnya itu. Jadi Satgas itu bukan hanya sebagai organisasi atau struktur saja, tetapi dalam pelaksanaan tugasnya itu harus memastikan.
1: Mm-hmm.
2: Harus memastikan programnya, kemudian perencanaannya, pengorganisasiannya, kemudian pengendaliannya, monitoring, dan evaluasi. Untuk menuju kepada PON 2028.
1: Iya.
2: Kemudian tahap berikutnya yang tadi pertanyaan apa yang disampaikan tadi oleh Om Hoki itu, tahap berikutnya adalah kita melakukan seleksi atlet.
1: Mm-hmm.
2: Setelah seleksi atlet, kemudian pengukuran fisik yang tadi saya bilang psikomotriknya itu.
1: Oke.
2: Okay. Kemudian sport skin. Nah, itu penting sekali, dan peningkatan teknik-teknik dalam pembinaan para atlet kita.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian mental bertanding, karena atlet itu tidak hanya dia punya kemampuan powernya bagus, oh dia
1: lompatannya bagus,
2: tapi
1: begitu,
2: kalau mental termasuk moralitasnya tidak bagus, tidak disiplin, itu juga tidak kita bisa gunakan.
1: Mm-hmm. Gitu.
2: Training camp artinya harus banyak jam terbangnya, tryout.
1: Mm-hmm.
2: Kita lakukan kegiatan-kegiatan tryout, mungkin kita bisa bertanding dengan beberapa provinsi atau daerah, kabupaten mana yang kita perlu untuk kita lakukan tryout.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian juga kami perlu sampaikan untuk venue, venue untuk PON nanti di 2028 itu, saat ini posisinya kita masih berada di venue yang ada di TTS, Timur Tengah Selatan.
1: Okay.
2: Direncanakan di sana. Nah, kemarin kita sudah zoom langsung dengan PP Pusat, PVC Pusat, itu sudah

0: menyampaikan bahwa nanti kita akan venue-nya di TTS,
1: Putra Putri.
0: Putra Putri.
1: Oke.
0: Nah, memang tidak boleh kita pisahkan putra di lain tempat, putri di lain tempat, ya. Karena ada beberapa
1: pertimbangan.
0: Pertimbangan dan beberapa hal yang mungkin perlu untuk kita ketahui. Kenapa berada di venue di TTS itu kita lebih ini juga untuk peningkatan UMKM dan pariwisata.
1: Oh iya.
0: Ada lima hal yang atau lima kebijakan kriteria yang kita lihat di sana. Nah, jadi ya intinya bahwa venue-nya ada di TTS dan putra putri tidak boleh dipisahkan. Yang putri di sini di Kupang, putranya di sana, kan itu kurang bagus. Selain juga peningkatan tadi yang saya sampaikan juga termasuk untuk perhotelan di sana, peningkatan ekonomi lah,
1: Akomodasi
0: perputaran
1: di sana
0: ekonomi
1: juga ya.
0: siap. 2006 ini kita sebagai dari PVC dan Satgas kita 2006 kita programkan sebagai masa untuk mencari dan pemetaan. Kalau 2027 itu kita sudah masuk di penjaringan dan pembentukan. Penjaringan dan pembentukan.
1: Dengan tim ya.
0: Ya. Kalau 2008 itu kita sudah fight.
1: Oke. Okay.
0: Artinya sudah final. Kita tidak lagi mencari, kita tidak lagi membina, tetapi kita sudah fight. Ya, siap untuk kita bertanding. Siap bertanding, siap untuk menang. Dan kita punya target untuk PVC NTT. Kita punya target, Bapak Ketua Umum sudah menyampaikan kepada kami, juga kepada seluruh pengurus,
1: Iya.
0: terutama untuk Satgas, kita harus putra-putri itu, target kita adalah medali.
1: Medali ya,
0: medali.
2: Voli indoor.
0: Untuk voli indoor.
1: Voli indoor,
0: ya, voli
1: oke.
0: Indoor. Itu medali.
1: Iya.
0: Dan kami punya mimpi yang paling luar biasa, medali yang kami mimpikan itu adalah emas. Ya, tapi target kami di situ.
1: Berarti untuk pertandingan nanti akan terus berlangsung ini standarnya bukan main-main ya, Pak ya?
0: Ya, kita sudah menggunakan standar nasional. Ya tadi umur salah satunya umurnya kita ambil dari 1 Januari 2003. Ya, gitu. Dan
1: okay.
0: Pelatih pun pelatih yang berlisensi yang sudah nasional.
1: Artinya bahwa roadmap-nya itu sudah disiapkan jauh-jauh hari supaya pada saat masuk dalam turnamen itu semuanya sudah on point gitu ya, Pak ya.
0: Oke.
1: Okay. Baik, baik. Terima kasih banyak. Kalau dari Pak Winston sendiri setelah ini kan Cup 1 nih ya. Artinya bahwa pasti ada pertandingan-pertandingan selanjutnya. Apa target konkret dari Gamki sendiri? Apakah memang ini akan dijadikan agenda tahunan gitu ya, atau ada pembinaan lanjutan setelah pertandingan ini selesai?
2: Iya, pertama ini Cup 1 kan itu dia akan berlanjut dan kita berharap dalam waktu yang sisa ini bisa berkontribusi langsung ke PON. Iya, kalau boleh dibilang ini dari sisi jumlah yang akan terlibat, skala daerahnya, gengsinya ini. Turnamen pelajar terbesar di NTT. Ya, untuk voli. Untuk voli. Teman PVC ND mau melakukannya untuk Flores Lembata, tapi tertunda karena bencana.
1: Karena bencana.
2: Karena
1: ya.
2: Itu Gamki menyelenggarakannya untuk Timor Rote Sabu Alor. Dan ini akan jadi pertandingan terbesar. Pakadis PK memberi dukungan penuh, membuatkan surat, mendorong Korwas cabang dinas dan kepala sekolah untuk beramai-ramai mendaftarkan diri. Sehingga begitu 1-2 hari dibuka ya Bung Sekpan ya, ya itu sudah lebih dari sekian belas apa 14 ya
1: 14 peserta
2: mendaftar atau menyatakan minat yang sungguh-sungguh.
1: Paling
2: besar itu dari TTS.
1: Iya, dan karena itu memang, animo di sana sangat tinggi kalau namanya turnamen voli.
2: Raja dan Ratu Voli ETT ada di sana.
1: Iya.
2: Itu sekolah-sekolah terkuat itu. Mereka sistem kompetisi sudah kuat sekali.
1: Betul.
2: Kompetisi pelajar tingkat kabupatennya sudah kencang. Jadi begitu ruang ini dibuka, mereka mungkin 8 atau 9 sudah mendaftar. Artinya apa? Ini akan jadi kesempatan emas untuk menguji apa? Menguji kompetensi, menguji menguji kedikjayaan dari atlet-atlet voli kita, voli pelajar.
1: Mm-hmm.
2: Ya, dan ke depan kami akan serius untuk mendukung terus proses pembinaan, proses seleksi atau talent scouting ini. Saya yakin dengan kesuksesan Gapki PFC Cup nanti, kita akan mencari model, metode, modus-modus baru untuk terus memperkuat ini talenta muda ini.
1: Mm-hmm.
2: Nah, jadi jadi ini juga menghilangkan kesan bahwa Gamkin hanya serius di meja rapat, di seminar gitu. Tapi kita juga bisa
1: bertanding. Bisa masuk ke dalam.
2: Saya bukan hanya voli di Kabupaten Kupang, Gamki di sana bikin futsal, turnamen futsal.
1: Iya.
2: Yeah. Hanya kalau pengalaman saya, futsal sepak bola ini body to body kontaknya ini tinggi sekali.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kalau kita salah urus itu bisa
1: jadi perpecahan ya.
2: Jadi kita pilih voli saja. Lagi pula ini juga satu tarikan napas dengan amanat PVC.
1: Mm-hmm.
2: Ruang untuk ponnya itu besar.
1: Yeah.
2: Begitu kira-kira.
1: Oke, okay, baik.
2: Ini tidak kapok, Kak. Pasti jalan terus.
1: Pasti ya. Ini namanya cup 1 ya. Berarti masih ada cup-cup yang lain.
0: Seterusnya.
1: Kalau dari Pak Elvi sendiri, bagaimana nanti untuk sistem pertandingan yang diterapkan dalam turnamen ini seperti apa nih gambarannya? Boleh disampaikan.
3: Ya, kalau terkait dengan sistem pertandingan sebenarnya itu di ranah wasit ya,
0: divisi
3: wasit. Tapi paling tidak karena ini mengingat dengan padatnya jadwal pertandingan, maka mungkin akan ada kebijakan untuk, karena ini juga liga pelajar, maka di babak penyisian akan dipercepat dengan 2 set kemenangan.
1: Oke.
3: Okay. Saya kira itu mungkin salah satu solusi yang bisa kita pakai untuk mengatasi padatnya jadwal pertandingan.
2: Karena satu hari bisa 10 pertandingan.
1: Itu sampai jam berapa kira-kira tuh? Dari sore ya? Mulai dari sore ya kakak ya?
3: Iya, dari sore sampai malam untuk bawa pengisian.
1: Oke. Iya, baik.
2: Subuh bahkan
3: ya? Mungkin bisa sampai subuh.
1: Luar biasa. Nah ini juga kalau misalnya, ini dilakukan di Kota Kupang ya, di GOR ya kak ya?
0: GOR Oipoi.
1: GOR Oipoi ini?
2: Lapangan luar maupun lapangan dalam.
1: Oh
0: outdoor dan indoor.
1: Oh begitu ya. Nah ini pastinya akan menggait UMKM juga ya.
2: Pasti.
1: Ini
2: pasti.
1: Bagaimana perlibatan supaya UMKM juga bisa ya memenuhi GOR itu sendiri? Apakah memang perlu untuk didaftarkan atau bagaimana?
3: Ya, terkait dengan itu, bagi kami panitia ini bukan hanya sekedar turnamen, tapi ini bagaimana kita membangun ekosistem, sehingga tidak hanya sekedar sukses pertandingannya, tetapi juga harus memberi dampak bagi lingkungan ekonomi. Sehingga di kepanitiaan sendiri kita punya divisi yang mengurus UMKM, jadi nanti akan dibuka untuk mendaftar UMKM yang nanti turut berpartisipasi di dalam venue yang di dalam lingkungan venue, sehingga juga bisa berkontribusi terhadap sektor ekonomi ya, seperti itu.
1: Iya, oke. Okay. Kalau dari Pak Sekum sendiri bagaimana nih Pak? Apakah memang timnya juga akan diturunkan selama 10 hari pertandingan ini Pak? Ini kan waktunya juga singkat 10 hari begitu ya, apalagi dengan pertandingan yang dijadwalkan sampai subuh ya, kurang lebih seperti itu. Ini bagaimana timnya akan diterjunkan nih nantinya?
0: Baik, jadi dari BVC yang pertama dari awal sampaikan bahwa kita mendukung penuh kegiatan event ini. Ya kita akan turunkan tim kita khususnya dari komisi wasit.
1: Yeah.
0: Komisi wasit kita nanti akan berkoordinasi dengan panitia. Dibutuhkan berapa personil, kami siap untuk mendukung.
1: Luar biasa.
0: Untuk perwasitannya. Karena yang lain-lain itu sudah ranahnya panitia dan panitia pelaksana dan panitia di lapangan. Kemudian mungkin closing saya ya, dari saya, bahwa talenta putra-putri anak-anak kita di Nusa Tenggara Timur itu sebenarnya ada Pak. Kemudian kompetisi kita sudah hampir di 2026 ini sudah banyak kegiatan kompetisi dilaksanakan dari berbagai kabupaten. Kemudian pelatih dan para wasit kita saat ini sedang kita perkuatkan dengan beberapa kegiatan pelatihan, pembinaan. Kemudian tugas kami dari PVC dan Satgas nanti itu adalah akan bagaimana kita menyatukan semua dalam sistem kompetisi yang kita melahirkan talent scouting-nya, kemudian menghasilkan database atlet, kemudian dari database asli itu kita akan bina dengan sports scan-nya dan jam terbang. Kemudian kita siap untuk menuju PON 2028.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Sekum. Saya kembali lagi ke Kak Elvis nih. Biasanya kalau orang ikut pertandingan tuh orang lihatnya dulu hadiahnya gitu ya. Ini bagaimana? Apa hadiahnya, jaminan prestisius yang panitia siapkan selain piala nih Kakak? Ya,
3: baik Kak Tomke. Sebenarnya kalau dilihat dari panitia, dari hadiahnya sih mungkin tidak terlalu besar, tapi kurang lebih totalnya 60-an juta lah.
1: 60-an, oke.
3: Okay. Dengan berbagai kategori.
2: Untuk kelas turnamen pelajar ini termasuk
1: besar ya. Besar.
2: Kecuali profesional ya.
3: Tapi saya kira ada satu hal yang lebih besar dari hadiah sebenarnya yang ingin panitia siapkan. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Sekum BVC maupun Pak Ketua DPD Gamki bahwa kan ini juga waktunya saya kira cocok juga dengan kesiapan menuju PON. Sehingga panitia juga ingin untuk memberikan kontribusi sekalipun kecil ya. Tapi paling tidak kami mempersiapkan database atlet muda dalam bagaimana kita di kepanitiaan bersiap untuk mencatat performa dari masing-masing atlet dalam pertandingan. Sehingga kemudian data itu juga kita bisa berkontribusi paling sedikit kepada Satgas PON maupun PVSI sebagai data dasar untuk pengembangan potensi atlet di Nusa Tenggara Timur.
1: Oke, baik.
2: Jadi atlet hebat kita itu datanya belum terkumpul di satu tempat, belum digitalize. Sehingga begitu mau kumpul itu tergantung siapa wasit di pertandingan mana. Jadi ingat-ingat itu anak-anak tinggi-tinggi putih
1: sekian,
2: spike-nya
1: gambarannya begitu sih.
2: Kali ini ada metode baru di bawah pengawalan Bung Sekpan dan teman-teman panitia. Kita akan atur sedemikian rupa sehingga data dasar atlet itu ada form-form Google yang harus diisi. Sehingga kita langsung punya, langsung punya satu bagian data. Bayangkan minimal 40-42 tim yang ikut, data digitalisasinya kita punya. Di luar sport science. Sport science yang akan mengukur aspek-aspek yang jauh lebih teknis dan medical
1: ya. Supaya kalau ada penjaring itu tidak apa ya, tidak menyusahkan tapi memudahkan begitu ya untuk mengetahui data dari anak ini, dari sekolah ini ternyata mainnya bagus, kita bisa copot dia gitu ya untuk penjaringan nantinya. Baik, kita sudah berada di penghujung acara kita. Di kesempatan ini saya berikan kesempatan buat dari Gamki sendiri untuk mengajak ya pendengar ataupun juga pelajar siswa SMA SMK untuk ikut turnamen ini ya. Ajakannya seperti apa dan harapannya seperti apa, boleh disampaikan dari Pak Winston, disusul sama Pak Elvis, ditutup juga sama Pak Sekum. Silakan.
2: Ya, untuk anak-anak muda NTT yang hari ini bermain voli di lapangan kampung, di sekolah, di kampung, di klub, jangan merasa bahwa karena kalian berlatih jauh dari kota, maka mimpi kalian harus kecil. Terus berlatih, jaga disiplin, dan berani bertanding. Tugas kami adalah membantu memperbesar, melipatgandakan kesempatan agar kalian bisa berkembang. Ya, Gamki Cup itu amanatnya begitu. Dan prestasi besar bisa dimulai dari lapangan-lapangan sederhana. Yang penting, jangan pernah biarkan mimpimu berhenti karena kesempatan tidak tersedia.
1: Terima kasih banyak, luar biasa pesannya. Kak Elvi, silakan.
3: Ya, baik Kak Fongki. Sebenarnya kalau dari sisi panitia, kami ingin memberikan manfaat langsung selama pertandingan. Kami ingin setiap pertandingan memberikan pengalaman baru bagi anak-anak muda kita di Nusa Tenggara Timur. Juga membuka kesempatan bagi talenta-talenta muda kita agar bisa terlihat. Dan juga menghasilkan data yang menjadi bahan bagi proses pembinaan atlet-atlet muda kita di masa mendatang. Dan karena itu kami mengajak sekolah, pelatih, dan orang tua, dan seluruh masyarakat umum untuk memberi dukungan. Mari kita beri anak-anak kita ruang untuk bertanding, ruang untuk belajar, dan ruang untuk menunjukkan potensi mereka.
2: Caranya bergabung sama Gamki PFSI Cup ya.
3: Karena pertandingan ini mungkin akan berakhir di tanggal 24 Oktober nanti. Trofi juga mungkin akan berpindah-pindah dari tahun ke tahun.
1: Tetapi yang
3: tetap adalah database itu bisa menjadi data tetap yang berkontribusi lebih lebih lebih lama untuk pembangunan atlet voli di Nusa Tenggara,
1: Nusa Tenggara Timur. Luar biasa. Terima kasih ya Pak Elvis. Pak Segum silakan terakhir Pak.
0: Baik. Terima kasih. Kalau dari PVSI yang pertama itu mengajak kepada seluruh atlet putra-putri anak-anak daerah Nusa Tenggara Timur yang punya potensi-potensi, silakan berprestasi. Kemudian apa yang menjadi mimpi pada adik semua ini tentunya akan nanti terwujud apabila nanti dalam pelaksanaan mengikuti semua event yang ada dan mengikuti pertandingan-pertandingan, tentunya menjadi akan terjaring, kemudian tentunya disiapkan untuk membawa tuan rumah, ya, tuan rumah PON nanti di 2028.
1: Yeah.
0: Jadi NTT bukan hanya menjadi tuan rumah, tetapi kita juga
2: untuk
0: harus
2: prestasi.
0: Ya, untuk prestasi.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Winston, Pak Yan, dan Kak Elvi sudah bersama kami di program Masa Terer Kupang. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah menyimak kami. Jadi pendengar, kompetisi ini boleh selesai ya, tapi perjalanan menuju prestasi ini justru baru dimulai. Dari lapangan voli, para pelajar belajar tentang kerja keras, disiplin, sportivitas, dan keberanian untuk terus berkembang, bahkan juga mempersiapkan diri untuk PON 2028. Sebelum beta akhiri kotong punya perbincangan pagi ini, beta punya pantun, mohon dibantu dulu mencakapnya ya. Pergi ke pantai bawa kelapa, singgah sebentar melihat mentari.
2: Cakep.
1: Bertanding bukan sekadar mencari juara, terus berlatih raih prestasi. Ayo. Sampai jumpa lagi.
0: Itu bukan cakep saja, tapi luar biasa.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: satu.
1: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar, Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Kupang. Siang hari ini beta menyapa Anda yang mungkin dalam keadaan sakit gitu ya. Nah, jadi kalau kotong sakit, tentu yang paling kotong harapkan adalah bisa cepat dapat pelayanan kesehatan. Soalnya perlu pergi jauh-jauh ya, atau tunggu terlalu lama. Nah, pemerintah NTT sekarang terus dorong supaya layanan kesehatan ini bisa lebih dekat dengan masyarakat. Pemerintah Provinsi NTT mencatat 441 dari 446 puskesmas di seluruh NTT maksudnya beta ya, itu sudah menerapkan integrasi layanan primer atau ILP. Capaian ini mencapai 98,88% dan menjadi bagian dari upaya memperkuat pelayanan kesehatan sampai ke tingkat puskesmas dan desa. Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena mengatakan bahwa tantangan NTT saat ini sebagai provinsi kepulauan adalah bagaimana pastikan masyarakat di berbagai wilayah itu tetap mendapat pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Jadi sonde cukup hanya kotong bilang program sudah berjalan, tapi pelayanan memang harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sampai di tingkat rumah tangga. Karena itu pemerintah daerah, mitra pembangunan, dan juga para pelaksana layanan kesehatan perlu bekerja sama sejak tahap perencanaan. Tujuannya apa? Supaya program yang dijalankan ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Yeah.

Hei kamu, yang lagi cari tempat nyaman buat staycation, meeting, atau sekedar recharge di Kota Kupang, Sahe Timur Hotel Kupang jawabannya. Ada kabar seru buat kamu. Nikmati Just Stay Deals periode Juli, Agustus sampai September. Menginap nyaman mulai dari Rp275.000 per kamar per malam. Mau sekalian sarapan? Pilih paket Rp375.000 sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free wifi, akses kolam renang, dan airport shuttle. Dan buat kamu yang punya acara spesial, arisan, wedding, atau birthday party, semuanya bisa digelar di Sahe Timur. Paket mulai dari Rp75.000 per pax, dengan pilihan venue, resto, atau pool, sound system, dan menu opsional. Minimal 15 pax. Jadi, tunggu apa lagi? Bikin momen biasa jadi lebih spesial di Sahe Timur Hotel Kupang. Reservasi melalui kontak person Fahmi di 0857-9205-4414 atau Ati di 0813-6270-4843 atau kunjungi sahetimorkupang.com. Sahe Timur Hotel Kupang, stay more, enjoy more.

Ya, pendengar Pro 1, hari ini tanggal 17 September kita peringati Hari Perhubungan Nasional atau Harbubnas. Tapi Harbubnas ini bukan cuma soal upacara, perayaan begitu ya, tapi yang paling penting ini adalah bagaimana pelayanan transportasi ini bisa semakin aman, nyaman untuk masyarakat. Di Kabupaten Rotendao, Dinas Perhubungan jadikan Harbubnas ini sebagai momen untuk mengevaluasi pelayanan transportasi. Kegiatan yang dilakukan ini ada antara lain aksi bersih di sejumlah tempat transportasi serta kampanye keselamatan transportasi darat dan juga laut. PLT Kepala Dinas Perhubungan Rotendao, Hangri Moi, mengatakan bahwa Harbubnas harus menghasilkan aksi nyata, apalagi Rotendao ini merupakan daerah gitu ya, kita mau bilang negara lah, padahal daerah kepulauan gitu ya. Sehingga transportasi darat, laut ini harus saling mendukung mobilitas masyarakat. Nah, karena itu evaluasi pelayanan juga diarahkan untuk menghadirkan transportasi yang lebih aman, nyaman dan juga terhubung. Karena kalau transportasinya lancar, yang pastinya masyarakat lebih mudah pergi kerja, bersekolah, bawa hasil usaha sampai bepergian antar wilayah.

0: Ayo Bang John, patoklah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguh ya, Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?
3: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kupang. Ya, Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo tegaskan bahwa digitalisasi pengelolaan pasar harus jadi momen untuk ubah cara pemerintah Kota Kupang mengelola perekonomian kerakyatan dan juga pelayanan pemerintah. Nah, disampaikan bahwa pemerintah tidak dapat membangun ekonomi masyarakat sendiri. Pemerintah memang memiliki kebijakan, perbankan menghadirkan teknologi, perumda pasar mengelola ekosistem pasar, sementara pedagang menjadi pelaku aktivitas ekonomi utama. Karena itu, ya, ia menyampaikan bahwa kolaborasi ini jadi kebutuhan dalam menghadapi perubahan teknologi yang berlangsung cepat. Ia menilai juga bahwa digitalisasi tidak boleh berhenti pada penerapan sistem pembayaran, aplikasi atau kris. Teknologi harus memberikan dampak langsung terhadap kemudahan pelayanan serta pengolahan ekonomi masyarakat. Info tadi beta masih kutip dari rri.co.id untuk Anda yang masih ditengahkan dengan pekerjaannya, walaupun terbilang cuaca saat ini cerah ditambah dengan angin yang cukup kencang. Ya, untuk Anda di dalam perjalanan, pelan-pelan saja.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidup.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Finally, mendengar hampir di pukul 11 waktu Indonesia Tengah dan beta harus pamit. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Nanti selanjutnya Anda akan ditemani sama rekan Erika hingga di pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Oke, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Ya, halo, selamat siang pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Erika dan juga rekan Diana edisi hari ini ya. Hari ini hari Kamis 17 September 2026. Kok pelan sekali sih Mbak Erika ngomongnya gitu. Takut salah gitu. Saya pengennya cepat-cepat habis nih di September nih biar kita di bulan Oktober. Tapi memang harus pelan-pelan, alon-alon gitu. Ya, emang benar ya. Hari ini hari Kamis 17 September 2026. Saya dengan rekan Riana kembali menemani Anda sampai nanti di jam 17.30 ya seperti biasa ya. Di Kupang siang ini nanti sampai di pukul 15 ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta, nanti pukul 12 aneka berita daerah NTT, nanti pukul 13 cek fakta di pukul 14, setelah itu nanti request dan juga seri informasi dari pukul 14.30 ke pukul 16. Pukul 16 nanti di Kupang sore ini Beranda Astasita dihadirkan untuk Anda ya, Beranda Astasita Berjaringan. Jadi nanti kita bergabung dengan program Satu Jakarta nanti ya untuk Beranda Astasita Berjaringan. Setelah itu Warta NTT sore Berjaringan nanti menjadi hostnya RRIND untuk edisi hari ini. Kondisi di seputaran Tompelo siang ini angin kencang, panas, terus arus lalu lintas di seputaran Tompelo aman lancar ya. Untuk Anda yang ingin melintasi seputaran Tompelo ya, aman lancar sih gitu ya. Nah, tapi tunggu dulu. Nanti kalau sudah jam pulang anak-anak sekolah nanti di jam ya dekat-dekat jam 1 begitu ya atau jam 12 lewat lah gitu ya. Nah, itu memang agak sedikit macet ya karena bertepatan dengan anak-anak pulang ya gitu. Ya, mau anak-anak yang di SMP 2, SMP 1, SMK 1 ya itu bertepatan dengan ya jadi ramai gitu ya, agak sedikit macet. Tapi sekarang aman lancar kok. Oke, pendengar, semoga jumpa kita di siang ini dalam sikon yang baik semuanya, walaupun kita sudah berada di ya setengah perjalanan untuk bulan September ini kita sudah lalui lah begitu ya. Walaupun banyak suka dukanya, onak durinya gitu ya. Onak emang duri sih. Iya, walaupun banyak pahit manisnya gitu ya, tapi tetap aja ya sampai sekarang itu kita bisa untuk melaluinya, menjalaninya. Oke, tetap semangat untuk 15 hari kedepannya sih. Ya kan? Oke deh. Di Kupang siang ini ada beragam informasi yang saya siapkan untuk Anda sampai kita menjelang pukul 12 ya. Nanti ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di Kupang siang ini. Pendengar, satu informasi dari antaranews.com, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyiapkan transformasi sistem pangan berbasis potensi lokal dengan memanfaatkan hasil riset dan pengetahuan masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pangan lokal. Pembangunan pangan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi harus mencakup proses pengolahan, distribusi, hingga akses masyarakat terhadap pangan. Ini dikatakan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau Baperida NTT, Teresia M. Florencia Teresia. Ini beliau mengatakan saat ini NTT sedang menyusun rencana aksi pangan dan gizi atau RAPG, hasil kajian dan juga temuan dari perguruan tinggi, komunitas, pemerintah dan organisasi masyarakat akan dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan pangan dan diintegrasikan ke dalam strategi perubahan RPJMD NTT. Kebijakan tersebut penting karena struktur perekonomian NTT masih ditopang sektor pertanian. Pemerintah ingin memastikan pengembangan pertanian, perikanan dan juga peternakan memberikan manfaat bagi petani, nelayan dan juga peternak. Selama ini memang diakui sektor peternakan berjalan dengan baik, namun dari sisi pertanian masih sangat minim. Karena itu berbagai upaya dilakukan agar sektor pertanian juga bisa seperti sektor peternakan. Ini informasi yang saya bagi untuk Anda pendengar di siang ini, ya saya bagi untuk Anda di siang ini dari antaranews.com.

0: Lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q. Rastafara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Benfica taklukkan AC Milan di Liga Eropa. Manchester United tersingkir dari Carabao Cup usai kalah dari Brighton and Hove Albion. Timnas Mini Football Indonesia pastikan tempat di semifinal Asian Mini Football Championship 2026. Persib Bandung menang 1-0 atas FC Seoul di AFC Champions League 2. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 17 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama atas AC Milan usai menang 2-0 pada ajang Liga Eropa di San Siro, Italia dini hari tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Dodi Luca Bacchio, lots of white shirts forward. Luca Bacchio to better affinity.
2: Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama mereka atas AC Milan pada pertemuan ke-7 dalam Liga Eropa. Si elang Portugal itu libas lawannya 2-0 di San Siro, Milan, dini hari tadi. Dua gol Benfica tercipta melalui sepakan Dodi Luke Bacchio pada menit ke-16 dan Jakub Kaminski pada menit ke-53. Awal pertandingan berlangsung sengit, namun tak satupun tim mampu menguasai permainan sebelum Benfica memecah kebuntuan lewat Luke Bacchio. Ia menguasai bola di sayap kanan, menggiringnya ke dalam kotak penalti sebelum lepaskan tendangan melengkung yang tepat sasaran. Didorong oleh gol pembuka tersebut, momentum Benfica semakin meningkat dan mereka nyaris mencetak gol kedua. Georgi Sudakov melepaskan tendangan rendah mendatar dari luar kotak penalti, namun bola tersebut hanya membentur keras tiang gawang. Sementara itu, Milan kesulitan menemukan ritme permainan pada babak pertama. Pelatih kepala Ruben Amorim memutuskan untuk memasukkan Mario Hila dan Christian Pulisic untuk meningkatkan daya gempur pada babak kedua. Pergantian pemain itu terbukti membuahkan hasil dengan intensitas serangan Milan yang langsung meningkat. The Winter mendapat peluang emas berkat bola rebound yang menguntungkannya. Namun, tendangannya meleset dari gawang dari jarak dekat. Rossoneri tampak mulai membangun momentum, namun Benfica kembali mencetak gol melalui Kaminski. Pemain sayap asal Polandia itu sukses menyerangkan bola ke gawang berkat umpan silang dari El Karawuni pada menit ke-53. AC Milan kesulitan menciptakan peluang berarti hingga menit akhir dengan Ramos, Hila, dan Pavlovic sama-sama kurang akurat. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Benfica. Selesai pertandingan, pelatih kepala Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa ini merupakan malam yang sangat baik meski belum sempurna. Ini adalah malam yang sangat bagus meski belum sempurna. Menurut saya, masih banyak yang perlu kami perbaiki. Di beberapa momen pertandingan, kami sebenarnya mampu bertahan lebih sedikit ke depan daripada yang kami lakukan. Di beberapa momen pada babak kedua, mereka mengambil keputusan yang sedikit berbeda. Mereka bahkan bisa memberi kami lebih banyak peluang daripada yang kami harapkan, dan itulah kenyataannya. Namun, saya ingin memulai ini dengan mengucapkan selamat kepada para pemain. Mereka luar biasa. Di sisi lain, pelatih kepala AC Milan, Ruben Amorim, menyebut bahwa Benfica selalu tampil lebih tenang di lapangan. Hal ini, menurut Amorim, menyebabkan para pemainnya bermain gugup. Benfica selalu tampil tenang dalam pertandingan ini. Kami justru tampil gugup. Mereka berhasil mencetak gol di babak pertama, di awal babak kedua. Pada saat-saat seperti itu, hal itu benar-benar menghancurkan semangat tim. Kami gugup saat menguasai bola. Kami kehilangan bola berkali-kali. Semua orang gugup, para supporter pun gugup, dan itu adalah pertandingan yang berat bagi kami. Hasil ini memperpanjang catatan positif Benfica menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif di musim ini. Sementara kekalahan ini menjadi hasil negatif pertama Rossoneri Milan pada musim ini di bawah arahan Ruben Amorim. Milan juga belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Manchester United tersingkir dari ajang Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Lilian Adair melaporkan selengkapnya.
1: Got caught up under his feet though. Oh, it's touchstone! What a comeback this is from Brighton from 2-0.
2: Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Tuan rumah sempat unggul 2 gol melalui Chelsea dan Mason Mount pada 10 menit pertama. Namun, Brighton bangkit sebelum turun minum lewat gol Sierra Lampos Kostulas. Pascal Gross kemudian menyamakan skor pada babak kedua, sebelum Maxim de Kuyper membawa Brighton berbalik unggul. Pelatih Manchester United Michael Carrick bahkan menurunkan Bruno Fernandes untuk mengejar gol penyama. Namun, United gagal memanfaatkan sejumlah peluang hingga peluit akhir dibunyikan. Usai pertandingan, Carrick mengakui laga berubah drastis setelah timnya kehilangan keunggulan 2 gol.
3: Jelas awal pertandingan dan akhir pertandingan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan pertandingan yang sama dan tentu saja emosinya juga benar-benar berbeda. Kami sudah berada dalam situasi pertandingan yang persis seperti yang kami inginkan. Tetapi kemudian kami membiarkannya lepas begitu saja. Jadi ya, itulah cerita pertandingan ini.
2: Kekalahan tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris akhir pekan kemarin. Sementara itu, Brighton memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup setelah melakukan comeback gemilang di Old Trafford. Pelatih Brighton Fabian Hurstler menilai keyakinan para pemain menjadi kunci kebangkitan timnya.
3: Anda harus percaya, kepada rekan-rekan tim. Anda harus percaya kepada diri sendiri, percaya kepada rencana pertandingan, dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan berlangsung, kami semakin baik dan semakin dominan. Dan akhirnya, kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.
2: Hasil ini menambah rekor buruk Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick pada musim 2026-2027. Sementara kemenangan ini membawa Brighton melangkah ke babak 16 besar Carabao Cup. Hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0. Fleetwood kalahkan Sheffield United 1-0. Sementara Aston Villa menang 3-1 atas Coventry City. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Barcelona melanjutkan awal sempurna di Liga Spanyol setelah menang 7-2 atas Racing Santander di Camp Nou dini hari tadi. Rafinha menjadi bintang kemenangan Barcelona dengan mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut. Sementara 4 gol lainnya disumbangkan oleh João Cancelo, kemudian Lamine Yamal, Gabriel Jesus, dan gol bunuh diri Asier Villalibre. Racing Santander sempat membalas 2 gol, tetapi tuan rumah tetap tampil dominan sepanjang laga. Usai pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menilai timnya harus memanfaatkan momentum positif ini untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: It's always good to have a great start.
2: Selalu menyenangkan ketika kami memiliki awal yang bagus. Ini tentu merupakan awal yang sangat baik. Namun, yang terpenting adalah mengakhiri musim dengan baik. Untuk itulah kami harus terus bekerja dan kami akan melakukannya. Saat ini kami sedang berada dalam momentum yang bagus dan kami harus memanfaatkannya.
0: Kemenangan ini membuat Barcelona menyapu bersih 6 pertandingan awal musim dan kokoh di puncak klasemen La Liga dengan mengoleksi 18 poin. Hasil pertandingan lainnya, Sevilla menang 1-0 atas Deportivo, Atletico Madrid taklukkan Osasuna dengan skor 4-0.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Pebalap Formula One Max Verstappen menunjukkan kemampuan luar biasa dalam ajang balap go-kart bertajuk Max versus 100 di Silverstone, Inggris tadi malam. Para peserta merupakan konten kreator, atlet hingga penggemar motorsport dengan seluruh go-kart yang digunakan memiliki spesifikasi yang identik. Verstappen memulai balapan dari posisi paling belakang dengan total 101 go-kart di lintasan. Pada lap pertama, juara dunia Formula One sempat 4 kali itu langsung melewati sekitar 60 pebalap. Ia hanya membutuhkan 14 lap atau sekitar 37 menit untuk menyalip seluruh peserta. Usai perlombaan, pebalap Red Bull itu mengatakan situasi pada lap pertama sangat kacau, tetapi justru membantunya melewati banyak peserta.
1: No, but my first lap was quite incredible.
2: Lap pertama memang luar biasa, banyak hal terjadi dan beberapa go-kart sempat tersangkut. Saya selalu berada di sisi lain sehingga tidak ikut terjebak. Itu membuat saya bisa melewati sekitar 60 orang pada lap pertama. Jadi hal itu sangat membantu saya untuk segera berada di depan.
1: Helps a lot, you know, getting to the front.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kembali ke kabar olahraga dalam negeri, Timnas Mini Football Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 0-1 pada ajang Asian Mini Football Championship 2026. Meskipun kalah, Indonesia tetap dipastikan lolos ke babak semifinal sebagai runner-up grup. Setio Agung melaporkan.
1: Timnas Mini Football Indonesia menutup fase grup Asian Mini Football Championship 2026 dengan kekalahan 0-1 dari Thailand di Stadion Asiop, Jakarta Pusat, Rabu malam. Meski kalah, Indonesia tetap melaju ke babak semifinal sebagai runner-up grup A. Gol tunggal Thailand dicetak Abdul Qordiri Hamid pada menit ke-16 setelah memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Krawit Suwongsa. Skuad Garuda memiliki sejumlah peluang emas untuk membalikan keadaan namun gagal dikonversi menjadi gol. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi kedua grup A dengan 9 poin. Pelatih Timnas Mini Football Indonesia, Indra Kurnia Purnomo juga mengatakan, timnya telah memastikan tempat di Piala Dunia Mini Football 2027 di Republik Ceko.
2: Anak-anak sesuai dengan apa yang kita pengen, set play mereka, cara bermain kita, sesuai lah. Anak-anak juga sudah berjuang di lapangan, cuma mungkin hasilnya belum berpihak sama kita. Insya Allah kita final target.
3: Kita bisa cuma udah kualifikasi ke 2027.
2: Iya, Alhamdulillah kita udah lolos Piala Dunia buat 2027 di Ceko.
1: Kapten Timnas Rahmat Widianto mengatakan laga melawan Thailand turut dimanfaatkan untuk mencoba sejumlah taktik baru. Fokus tim kini diarahkan sepenuhnya untuk menghadapi semifinal dengan target melangkah ke partai puncak.
4: Karena kita sudah lolos ke semifinal ya, jadi beberapa taktik baru dijalankan sama coach untuk semakin mengasah apa yang kita punya untuk di semifinal. Sebagai pemain, kita punya target sendiri, yaitu untuk meraih juara di apalagi di negara sendiri.
5: Target juara di ASEAN.
4: Iya benar.
1: Dalam ASEAN Mini Football Championship 2026, pertandingan dimainkan 6 lawan 6 selama 50 menit yang terbagi dalam 2 babak masing-masing 25 menit. Indonesia dijadwalkan menghadapi Uzbekistan pada semifinal di Stadion Asiop Jakarta Pusat malam hari ini. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang RRI, dari ajang AFC Champion League 2, Persib Bandung mengawali kiprahnya di AFC Champion League 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Maung Bandung mendudukkan tuan rumah FC Seoul dengan skor tipis 1-0 di Seoul World Cup Stadium tadi malam. Gol tunggal Persib dicetak oleh Julio Cesar pada menit-menit awal pertandingan. Cesar memanfaatkan sepak pojok Mark Klok dan melepaskan sontekan dari sudut sempit yang gagal dibendung oleh kiper FC Seoul. Memasuki babak kedua, Persib mendapat tekanan bertubi-tubi, tetapi Teja Pakualam tampil gemilang mengamankan gawangnya. Persib kemudian mengandalkan serangan balik dan beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membawa Persib Bandung meraih 3 poin pertamanya sebelum menghadapi The Chong Vital dari Vietnam pada 4

0: Kita beralih ke kompetisi domestik. Dewa United tumbangkan Borneo FC 3-1 di Samarinda tadi malam pada lanjutan Super League musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Borneo FC Samarinda, bahaya kesalahan Egy Bernardi.
2: Dewa United sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Borneo FC, bertanding di Stadion Segiri Samarinda sore kemarin. Banten Warriors menang 3-1 berkat drama di menit-menit akhir. Dewa United langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya mereka memimpin lebih dulu pada menit ke-14 lewat gol Jonathan yang memanfaatkan bola muntah di depan gawang. Memasuki paruh kedua, tuan rumah langsung membalas. Ihsan Zikrak sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-49 melalui tendangan jarak jauh. Ketika laga tampak akan berakhir imbang, Dewa United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-90+1. Danielson Junior maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. 5 menit berselang 90+6, Danielson kembali mencetak gol keduanya untuk mengunci kemenangan 3-1. Usai laga pelatih Dewa United, Osmar Loss merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang berhasil mengamankan poin di kandang lawan.
3: It was a hard game.
4: Menurut Osmar, ini adalah pertandingan yang sulit. Namun 3 poin di laga tandang cukup penting untuk Dewa United. Dan Osmar mengerti kalau kadang ketika kita tidak menampilkan performa yang terbaik, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus berjuang lebih keras, berjuang lebih dan mengeluarkan kekuatannya lebih ketika berjuang di lapangan. Dan Nani menurut dia pemain setelah gol pertama sedikit kehilangan kontrol terhadap bola, lalu beberapa kali kita juga kalah dalam duel. Namun kesempatan yang paling penting adalah ini menjadi pelajaran untuk Dewa United, dan kadang kami harus menunjukkan semangat juang yang lebih daripada taktik pada
3: strategi.
2: Sementara itu back Dewa United, Andi Setiawan juga merasa bersyukur dapat memperebutkan poin maksimal ini.
5: Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemain untuk hasil pertandingan hari ini, bersyukur bisa mendapat 3 poin di sini. Kedua tim menampilkan permainan terbaik, sama-sama saling menyerang, dan alhamdulillah kami bisa meraih 3 poin di sini. Ini semua berkat kerja keras tim, pemain menjalankan instruksi pelatih dengan baik, dan ya walaupun sampai menit hari kita bisa meraih kemenangan di sini, alhamdulillah.
2: Berkat tambahan 3 poin, Dewa United FC melesat ke puncak klasemen sementara Liga Super dengan koleksi 7 poin. Sebaliknya, kekalahan kandang ini membuat Borneo FC tertahan di peringkat ke-10 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Shoot, dia shoot. Memang bisa diselamatkan oleh Kadu, tapi dari rebound. Wow, kita melihat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Hockey Field Putra Indonesia bertolak ke Jepang kemarin untuk tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya Timnas Hockey Field Putri telah berangkat sehari lebih awal untuk menghadapi ajang tersebut. Keberangkatan tim putra dilepas Komite Eksekutif NOC Indonesia Hengki Silatang yang meminta para atlet menjaga kesehatan dan tampil maksimal. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia Budi Sulistiono yang meminta para pemain fokus bertanding tanpa terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan. Timnas Hoki Field Putra Indonesia berada di Pool A bersama dengan India, kemudian Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Indonesia dijadwalkan menghadapi India pada laga perdana 19 September mendatang.

Peringkat tinggal disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Ya, selamat siang pendengar, kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Dinamika olahraga tadi kita sudah ikuti ya. Apa kabar? Jamnya untuk kita makan siang dan juga istirahat, jadi dimanfaatin sebaik mungkin ya. Jangan sampai dilewatkan ya. Kebayang gak sih pendengar, dari pagi kita sudah kerja, saatnya kita siang ini untuk makan siang dan istirahat, tapi saking banyaknya pekerjaan kita abaikan ya, waduh. Kebayang gak sih laparnya gimana, capeknya gimana, jadi harus benar-benar dinikmati ya, makan siang, selamat menikmati makan siang dan juga istirahat ya, tubuh kita juga perlu loh untuk istirahat ya, ya jadi perlu kita mengistirahatkan tubuh kita sejenak begitu ya, agar tugas-tugas kita itu bisa bisa kita selesaikan nanti sampai di sore hari ya kan. Jadi selamat menikmati makan siang dan juga istirahat. Kita masih terus di Kupang siang ini ya, menjelang pukul 13 nanti saya akan sampaikan aneka berita daerah NTT.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
2: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal.
3: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Kamis 17 September 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Gubernur Melki Lakalena dorong Himpunan Kerukunan Tani Indonesia perkuat sektor pertanian di NTT. Pemerintah memprioritaskan penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 sampai desil 4. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Pembangunan pertanian dan ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas penting pemerintah Provinsi NTT sekaligus menjadi salah satu tulang punggung perekonomian daerah. Penegasan tersebut yang disampaikan Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena saat menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2026-2031 di Graha Cendana Universitas Nusa Cendana Rabu 16 September 2026. Menurut Gubernur Melki, sektor pertanian NTT pada tahun 2024 menyerap sekitar 2,3 juta tenaga kerja dan berkontribusi 28,9% terhadap PDRB NTT. Dengan potensi lahan kering mencapai sekitar 1,8 juta hektar, NTT memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi salah satu lumbung pangan di kawasan timur Indonesia. Gubernur Melki Lakalena berharap HKTI dapat menjadi rumah bersama bagi para petani sekaligus ruang untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan petani. HKTI juga diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan serta mengawal kebijakan pembangunan pertanian. Melki menyebut pertanian NTT menghadapi berbagai tantangan mulai dari perubahan iklim, keterbatasan air, kondisi geografis dan topografi yang beragam, biaya produksi, akses pasar, fluktuasi harga, hingga persoalan regenerasi petani. Untuk itu, menurutnya pertanian NTT harus semakin adaptif, inovatif, dan berbasis teknologi. Melki Lakalena juga berharap agar HKTI menjadi salah satu kekuatan dalam mendorong regenerasi petani dan melahirkan petani-petani muda NTT yang modern, mandiri, dan berdaya saing. Kepada pengurus DPD HKTI NTT periode 2026-2031 yang baru dilantik, Gubernur juga mengingatkan pentingnya membangun kolaborasi dengan pemerintah bukan sekedar koordinasi. Ia mengajak HKTI membangun hubungan konstruktif dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota serta memastikan organisasi tersebut benar-benar hadir hingga di tingkat petani. DPD HKTI Provinsi NTT periode 2026-2031 resmi dinakodai Fernando Jose Osorio Soares. Dalam sambutannya, Fernando menegaskan komitmen HKTI NTT untuk bergerak dan hadir langsung di tengah petani di seluruh wilayah NTT. Menurut Fernando Soares, HKTI NTT akan berkeliling ke 21 kabupaten dan 1 kota untuk menjadi mata dan telinga para petani, mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi, serta mendorong solusi konkret. Komitmen tersebut sejalan dengan harapan Gubernur Melki agar HKTI tidak berhenti pada struktur organisasi, tetapi benar-benar hadir di lapangan dan memberikan manfaat langsung bagi petani. Sementara itu, Ketua Umum DPD HKTI Sudaryono menegaskan pentingnya penguatan sektor pertanian sejalan dengan arah pembangunan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mendorong swasembada pangan. Sudaryono juga mendorong penguatan sektor pertanian di NTT dan mengajak HKTI NTT membangun kolaborasi erat dengan para kepala daerah untuk memajukan pertanian di seluruh wilayah NTT. Dalam kapasitasnya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono turut menyampaikan perhatian pemerintah terhadap persoalan stunting di NTT. Ia mengatakan NTT yang masih menghadapi prevalensi stunting tinggi akan mendapat perhatian khusus dalam pengembangan dapur-dapur baru program makan bergizi gratis di NTT. Pelantikan DPD HKTI NTT periode 2026-2031 tersebut menjadi momentum memperkuat peran organisasi petani dalam mendukung pembangunan pertanian daerah sekaligus mempertemukan agenda pemerintah daerah. HKTI dan pemerintah pusat dalam mendorong pertanian NTT yang lebih produktif, modern, dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono meninjau langsung pelaksanaan MBG di Nusa Tenggara Timur. Peninjauan tersebut dilakukan di sela-sela kunjungan kerjanya di Kota Kupang, Rabu 16 September 2026, disambut hangat Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena dan Joni Asadoma. Kunjungan Kepala BGN bersama rombongan ke NTT salah satunya diagendakan untuk meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis di sejumlah sekolah di Kota Kupang. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pemerintah Provinsi NTT dan BGN dalam memastikan pelaksanaan MBG berjalan optimal, tepat sasaran, serta memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan. Dalam kunjungan tersebut, Sudaryono berdialog dengan para siswa, mendengarkan pengalaman mereka, sekaligus melihat antusiasme siswa dalam mengikuti program MBG. Suasana semakin hangat ketika Kepala BGN dan Gubernur NTT turut makan bersama para siswa dengan menikmati menu MBG yang telah disiapkan. Dalam kesempatan tersebut, Sudaryono berpesan kepada kepala sekolah dan para guru untuk turut memastikan kebersihan dan keamanan makanan sebelum disajikan kepada siswa. Ia juga mengungkapkan bahwa BGN tengah menyiapkan sistem penilaian yang memungkinkan sekolah memberikan evaluasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang melayani masing-masing sekolah. Gubernur NTT Melki Lakalena menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan Kepala BGN bersama rombongan ke Provinsi NTT. Menurutnya, kunjungan tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat dalam memastikan program prioritas nasional termasuk MBG terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Gubernur menegaskan pemerintah Provinsi NTT akan memperkuat kolaborasi dengan BGN dan seluruh pemangku kepentingan guna mendukung pelaksanaan MBG yang berkualitas bagi anak-anak NTT. Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Play Go di Google Play Store. Berita selanjutnya. Pemerintah memprioritaskan penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 sampai desil 4 pada data tunggal sosial ekonomi nasional. Kelompok desil 1 sampai 4 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah atau paling rentan yang diprioritaskan untuk menerima bantuan sosial. Statistik Ahli Madya Badan Pusat Statistik NTT Demarche Sabuna di Kupang mengatakan penyaluran bantuan sosial dilakukan berdasarkan desil mulai dari yang paling miskin hingga yang paling sejahtera. Sistem ini menjadi dasar pemerintah dalam menentukan siapa saja yang masuk kategori prioritas penerima program bantuan sosial.
2: bahwa kalau dia merasa bahwa dia pun kondisi itu masih dalam kondisi yang terbatas, dalam tanda kutip dia susah, tetapi mungkin pada saat penetapan desil itu dia melambung di kondisi. Bisa dilakukan perubahan desil dengan melihat, menyikapi kondisi yang ada berdasarkan pengantar dari desa kelurahan setempat, bahwa membuktikan yang bersangkutan memang berada pada posisi sebagai keluarga yang tidak mampu. Nanti akan bawa depo surat, terus bawa depo NIK, KTP, kita lihat ulang lagi, Bang. Kita verifikasi kembali.
1: Proses pembaruan atau perubahan hasil desil umumnya membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 6 bulan, bahkan bisa mencapai 12 bulan tergantung pada kecepatan verifikasi dan siklus pemutakhiran data nasional. Angka desil tidak ditentukan hanya berdasarkan satu indikator seperti besarnya penghasilan, kepemilikan kendaraan rumah atau daya listrik, namun didasarkan pada posisi relatif kesejahteraan sebuah keluarga dibandingkan keluarga lainnya. BPJS Kesehatan mendorong transformasi layanan jantung pada program JKN melalui pendekatan value-based health care, dan pendekatan tersebut menempatkan health outcomes dan total biaya sepanjang siklus pelayanan sebagai dasar dalam menciptakan nilai bagi peserta. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito mengatakan transformasi layanan diperlukan untuk menjawab tantangan peningkatan biaya pelayanan kesehatan sekaligus memastikan pembiayaan JKN memberikan manfaat kesehatan yang optimal bagi peserta. Baginya, keberlanjutan program JKN tidak hanya ditentukan oleh kemampuan dalam membiayai pelayanan kesehatan, tetapi oleh kemampuan untuk memastikan menghasilkan outcome kesehatan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia. Puwaskito menambahkan penyakit jantung menjadi salah satu perhatian dalam program JKN seiring tingginya utilisasi layanan dan biaya yang dibutuhkan. Pada tahun 2025, penyakit jantung yang dijamin oleh program JKN tercatat lebih dari 29,7 juta kasus dengan pembiayaan sekitar 17,35 triliun rupiah. Dalam pendekatan value-based health care, FKTP diperkuat sebagai fondasi pengendalian kasus jantung melalui upaya promotif dan preventif. Menurut Pujo, penguatan tersebut mencakup pengendalian tekanan darah dan gula darah, pemantauan HbA1c secara rutin, kepatuhan pengobatan, serta pemantauan peserta berisiko tinggi. Pujo menuturkan BPJS Kesehatan juga mendorong perubahan indikator monitoring mutu penjaminan pelayanan intervensi jantung dari indikator proses menuju indikator outcome. Indikator yang dipantau mencakup waktu tanggap kritis, keselamatan pasca tindakan, akurasi intervensi, kualitas pemulihan, kepatuhan protokol, serta efisiensi sistem rujukan. Mewakili Panglima Komando Daerah Militer 3 Siliwangi, Pamen Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Lingkungan Hidup, Tri Ajianto Santoso mengatakan, pelayanan kesehatan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi. Kemudahan akses, kecepatan layanan, serta kualitas layanan juga menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur Melki Lakalena dorong Himpunan Kerukunan Tani Indonesia perkuat sektor pertanian di NTT. Pemerintah memprioritaskan penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 sampai desil 4. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar? Sekarang pukul 13 lebih 35 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, masih di Kupang siang ini bersama saya Erika dan juga rekan Tiana. Sebenarnya ya, kalau dipikir-pikir memang sudah lewat sih untuk jam makan siang kita ya. Dari jam 12 sampai ke jam 13. Tapi ya mungkin di antara kita ini masih ada yang belum makan siang. Kenapa coba? Atau memang menghindari, atau oh iya, sedikit sibuk begitu ya, sedikit sibuk Mbak Erika. Oh ya. Tapi sesibuk apapun Anda, kalau memang udah jam makan siang itu ya harus gitu ya. Daripada kita sakit, masa kita sakit dulu baru ini berobat begitu. Tapi kalau masih bisa kita hindari dulu ya. Jangan sakit dulu gitu ya. Kita hindari dulu, jangan sampai sakit gitu. Nah, pendengar, sedikit informasi ini mengenai porsi makan siang sehat ya. Ini bisa diatur dengan mudah menggunakan apa ya, panduan isi piringku begitu ya, dari Kementerian Kesehatan. Alangkah baiknya ini loh yang kita pakai gitu ya setiap harinya, biar kita sehat. Sakit itu mahal loh harganya, mahal sekali. Jadi pembagian porsi dalam satu piring kita itu ya, biar kita sehat terus, umur panjang ya. 50% piring kita itu isinya sayur dan buah. Jadi isi setengah piring dengan sayuran, sayuran segar ya. Porsi lebih banyak dan sebagian buah-buahan begitu. Sepertiganya atau sepertiga hingga seperempatnya itu piring kita tadi itu makanan pokok, yaitu sumber karbohidrat ya, seperti 100 sampai 150 gram nasi putih atau pengganti karbohidrat kompleks ya, seperti kentang, ubi atau beras merah. Sisa piring yaitu lauk pauk ya, sumber protein hewani itu ada ikan, ayam tanpa kulit atau daging rendah lemak, dan protein nabati, tahu atau tempe begitu ya. Itulah isinya ya. Jadi kalau ini kita pakai ya, ya memang sih sayurnya itu harus ganti-ganti, buahnya juga harus ganti-ganti gitu. Tapi ini untuk pembagian porsi dalam satu piring kita itu ya. Jadi porsi makan siang ideal itu menyumbang sekitar 40-50% dari kebutuhan kalori harian, atau sekitar 400-500 kalori begitu ya. Jadi kita harus mengutamakan juga makanan yang direbus, dikukus, dipanggang atau ditumis dengan sedikit minyak begitu ya. Iya memang harus. Dan juga jangan lupa untuk minum air putih yang cukup setelah makan. Ya, tujuannya ya agar kita sehat aja sih ya. Jadi ini isi piring kita itu tadi ya, kalau setiap harinya itu kita untuk makan siangnya begitu ya. Ini penting loh, ini untuk pembagian porsi dalam satu piring kita itu ya, perlu mulai sekarang ya, harus diterapkan agar kita sehat gitu ya. Karena sakit itu mahal sekali ya, berobat ke sana kemari, kalau cocok sembuh gitu, kalau tidak gitu ya. Jadi ini mulai dari sekarang, coba deh pakai ini ya, pembagian porsi dalam satu piring tadi. 50%-nya itu piring kita itu isinya sayur dan buah ya. Sepertiga hingga seperempatnya itu piring kita tadi makanan pokok ya, ada di situ sumber karbohidratnya ya, nasi putih atau pengganti karbohidrat kompleks itu bisa kentang, ubi atau beras merah. Sedangkan sisa piringnya itu lauk pauk, yaitu sumber protein ya, ada ikan, ada ayam tanpa kulit, ada daging rendah lemak, dan juga protein nabati yaitu tahu dan tempe tadi ya. Ini ya, benar harus ya. Terus kalau kita sudah memakai

Tapi kalau rutin kita lakukan, ya kita akan sehat benar-benar. Jadi tidak usah terlalu berat-berat olahraganya sesuai dengan usia kita, 40 tahun ke atas gitu ya. Oke, okay. Ini juga kita harus belajar untuk menerapkan panduan ini tadi ya, biar kita sehat gitu. Oke, okay. Selamat siang dulu untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Kupang ya. Kita masih terus di Kupang siang ini menjelang pukul 14 ya, saat saya sampaikan nanti cek fakta untuk Anda.

Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung

filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

Ya, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi dari Ari Lasso, malaikat itu nyata. Pendengar satu informasi dari antaranews.com, Badan Gizi Nasional BGN mengambil langkah tegas dalam memastikan keamanan dan kualitas layanan program makan bergizi gratis MBG dengan kembali menangguhkan atau suspend operasional 1.276 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang belum memenuhi persyaratan sertifikat layak higienis sanitasi atau SLHS. Dari 1.276 SPPG yang dihentikan sementara, sebanyak 821 SPPG masih dalam proses pendaftaran SLHS. 447 SPPG telah melakukan pendaftaran tetapi tidak memenuhi syarat dan kelayakan, serta 8 SPPG belum terkonfirmasi atau belum terkonfirmasi status SLHS-nya. Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana mengatakan keselamatan siswa sebagai penerima manfaat menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan program MBG. Oleh karena itu, langkah tegas dengan menangguhkan dan mengusulkan penutupan permanen SPPG menjadi langkah prioritas yang harus diambil. Kesehatan dan keselamatan penerima manfaat adalah prioritas utama, seperti itu ya. Dan berdasarkan wilayah, SPPG yang dihentikan sementara terdiri atas 239 SPPG di wilayah 1 Sumatera, 927 SPPG di wilayah 2 Jawa, dan 110 SPPG di wilayah 3 luar Sumatera dan Jawa. Usulan 654 SPPG yang masuk kategori kritis juga telah disampaikan kepada pimpinan BGN agar dapur MBG tersebut ditutup secara permanen dalam waktu 7 hari ke depan apabila tidak memenuhi ketentuan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 447 SPPG telah mendaftarkan SLHS tetapi terbukti tidak memenuhi syarat dan kelayakan, 199 SPPG belum melakukan pendaftaran SLHS, dan 8 SPPG belum mengkonfirmasi status pendaftarannya. Ini informasinya yang saya bagi kembali untuk Anda, pendengar, menjelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Nanti di pukul 14 Anda cek fakta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Ya, pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram berisi informasi mengenai pendaftaran agen perlindungan sosial Perlinsos. Informasi tersebut juga menyebutkan bahwa agen Perlinsos nantinya akan mendapatkan insentif atau imbalan yang nominalnya diklaim belum resmi diumumkan. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Agen Perlinsos merupakan bentuk partisipasi masyarakat, bukan skema pekerjaan dengan kompensasi. Perannya adalah membantu warga di sekitar yang membutuhkan dukungan dalam mengakses layanan Perlinsos digital. Pendaftaran dan pendampingan melalui agen Perlinsos juga tidak boleh dipungut biaya. Dilansir dari cnbcindonesia.com, agen Perlinsos adalah relawan yang artinya mereka tidak digaji, tidak mendapat imbalan jasa apapun, dan dilarang meminta atau menerima uang, barang, hadiah, ataupun imbalan dalam bentuk apapun dari masyarakat yang dibantu. Mendengar demikian, cek fakta mengenai agen Perlinsos mendapatkan insentif adalah hoax atau tidak benar, dari komdigi.co.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, pendengar masih di Kupas Siang ini untuk sesi yang terakhir ya. Sambil kita nanti menjelang pukul 14.30 ya, kita nanti ada di sajian request dan juga sharing informasi untuk hari ini ya. Oke. Mendengar nanti sekali lagi di pukul 14.30 nanti ada request dan juga share informasi, dan setelah itu nanti di pukul 16 ada Beranda Asa Cita Berjaringan, kita nanti bergabung dengan program 1 Jakarta ya. Sedangkan untuk Warta NTT Sore Berjaringan nanti yang menjadi hostnya itu RRI ND untuk edisi hari ini. Kita nikmati suara dari Tulus dengan Ingkar.

Merdeka. Rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one, get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari, mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sote Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan, ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kupang siang ini.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: suka buku Gail Forman juga.
1: Hah? Oh, iya suka.
0: Kenalin. Ya saya.
1: Namurin.
2: Ya, selamat siang pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Itu tadi lagu dari miliknya Brice ya, Jody ya, Cinta Kau Di Mana. Begitu ya. Oke. Di request dan juga share informasi. Jumpa lagi dengan saya Erika dan juga rekan Tiana sampai nanti di jam 4 sore ya. Yang penting kabarnya keperbaikan di sore hari ini. Sudah sore, sudah saatnya juga kita kembali dengan rutin.

0: Noah, walaupun jauh, cita-cita tak sempurna dari daun jatuh momen. Terus ada Dewi Gita, anakku. Ini lagunya di sesi pertama sampai di jam 15. Terus. Hal kecil apa sih pendengar yang membuat mood siang kita itu langsung naik? Apa yang harus kita lakukan ya? Hal kecil apa sih? Ini mengenai mood ya. Mood ya. Terus oke. Jadi pendengar, tidak semua orang selalu merasakan suasana hati yang enak, ya kan? Kadang bad mood kita itu pun bisa menghampiri dan hanya dapat diperbaiki dengan sesuatu yang menyenangkan, alias mood booster. Apa sih sebenarnya mood booster ini? Ya, hal kecil apa yang membuat kita itu mood kita itu bisa langsung naik begitu ya? Jadi istilah mood booster ini berasal dari dua kata bahasa Inggris ya, yaitu mood yang berarti suasana hati dan booster yang berarti pendorong atau pendongkrak gitu. Nah, jadi hal kecil apa yang membuat mood kita itu siang ini bisa langsung naik begitu ya? Oke, boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 ya. Jadi memiliki, bila kita sedang memiliki mood yang jelek, ya booster ini bisa menjadi satu hal yang menimbulkan perasaan senang, ceria dan juga bersemangat ya. Jadi hal apa saja yang bisa menjadi ya mood boosternya? Yang menjadi ya, yang menjadi penyemangatnya apa ya? Oke, hal apa saja sih? Jadi ada cara yang beberapa cara yang dapat kita coba untuk mengembalikan atau meningkatkan mood kita ya. Apa ya? Coba ya. Kalau saya siang ini pengen ya memang agak sedikit ini ya, mungkin kecapean kali ya. Capek ya. Jadi pengen minum yang segar-segar ya. Ini bisa menaikkan kembali begitu mood kita ya. Biasanya sih begitu ya. Bukan berarti yang ini ya, yang segar-segar itu ya minuman yang ada sedikit kafe kopi-kopinya lah begitu ya, yang sedikit ada kopi-kopinya, tapi jangan banyak kopinya. Tapi kalau tadi ada sedikit informasi yang kita dengar tadi ya, kalau minum kopi itu katanya tidak apa-apa juga sih, tapi asal jangan berlebihan. Memang benar ya, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik juga begitu ya. Jadi kopi itu bagus juga ya, apalagi Anda yang suka sekali minum kopi, konsumsi kopi gitu ya. Jadi itu bisa menjadi penyemangat juga ya. Jadi tidak ada salahnya begitu ya. Tapi saya ya ada yang ada sedikit kopinya lah, minuman yang segar ada sedikit kopi-kopinya begitu ya, itu bisa menjadi penyemangat. Nah, kalau menurut Anda apa itu? Hal kecil apa ya yang membuat mood kita itu siang ini bisa langsung naik begitu ya? 8254448431152. Ada lagi yang belum begini pendengar. Tidur siang. Jadi orang yang kurang tidur itu cenderung lebih mudah merasa sedih, marah atau tersinggung daripada orang yang waktu tidurnya. Memang benar sih ya. Jadi tidur singkat itu ada cara yang efektif untuk mengembalikan mood. Singkat kayaknya kurang. 8254448431152. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Ya, selamat siang.
1: Selamat siang juga.
0: Dengan siapa ini?
1: Sama tetangga.
0: Oh, tetangga. Baru dapat suaranya. Mbak Mary, 01.
1: Ya. 01.
0: Saya kalau yang namanya Mbak Mary itu langsung ketawa karena pada pakai 01, 02, 03, 04 sampai kalau 100 itu udah tidak pakai 0 lagi ya, langsung 100
1: sudah,
0: gitu ya.
1: Sudah.
0: Oke, okay, Mbak Mary, apa Mbak Mer? Jawabannya Mbak Mer, hal kecil apa yang membuat mood Mbak Mary itu misalnya langsung naik siang ini?
1: Ya, kalau misalnya main-main scroll-scroll HP tiba-tiba paket data WiFi-nya macet.
0: Mm-mm. Terus?
1: My Lola. Ya itu memang jengkel. Itu jengkel sekali.
0: Jengkel
1: apalagi
0: sekali.
1: Ada nonton film drakor.
0: Drakor
1: Cina,
0: ya, itu. Drakor Cina.
1: Lagi wah, seru-serunya. Mm-hmm.
0: Jadi,
1: baru hilang tiba-tiba. Mm-hmm.
0: Jadi untuk menaikkan moodnya lagi itu apa yang dilakukan Mbak Mel?
1: Ya, putar radio.
0: Putar radio. Kirain lari-lari gitu.
1: lari-lari, iya, putar radio. Lagu-lagu, terus itu main game sesudah.
0: Oh ya, itu main game
1: kan sampai internet jadi.
0: Oh.

0: Tapi memang itu yang saya lakukan setiap hari, itu main game.
1: Main game ya.
0: Yes. Kalau sudah habis kerja semua, yang pasti duduk di kamar sambil dengar radio, sambil nonton YouTube, dengar cerita, baca novel, sambil main game.
1: Tapi kalau saya jujur, Mbak Mer, saya paling nggak terlalu ini sih kalau main-main game itu terlalu menyita waktu. Jadinya saya sayang waktu saya untuk.
0: Tidak juga, ada game yang bisa membuat otak kita itu encer.
1: Oh gitu ya.
0: Iya. Jadi jangan game-game yang ini, game-game yang dulu-dulu lah. Yang ini ya, itu bisa kita memulihkan mood kembali juga. Kalau puas main game, terus misalnya main terus tidak ada yang kalah, puas, lumayan enak juga.
1: Lain ya, daripada main game, kalau jujur kalau saya ya lebih baik ya itu tadi, nonton drakor, itu iya. Betul. Gitu ya, main game kayaknya sayang sekali waktunya gitu. Tapi pendengar kita live TikToknya RRI Kupang juga ya, boleh ya komentar-komentarnya ya, boleh chat juga ya, silakan.
0: Okay. Saya juga belum buka TikTok nih.
1: Iya Mbak Mer, jadi itu ya Mbak Mer ya, langsung lari ke radio.
0: Kadang-kadang mood kita juga dibawa lemah sekali.
1: Oke deh.
0: Ini mau buka RRI kok yang muncul pizza
1: nih. Oke Mbak Mer, mau dengar lagu ke Mbak Mer?
0: Lagu yang disiapkan lagu apa?
1: Oh ya, ada Cakrakan Kepada Hati, ada BCL Kehilangan Kamu, Carita Utami featuring Yudhistira Mirza, Saling Menghidupkan, ada Cantika Abigail, Tak Mungkin Ku Melepasmu, Cita-cita Tak Sempurna, Dewi Gita Anakku, terus ada Kristi.
0: Mami
1: mau dengar lagu apa?
0: Itu lagu ada Tri Utami, ada tiga penyanyi tuh, Tri Utami, Utami. Tapi lagu-lagu dulu tuh. Kayaknya enak juga kalau didengar siang-siang. Judulnya apa? Aku lupa nih. Sudah, gomblo saja di radio.
1: Oh ya udah, oke. Okay. Oke, okay, salamnya silakan.
0: Suara Merdu Erika. Salamnya buat Mary 02, Mary 03. Opa Emi, Bung Endang, Bunda Asmi, Cecilia, Emi Dirote, Ibu Utri dan semuanya saja. Terima kasih.
1: Terima kasih Mbak Mer, terima kasih ya. Saya lanjut lagi ke telepon yang satu ya. Ya halo, selamat siang. Putus ya? Oh ya, boleh dicoba lagi dong? Kelamaan ya saya ngangkatnya ya. Oke, halo selamat siang.
2: Halo, selamat siang musik kita Bunda Erika.
1: Selamat siang Ibu Utri. Sedikit informasinya, seperti apakah kondisinya di Merauke siang ini?
2: Kondisinya masih panas Bunda. Kalau di Kupang bagaimana?
1: Di Kupang panas, juga ya? Panas, angin kencang.
2: Kita anginnya sedikit saja, tapi panasnya bukan main hari ini.
1: Bukan main ya, oke.
2: Iya, kita sehat ya.
1: Amin. Sehat semuanya, Ibu Utri. Harapan kita semuanya di sana juga sehat ya, Ibu Utri ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Iya. Ibu Utri boleh komentarnya, hal kecil apa yang membuat mood kita itu bisa langsung naik begitu ya? Apa yang harus kita lakukan ya, Ibu Utri ya? Ini bicara mengenai mood.
2: Kita naik ya?
1: Iya.
2: Ini begini, kalau saya Bunda, kalau mood saya lagi suka naik gitu, kalau saya ada dapat pesanan gitu,
1: itu langsung naik gitu ya, lo melonjak gitu ya.
2: Ini masalah bisnis ya Bunda.
1: Jadi kalau
2: time is money namanya, time is money.
1: Oh,
2: Miss
1: Money.
2: tapi dulu, kalau sekarang kan sudah tidak kan, anak-anak yang urus toko sekarang. Jadi sekarang tuh kita hanya duduk manis saja, terima pensiun saja Bu.
1: Iya. Jadi kalau ada pesanan begitu langsung, waduh senangnya gitu ya, luar biasa gitu ya.
2: Hatinya berbunga-bunga. Hatinya tuh enak sekali. Apalagi waktu sama si tugas kan, saya kan biasa terima-terima catering atau terima, pokoknya macam-macam lah. Jadi kalau ada rapat ini, sambil bekerja sambil terima-terima begitu Bunda, karena saya kan punya ada karyawan di rumah. Itu kalau ada yang ada kegiatan-kegiatan di kantor kah, atau ada, pokoknya ada apa.
1: Jadi
2: kreatif. Ada berapa ratus orang gitu kan? Atau itu senang sekali Bunda.
1: Aduh. Jadi kalau ada pesanan itu yang langsung
2: gitu ya. Karena waktu itu kan anak-anak masih kuliah. Kuliahnya kan di luar di Jawa. Maklumlah Bunda kalau anak-anak di luar Jawa kan biayanya membengkak. Apa sewa jadi, rumah jadi, belum
1: makannya gitu ya. Jadi istilahnya kejar setoran lah ya.
2: Kejar setoran. Waktu masih kuat
1: ya, kejar setoran lah ya gitu ya.
2: Kejar setoran untuk anak-anak kan. Akhirnya alhamdulillah Bunda, anak-anak saya sudah berhasil.
1: Itulah karena ada.
2: Satu kerja di Jakarta, yang satu punya ada satu pun di sini di Merauke kan. Biasa anak laki-laki itu anak mama.
1: Anak mama ya. Jadi itu moodnya Ibu Utri kalau mau itu ya, memang harus ada pesanan dulu baru naik moodnya gitu ya.
2: Iya.
1: Oke. Terima kasih Bu.
2: Walaupun tidak ada uang juga santai saja Bunda.
1: Santai saja ya. Santai saja ya. Oh iya, memang harus begitu bawaannya. Kalau tidak kita kan sakit-sakit kalau tidak kita jaga ya.
2: Iya.
1: Sakit-sakit.
2: Dan juga di hari-hari senja begini Bunda, karena saya itu kan suka telepon kemana-mana. Ini sudah yang begini-begini yang artinya kita tukar pikiran. Jadi artinya pikiran tuh tenang, santai di rumah. Kita kan sama suami saja dengan anak laki-laki satu, jadi sudah besar ya, kita tidak ngurus mereka. Jadi santai saja, kita dua tuh main radio apa. Jadi pagi-pagi tuh saya sudah main di ini Bunda, di di Palangkaraya, di pokoknya di daerah-daerah sana, di Palembang, Mutiara Pagi Bunda.
1: Semua radio ya.
2: Tapi kan mereka ini tausiah, selesai tausiah, kita bisa telepon.
1: Iya.
2: Jadi kita bisa dengar ini, dulu apa yang mereka ini.
1: Kita bisa bertanya apa. Begitu ya.
2: Iya.
1: Live gitu ya.
2: Jadi Bunda, jadi kita tuh bahagia seperti itu.
1: Bahagianya seperti itu ya.
2: Apalagi sekarang Bunda terima satu telepon tuh saya senang sekali. Kalau satu telepon langsung diterima begitu, kita bisa bincang-bincang seperti itu, kayaknya senang sekali gitu.
1: Iya, oke. Okay. Ada sesuatu banget lah ya. Kalau kita komunikasinya begini ya Ibu Utri ya.
2: Iya, mungkin kan enak kan. Jadi kita seperti kayak punya teman baru begitu. Walaupun kita sudah pensiun, tapi kita punya teman baru ada begitu Bunda.
1: Oke deh. Terima kasih Bu Utri. Mau dengar lagu Ibu Utri?
2: Lagu apa ya Bunda?
1: Oh ya, ada cakrakan kepada hati. Oh,
2: cakrakan saja.
1: Oh ya udah. Oke, salamnya Ibu Utri buat siapa?
2: Iya, pertama sekali untuk Bunda Erika yang sudah bertugas. Semoga Bunda selalu sehat, diberikan rezeki yang banyak, dan berbahagia bersama anak dan cucu-cucu di rumah ya Bunda. Semoga selalu bahagia. Dan juga untuk Bunda Asmi, Mama Ima di Momere, dan juga Opa Miller, Opa Emi, Opa Endang, dan untuk semua, Ibu Natalia ya di Toli-Toli, semuanya saya selalu sangat terima kasih Bunda.
1: Terima kasih Bu Utri.
2: 100% Indonesia.
1: Ibu Utri terima kasih. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat sih. Ini suara yang dibuat-buat ini. Oke, dari. Oke, ini Om Ferry.
4: Iya.
1: Oh, di Soe kah, Om Ferry?
4: Ada sementara di OMS itu.
1: Oh ya.
4: Kupang.
1: Oh iya. Ya, kirain di Soe, kita mau tahu kondisi di sana hujan kah? Di soalnya begitu. Oke deh. Bung Ferry, boleh komentarnya hal kecil apa yang membuat mood kita itu bisa langsung naik, Om Ferry? Kalau misalnya kita lagi tidak enak badan atau tidak mood begitu ya. Yang paling pertama itu yang
4: contohnya yang nyata sekarang, tapi kita datang mau jemput penumpang.
1: Mm-hmm.
4: Tapi datang katanya bilang tidak jadi. Lusa baru datang jadi kasih buang-buang bensin.
1: Ini. Nah ini nih yang kalau situasinya begini apa yang dilakukan ini?
4: Langsung naik sekuju.
1: Nah ini. Sudah bisa begitu, sudah bisa.
4: Padahal tadi malam telepon datang jemput.
1: Maka ada Doto, begitu kata kalau kata orang Kupang ya.
4: Ini dari ONS baru Kupang, berkupang musuh ini. Hati kepung sakit, mau tidur tengah, justru enak. Harus pulang.
1: Nah, terus?
4: Ya, terpaksa harus pulang parkir di terminal Komuame, penumpang 1-2 orang baru lanjut ke
1: sana. Oh iya. Jadi harus semangat ya, walaupun kondisinya jadi, begitu.
4: Jadi dengan adanya karena mood naik, harus kita cari kelapa muda, kau minum supaya pulihkan kembali.
1: Oh iya, itu segar itu, buat segar. Jadi memang bisa mengembalikan mood kita itu lagi ya. Yeah. Jadi jangan sampai ketuk bawa pikiran dalam perjalanan itu dibuang jauh-jauh dengan satu buah kelapa muda. Air kelapa muda itu menyegarkan, menghilangkan semuanya.
4: Kalau emosi betul-betul.
1: Oke, okay, Om Ferry, terima kasih. Om Ferry mau dengar lagu, Om Ferry?
4: BCL.
1: BCL ya, oke. Okay. Salamnya silakan untuk siapa?
4: Beberapa orang.
1: Tadi ada Mak Mary 01, terus ada Ibu Utri di Merauke. Baru dua orang penelponnya. Ketiga.
4: Kalau untuk Mak Mary 01,
1: ya.
4: Mak Mary Kanaan,
1: ya.
4: Ibu Utri di Merauke.
1: Ya.
4: Opa Emi, Opa Miller.
1: Ya.
4: Ibu Dewa Isau, Mami Taiteta.
1: Iya.
4: Ibu Deci Manutepen.
1: Iya.
4: Ibu Deci Lelogama.
1: Iya.
4: Dan
1: okay.
4: Bapak Botus satu peto. Karena ini,
1: apa?
4: Gasti dong itu. Jalur siang semua.
1: Oh, jalur siang semuanya. Benar. Oke, okay, deh.
4: Kak Erika. Shalom.
1: Shalom, terima kasih. Tadi ada Om Ferry di lagi nunggu-nunggu penumpang begitu. Terima kasih ya, Mak Mary. Mak Mary ada di live TikTok-nya RRI Kupang ya. Saya coba lihat dulu nih. Ada yang bilang begini, nih Kak Erika nih sudah baca-baca, saya pun komen deh. Aduh, jangan sampai deh teh. Yakob Cornelius, bonjour, selamat pagi dari kota Paris. Selamat sore, siang begini ya. Terima kasih. Coba lihat lagi. Saya terima dulu penelponnya ya, menjelang pukul 15 ya pendengar ya. Nanti kita ada di sajian request dan juga seri informasi di Kupang sore ini. Satu lagi, halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang menjelang sore.
1: Selamat siang menjelang sore, Opa Emi di Tilong.
5: Iya.
1: Ya, Opa Emi lagi mood kah sekarang kondisinya?
5: Iya, biasa-biasa saja.
1: Oh, biasa-biasa saja. Kalau biasanya kalau tidak mood itu apa? Hal kecil apa yang membuat biar cepat kembali moodnya itu naik lagi itu, Opa Emi?
5: Hal kecil ya.
1: Iya, hal kecil.
5: Mungkin kembali lagi ke semula begitu.
1: Iya, benar-benar. Hal kecil apa yang membuat mood kita itu kembali? Iya.
5: Hal kecil yang dilakukan itu adalah mendengarkan lagu-lagu kesukaan.
1: Ya, mendengarkan lagu-lagu kesukaan ya, bisa iya. Juga.
5: Karena ada lagu-lagu yang membangkitkan kembali semangat ya, Kak Erika.
1: Mm-hmm. Bernostalgia kah, Opa Emi?
5: Iya.
1: Bernostalgia.
5: Kadang-kadang itu dia mengembalikan itu apa mood itu
1: Ya kalau bisa tahu Opa Emi suka suara dengar suara siapa kalau lagi galau-galau begitu Opa Emi?
5: Kalau lagi galau-galau ya Kak Erika.
1: Iya suka dengar suara penyanyi siapa?
5: Itu kalau saya itu favoritnya itu Putri Siagian itu Kak Erika.
1: Putri Siagian, ya, iya, yang lagu soalnya, rohaninya itu banyak ya.
5: Tidur sekali itu.
1: Bisa juga ternyata ya, Opa Emi ya.
5: Iya.
1: Bisa juga ternyata ya. Suka dengar suara Putri Siagian ya. Oke.
5: Okay,
1: okay. Jadi dengar musik, dengar lagu gitu ya, Opa Emi?
5: Iya.
1: Oke.
5: Okay. Begitu kayak.
1: Ya. Opa Emi mau dengar lagu kah, Opa Emi?
5: Masih ada lagu apa-apa, Kak Erika?
1: Ada Dewi Gita, Anakku, terus ada Cita-Cita Tata Sempurna, Christy featuring David Noah, Walau Ku Jauh, Cantika Abigail, Tak Mungkin Ku Melepasmu, Terus ada Carita Utami featuring Yudhistira Mirza, Saling Menghidupkan. Oh, ini apa ini mau dengar lagu apa? Di luar lagu ini juga boleh ada.
5: Saling Menghidupkan.
1: Saling Menghidupkan tadi ya. Oke.
5: Okay. Iya.
1: Salamnya silakan untuk siapa Pak Emi?
5: Ya, empat sama untuk Bung Ferry tadi ya.
1: Iya.
5: Ternyata nyamarnya ditebak oleh Kak Erika.
1: Iya, kalau hanya Om Ferry saya yang begitu, yang lain sonde, jujur-jujur.
5: Hanya kalau yang begitu itu pasti
1: Om pasti Ferry. Itu pasti itu Om Ferry, pasti so epung begitu.
5: Okay.
1: Sudah ketebak, jadi jangan bikin begitu lah besok lah.
5: Iya.
1: Oke.
5: Iya. Ayang masuk Mak Miri
1: 01 dengan Ibu Utri di Marauke.
5: Oh iya, jadi Mak Miri 01, Mak Miri 02
1: ya. Iya.
5: Masuk Mak Miri 03 ya.
1: Iya.
5: Yang baru ketara Ibu Utri di Marauke bersama Bang Freddy. Berikutnya ada Mama Jiki Dalo Gama,
1: yeah.
5: Ada Mama Jiki Kedua Teta, dan semua saya Kak Erika.
1: Oke, okay, Pak Emi. Yeah.
5: Untuk Kak Erika, siap menjelang sore.
1: Okay.
5: Tapi Kak Erika.
1: Iya, yeah, kenapa Pak Emi?
5: Apa juara satu ini, apa bintang radio siapa Kak Erika yang putri?
1: Oh, nanti baru saya lihat dulu, saya justru. Aduh, ini susah lah, ini orang RRI santai. Sudah Opa Emi. Oh, nanti saya info ya Opa Emi ya.
5: Kemarin saya info amin.
1: Oh ya udah. Nanti bentar saya kasih informasi Opa Emi.
5: Ada isek ada dua itu, putri satu putra satu.
1: Iya Opa Emi yang diambil begitu.
5: Yang saya apa itu saya favoritkan itu siapa itu siapa ya ini kasih kok siapa itu?
1: Oh yang kasih.
5: Kasih.
1: Oh, yang kasih.
5: Ini kasih
1: apa
5: itu?
1: Ini dia pun apa dong sudah ada lady.
5: Oh, ya baik. Nanti
1: baru saya cari. Saya coba ini ambil dia punya hasil nanti. Oke. Okay. Ya, Opa Emi. Okay. Terima kasih. Iya, terima kasih Opa Emi. Selamat. Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Prosate RRI Kupang. Ya, saya coba lihat dulu ini. Ya. Salam buat Kela Bileno dari Jogja. Terima kasih sudah bergabung dari user 0502 sekian ya. Terus ada Mak Mary Detan, Mak Mary Dona Kaka. Terima kasih Mak Mer sayang. Salam balik buat Bung Ferry di Soe. Ya, terima kasih. Emang sih paling enak minum air kelapa muda. Salam Om Ferry, Mak Utri dan juga Mak Mary Kanaan. Ya, terima kasih Mak Mama Mary Dona Kaka ya. Ini Mak Mary. Oke. Okay. Aduh, ini waktunya terus bergulir ini. Sekarang sudah pukul 15 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih terus di request dan juga seri informasi boleh juga nanti di line teleponnya Pro 1 ya di sesi yang kedua di Kupang sore ini.
6: Pro 1 RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
6: Kupang sore ini.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bandana atau Santalum Album Lin merupakan flora maskot Provinsi Nusa Tenggara Timur karena termasuk spesies endemik yang terbaik di dunia dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pohon cendana dijadikan rempah-rempah, bahan dupa, aromaterapi, campuran parfum, dan karya seni. Di Indonesia, pohon ini banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Dewasa ini, populasinya makin menurun karena aktivitas penebangan yang tinggi, pencurian, dan gangguan kebakaran. Upaya konservatif strategis dengan memperhatikan teknik budidaya yang tepat serta sosialisasi perda terbaru merupakan cara mengembalikan harumnya cendana di Nusa Tenggara Timur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi BCL, Bunga Citra Lestari dengan kehilangan kamu. Ya. Halo, Mas Roy Bulan, salam sehat dan sukses untuk keluarga besar RRI Kupang. Terima kasih ya. Boleh menolong. Waduh, oke, terima kasih ya. Boleh, mana hostnya? Oh, ini nih hostnya nih. Terima kasih. Terus Mbak Meridetan, terima kasih ya. Kerucut es krim. Iya, bisa-bisa juga ya. Halo Kak Erika sama Mama Ina, Oi Bufu ya, terima kasih. Salam kasih cantika ya. Ma Ona, terima kasih. Oke, lagunya sudah diputar. Penyiarnya bingung enggak? Tidak bingung ya, Mama Eri. Cuma sudah tahu itu judul lagunya itu tadi, hanya sebenarnya judul lagunya itu bukan di radio, itu lagunya itu sudah liriknya ya. Judul lagunya itu Kugadaikan Cintaku. Makanya tadi loh kok ini saya nyari-nyari itu tadi di radio gitu ya. Minum segelas es kopi atau teh manis dingin saat cuaca terik ini bisa langsung menaikkan mood siang kita ya. Kalau siang, tapi sekarang sudah sore, tapi memang cuacanya masih panas juga, tidak ada salahnya juga ya. Hal kecil untuk menaikkan mood mendengarkan musik tadi itu sudah disampaikan oleh Opa EBM. Terus menikmati sepotong coklat hitam ya, bisa mencari udara segar, keluar ruangan sebentar untuk meregangkan otot dan melihat pemandangan terbuka ya. Bercanda ringan atau bertukar pesan singkat dengan orang terdekat ya, ngobrol santai begitu. Ya, bisa. Ini bisa juga ya. Oke, 8254448431152. Hal kecil apa yang membuat mood sore kita itu bisa langsung naik ya? 8254448431152. Oke, halo, selamat sore, sore di sana.
1: Selamat sore,
0: Ibu. Iya, sore, Bapak Bortus di Fatu Veto.
1: Iya, Fatu Veto.
0: Iya, salamnya untuk siapa, Bapak Bortus?
1: Salamnya Bunda Asmi.
0: Bunda Asmi, ya.
1: Bung Miller.
0: Bung Miller.
1: Binda.
0: Iya.
1: Pak Meri, uh-huh. Bung Binda, Seri Soe.
0: Iya.
1: Ibu Natalia.
0: Mm-hmm.
1: Ada Ibu Ratna,
0: ya.
1: Bu Papa, Bapak Asep, Ibu Puja, Silvia, Ayu, ada siapa lagi?
0: Mm-mm.
1: Ini Mbak Meri tiga-tiga,
0: yeah.
1: Ada Silvia Rote, Ayu, Mbak Ima dan semua-semua.
0: Oke deh, siap.
1: Makasih, Pak Sore.
0: Terima kasih, selamat sore Bapak Portus di Fatu Veto ya. Nah, untuk anda yang mau bergabung di layanan teleponnya Pro 1, volume monitornya itu dikecilin dulu ya, dikecilin dulu biar kita komunikasinya enak, tidak feedback begitu ya. Oke, saya sampaikan dulu ini sudah disampaikan ini, Opa Emi, untuk hasil pemenang bintang radio RRI Kupang 2026 ya, untuk peserta pria. Yang menjadi peringkat pertamanya itu Verseli Julianus and Concesao ya, itu peringkat pertamanya. Yeter Elon Merari Tapuli peringkat kedua, terus peringkat ketiganya Brili Saputra Ujuratu, peringkat keempatnya itu Petrat Mano, peringkat kelimanya itu Mariano Rafim, dan peringkat keenamnya itu Isak Sardu Gusti Obidaka. Ini ya untuk putra ya. Sedangkan untuk peserta putrinya itu di peringkat pertama Listiani Avilia Kapitan, Salomite Angeli Queen Jaraliwe, di peringkat kedua Stefani Alista Isak, ketiga Jenny Kurniati Kasih keempat, Kalsa Rensini kelima, Yurita Benu keenam. Ini ya Opa Emi ya, sudah ya. Ini belum dikasih ke saya sih, jadi makanya tadi saya bilang aduh belum dikasih begitu ya. Oke, Opa Emi sudah puas ya untuk pemenang bintang radio RRI Kupang di tahun 2026 ini. 8254448431152, silakan yang mau bergabung lagi, saya tunggu di line teleponnya Pro 1. Ya. Hal kecil apa yang membuat kita mood sore kita itu kembali naik ya? Silakan, ada yang bilang mendengar musik. Ya, bisa juga sih. Ya, tergantung lagi pada kita ya. Ada yang mendengar musik. Terus ada juga yang cari udara segar, ya. Nah, cari udara segar, mungkin ada dalam ruangan. Tapi kalau pengen membuat mood kita itu kembali lagi, ya keluar ruangan, menghirup udara bebas begitu ya. Itu juga, ya. Atau ya berolahraga, ini juga bisa ya, berolahraga. Jangan yang berat-berat. Ada lagi yang mengkonsumsi makanan tertentu yang menjadi favorit gitu ya. Oke. Mendengar musik, melakukan meditasi, ya ini juga bisa untuk menaikkan mood kita ya. Jadi hal-hal sederhana seperti ini bisa ya membuat mood kita itu kembali lagi begitu ya. Emang sih penyebab mood kita itu tidak baik atau kurang nyaman ya, banyak juga mungkin banyak pikiran begitu ya, atau mungkin pekerjaan kita yang tidak selesai-selesai, atau ada orang ketiga ya yang menjadi ya yang menjadi apa ya, yang terjadi di hubungan kita, ada orang ketiga itu juga membuat mood kita itu jadi tidak ini ya, tidak itu. Jadi banyak penyebabnya, tapi banyak juga yang menjadi langkah-langkah yang harus kita lakukan biar kembali lagi mood kita itu tidak terlena begitu ya. Oke, 8254448431152. Halo, selamat sore.
2: Sore.
0: Sore di sana, Mbak Merino. Kosong berapa ini?
2: 2.
0: 02. 03-nya di mana? Kok belum ada suara ya? 03. Mama Mary 03. Oi Sao, di mana ini? Sibuk sekali kah? Angin kencang kok, Mak Mary di Pasir
2: ya,
0: Panjang.
2: Ya, begitulah.
0: Panas ya. Oke. Okay.
2: Panas, angin.
0: Ya, oke.
2: Okay. Ada mendung.
0: Ada mendung juga di sana.
2: Ini tadi mendung, sekarang cahaya bersinar.
0: Ya ya. Oke, okay. Mak Mer, kalau biasanya mood-mood yang tidak baik itu yang tidak yang lagi ini apa biasanya untuk menghilangkan itu Mak Mer?
2: Masuk kamar.
0: Masuk kamar dengan lagu. Ngobrol nah, dengan
2: leset, taruh telinga tuh.
0: Itu sudah ya.
2: Kalau ada makan ringan dengan ngemil-ngemil.
0: Ngemil-ngemil, walau juga bikin baby kita naik tidak apa-apa, yang penting. yang penting ketung suasana hati dulu yang di iya, diutamakan yang diurus.
2: Suasana hati yang tidak baik suasana karena bepoano tadi malam main bulu tangkis jatuh juga.
0: Aduh.
2: Kaki kanan pergelangan bengkak juga.
0: Itu berarti tersalah. Oke, jadi
2: sudah agak sehat
0: Nah itu agak berarti ada tersalah, berarti harus diurut itu Mamer.
2: Tidak. Kalau saya biar jatuh seperti saya terkena urut.
0: Oh, di ini dikompres-kompres.
2: Dikompres saja.
0: Air hangat begitu ya?
2: Iya, betul.
0: Iya,
2: tapi
0: okay.
2: Dokter lebih sarankan pakai RS.
0: Oh, enggak. Ada air pan, air hangat, ada RS. Tahu yang mana yang benar?
2: Saya sudah mengatasi ini yang urus toh, jadi pakai RS.
0: RS. Oke.
2: Okay. Setiap kali beli es kok kompres.
0: Oh. Oke deh, Mak Mer mau dengar lagu kah, Mam sayang?
2: Ada lagu apa ini?
0: Yang sore ini nih, depo lagu nih. Ini lagu-lagu baru semua sih.
2: Oh gitu.
0: Ada Gloria Jessica Berlalu, ada Don Maula featuring Sheila Dara Peka, ada Eklat dan juga Kaleb Berakhir Sama, Elemen Seumur Hidupku, Geisha ya,
2: Seumur Hidupku.
0: Seumur Hidupku ini ya, Elemen ya. Ya sudah, oke deh. Salamnya Mak, silakan.
2: Salam buat Marika dan ya, semua yang bertugas. Buat Mak Utri, Opa Emi, Mak Miri 1,
0: Mak Miri 02,
2: Bapak Peendang, Opa Miller, Mak Onang, Bunda Asmi, Bapak Putus, Mak Emi, buat Mak Natalia, Bunda Ayu, dan buat semua saja.
0: Oh ya, Mak Miri, ini ada salam dari Aksa Minasau, Mama Nevi ya.
2: Selamat sore, Mama Nevi.
0: Selamat sore.
2: Gabung sudah.
0: Hanya di TikTok sa.
2: Gabung juga toh. Biar suara keluar di RRI.
0: Biar suara keluar di RRI.
2: Ini sahabat ini, Mama.
0: Oh ya, sahabat. Mom tua ada ketawa. Oke, Mak.
2: Oke deh, makasih. Ya,
0: terima kasih sama-sama. Selamat sore, Mbak Mary. Ya, siapa lagi yang mau bergabung silakan ya. Terima kasih yang sudah bergabung di live TikTok JRI di Kupang ya. Mama Nevi, terima kasih. Kenapa ketawa Pak Erika? Iya. Ada yang lucu lah pastinya ya. Iya, kenapa? Kenapa ketawa? Melihat konten lucu juga ya, pendengar ya. Ini bisa menaikkan mood kita ya. Lihat yang lucu-lucu. Kadang-kadang kalau kita lagi sendirian main HP, scroll gitu ya. Jadi ada konten-konten lucu. Kita kan ketawa sendiri. Jadi orang lain yang lihat ya, wah, ini udah tambah lagi nih. Udah tambah lagi nih, satu lagi gitu ya. Padahal kan kita ini ya, nah itu. Jadi hati-hati ya kalau kita lagi nonton konten-konten lucu ya. Lihat di kiri kanan dulu nih, ada orang. Kalau tidak ada orang, nah baru ketawa begitu ya. Kalau sonde orang bilang, waduh itu tambah lagi, satu lagi begitu. Oke, jadi bisa melihat konten lucu ya saat sedang ini, bisa menjadi ya penyemangat ya. Terus bermain game, makanan kesukaan ya. Ya, jadi hal-hal sederhana sih sebenarnya yang bisa untuk menaikkan mood kita lagi biar kita tetap semangat untuk menjalani hidup ini gitu ya sih. Oke, tidak terasa 30 menit bergulir dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita masih terus di request dan juga sering informasi di sore hari ini sampai di pukul 16 nanti. Elemen seumur hidupku.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di request dan juga seri informasi edisi hari ini ya, hari Kamis 17 September 2026. Hal kecil apa yang membuat mood kita itu langsung naik gitu loh. Ya, mood yang baik itu dapat membantu seseorang menjalani hari dengan lebih produktif dan juga menyenangkan ya. Namun ada kalanya suasana hati menurun akibat ya, yang saya katakan tadi, stres ya, kelelahan atau tekanan dari berbagai aktivitas sehari-hari. Jadi tidak perlu melakukan perubahan besar untuk memperbaiki suasana hati ya, karena beberapa hal kecil ini bisa memberikan dampak positif yang signifikan ya. Jadi ada hal sederhana yang bisa membantu meningkatkan mood sehari-hari kita ya. Misalnya tadi mendengarkan musik ya, karena musik itu memiliki kekuatan untuk mempengaruhi suasana hati. Mendengarkan lagu yang disukai ini dapat memberikan energi positif, mengurangi stres ya kan, dan juga meningkatkan semangat. Dari siapa ini? Joni Putusiba Kota. Selamat sore Bu, salam dari Kapuas Hulu, Putusibau gitu ya. Oke, selamat sore ya, di Kupang sudah sore ya. Selamat bergabung di live TikToknya RRI Kupang ya. Terima kasih ya. Terus pendengar, saya lanjut lagi tadi ngobrol kita yaitu mengenai hal apa ya, hal kecil apa yang membuat mood kita itu bisa langsung naik ya kan. Tadi mendengarkan musik favorit ya, karena musik itu memiliki kekuatan untuk mempengaruhi suasana hati. Jadi mendengarkan lagu yang kita sukai itu bisa memberikan energi positif ya, mengurangi stres dan juga meningkatkan semangat. Misalnya musik dengan tempo cepat ini bisa membantu meningkatkan energi dan juga motivasi ya kan. Musik yang menenangkan ya, ini dapat membantu meredakan kecemasan dan juga memberikan efek relaksasi. Sedangkan lagu-lagu nostalgia ini bisa membangkitkan kenangan indah dan juga meningkatkan perasaan bahagia. Jadi meluangkan waktu beberapa menit untuk mendengarkan musik favorit ini dapat menjadi cara sederhana untuk mengangkat suasana hati dan membuat hari lebih menyenangkan gitu loh. Terus berjalan kaki atau menghirup udara segar ya, ini aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki di pagi hari atau saat istirahat ini bisa membantu mengurangi ketegangan dan juga meningkatkan mood kita ya. Kalau pagi itu ya, sinar matahari pagi itu bisa membantu meningkatkan produktivitas, produksi vitamin D ya, yang berperan dalam menjaga kesehatan mental. Terus udara segar ya, kalau pagi kan udara segar dan perubahan suasana itu bisa memberikan rasa tenang dan juga menyegarkan pikiran ya kan. Terus aktivitas fisik itu meningkatkan produksi endorfin, hormon yang berperan dalam menciptakan perasaan bahagia. Jika memungkinkan berjalan kaki misalnya di taman atau di lingkungan yang hijau, ini akan memberikan efek relaksasi yang lebih baik. Ya. Terus melakukan hal yang disukai ya, hobi. Ya.

Jadi meluangkan waktu sedikit setiap hari untuk melakukan sesuatu yang disukai, ini bisa memberikan dampak positif bagi suasana hati, ya enggak sih? Terus berinteraksi dengan orang yang positif ya, berbicara dengan teman, keluarga atau rekan kerja yang memberikan energi positif, ini bisa membantu kita itu meningkatkan mood ya. Percakapan ringan atau berbagi cerita ya, terus mengirimkan pesan atau menelepon seseorang yang dekat, ini bisa membantu mempererat hubungan. Atau berbagi tawa dengan orang lain memiliki efek positif bagi kesehatan mental dan juga bisa mengurangi stres kita, ya kan? Jadi mengelilingi diri dengan orang-orang yang memberikan pengaruh baik dapat membantu menjaga suasana hati tetap positif sepanjang hari gitu. Oke, 8254448431152 juga saya masih buka untuk Anda di menit yang ke-40 dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah ya. Nanti saya masih lanjut lagi ya. Mengenai hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan mood sehari-hari ya. Kalau tadi ada mendengarkan musik, berjalan kaki atau menghirup udara segar, melakukan hal yang disukai, terus berinteraksi dengan orang yang positif ya. Ini nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita ke lagu dulu ya. Jadi teman-teman yang semangat juga saya hadirkan untuk Anda, biar kita juga tetap semangat ya. Yang sudah sibuk dengan rutinitasnya, tetap semangat ya. Yang ada janji, jangan sampai lupa, jangan sampai mengabaikan ya. Jangan membuat kecewa teman kita tadi ya, yang sudah janjian dengan kita ya. Ya mungkin janji mau jalan-jalan atau mau apalah itu aktivitasnya. Jangan mengecewakan ya. Kalau tidak mau dikecewakan, jangan mengecewakan. Ya enggak sih?

0: Iya nih, begitu ketemu, kamu tambah cantik aja, Meh.
1: Makasih, Lovi. Kamu juga kok.
0: Bener loh, Shay. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
1: Aduh, Vi. Biasa aja kali ya. Ini muka hanya pakai remaun tradisional, Vi.
0: Oh iya?
1: Serum luar negeri itu kan mahal, Shay. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
0: Iya ya, betul.
1: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
0: Oh iya?
1: Tas ini juga, handmade loh. Keren kan?
0: Iya, keren. Tapi masa sih, kok bisa?
1: Bisa lah, Shay. Sekarang ini, produk lokal itu kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Ini buktinya.
0: Wah, iya ya, keren.
1: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
0: Lalu
1: beli dong.
0: Beli transfer.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1 di menit-menit terakhir request dan juga sering informasi kita ya. Saya lanjut nih sedikit lagi ya. Kalau tadi hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan mood sehari-hari yaitu mendengarkan musik favorit, berjalan kaki atau menghirup udara bebas, melakukan hal yang disukai, terus berinteraksi dengan orang yang positif ya, berbicara dengan teman, keluarga atau rekan kerja yang memberikan energi positif, ini bisa membantu meningkatkan mood kita ya. Percakapan ringan gitu ya. Mengirim pesan atau berbagi tawa, ya kan? Terus yang terakhir, bersyukur dan berpikir positif ya. Menghargai hal-hal kecil dalam hidup dapat membantu membangun pola pikir yang lebih positif dan juga meningkatkan kebahagiaan. Menulis 3 hal yang disyukuri setiap hari itu bisa membantu mengubah fokus dari hal negatif ke hal-hal yang membawa kebahagiaan ya. Mengingat pencapaian kecil dan usaha yang telah dilakukan, terus menghindari pemikiran berlebihan dan juga mencoba melihat sisi baik dari setiap situasi. Begitu ya. Nah, jadi dengan membiasakan diri untuk bersyukur, seseorang dapat memiliki perspektif yang lebih optimis dan juga menikmati hidup dengan lebih tenang. Jadi meningkatkan mood tidak selalu memerlukan perubahan besar atau usaha yang sulit ya. Dengan melakukan hal-hal sederhana seperti mendengarkan musik, berjalan kaki, melakukan hobi, berinteraksi dengan orang positif dan bersyukur, seseorang dapat menjalani hari dengan lebih bahagia dan juga produktif ya. Kebiasaan kecil ini jika dilakukan secara konsisten dapat membawa perubahan positif dalam jangka panjang dan juga membantu menjaga kesehatan mental dan juga emosional gitu. Oke, pendengar, sudah selesai ya. Sudah selesai request dan juga sharing informasi kita untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung tadi. Semoga apa yang kita bicarakan tadi bermanfaat untuk kita semuanya ya. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Saya sudahi dan dadah bye-bye. Oke, terima kasih ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380

0: itu satu kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Kupang sore ini.

0: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar. Dan selanjutnya kita bergabung dengan program 1 Jakarta untuk Beranda Asa Cita.
1: Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Ya, pendengar RRI Pro 1 Jakarta, Beranda Asa Cita berjaringan nasional. Kita mulai dari RRI Manokwari, di mana tema kita adalah dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
3: Selamat sore pendengar dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita. Bersama saya, Cornelia Mansuara. Kali ini kita akan berbicara mengenai satu persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Setiap hari, kita menghasilkan sampah dari berbagai aktivitas, mulai dari rumah tangga, aktivitas perdagangan, perkantoran, sekolah, hingga kegiatan masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari lingkungan yang kotor, saluran air tersumbat, pencemaran, hingga berdampak pada lainnya. Namun, penanganan sampah sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan. Kita semua memiliki peran. Bahkan, langkah sederhana yang dilakukan dari rumah bisa menjadi bagian penting dalam mengurangi persoalan sampah. Lalu, bagaimana sebenarnya penanganan sampah yang baik? Dan apa yang bisa dilakukan masyarakat mulai dari lingkungan masing-masing? Untuk mengetahui lebih jauh, berikut kita dengarkan penjelasan dari Bapak Yohanes Lebang, Kabid Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelola Keanekaragaman Hayati, dan Pengaduan Lingkungan DLHP Kabupaten Manokwari.
4: Baik, terima kasih. Mungkin bicara terkait dengan persoalan sampah hari ini, khususnya limbah, ya, limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan rumah ya, ataupun kegiatan manusia hari ini memang menjadi persoalan global ya. Kita lihat hari ini bahwa ada beberapa limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, baik organik maupun non-organik. Nah, perjalanan kita hari ini untuk melihat kegiatan yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 18/2008 tentang pengelolaan sampah. Dan bagaimana hari ini limbah itu dikelola, ini menjadi tanggung jawab bersama. Kenapa saya bilang menjadi tanggung jawab bersama? Karena berdasarkan penilaian hari ini kita untuk Jakstrada, kota kecil kita itu satu orang menghasilkan 0,4 kg per hari sampah. Artinya bahwa sumber sampah itu adalah hasil daripada diri manusia masing-masing, dan tentunya itu menjadi tanggung jawab pribadi manusia untuk melihat persoalan dampak dari limbah sampah yang terjadi, yang tadi organik maupun non-organik. Nah, persoalan organik hari ini kita coba pilah, melihat persoalan sampah organik hari ini memang juga minim pengelolaan, maupun yang non-organik juga. Kalau kita melihat persoalan hari ini menjadi tanggung jawab pemerintah saja juga keliru. Dan tadi di awal saya sudah sampaikan, karena itu sampah dihasilkan oleh pribadi, harusnya menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, bagaimana kita menjadi kolaborasi untuk melihat dampak limbah sampah hari ini bagi lingkungan? Sebenarnya dampak positif yang kita lihat lebih banyak sebenarnya hari ini, dengan kalau kita mengacu dari Undang-Undang 18/2008 itu untuk kita kelola secara bertanggung jawab tadi. Yang satu, kita bisa bilang bahwa hari ini pengelolaan sampah memang minim dikelola. Karena di dalam Undang-Undang 18/2008 sudah bicara terkait bagaimana kita bicara pengelolaan sampah itu dari penanganan dan pengurangan.
3: Mendengar dari penjelasan tadi, kita mendapatkan gambaran bahwa penanganan sampah perlu dimulai dari sumbernya. Artinya, sebelum sampah dibuang, kita bisa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Mana sampah yang masih bisa digunakan kembali, mana yang dapat didaur ulang. dan mana yang memang harus dibuang. Kebiasaan sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan bersama-sama, tentu dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi lingkungan. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, selokan, maupun lingkungan sekitar. Nah, selain peran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah, tentu ada pula upaya lain yang perlu dilakukan agar sampah dapat dikelola secara berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penanganan sampah dan bagaimana masyarakat dapat ikut terlibat, kita dengarkan kembali penjelasan berikut ini.
4: Nah, hari ini komitmen kita sebenarnya untuk melihat dampak limbah hari ini, bahwa organik itu kita bisa kelola secara bijak. Ya, salah satunya kita bikin ekoenzim, kita bikin komposting, atau kita bikin limbah cair. Nah, ini yang kita lagi bagaimana terus mendorong untuk kesadaran manusia untuk ayo kita kelola sampah kita sendiri. Ya, yang kedua untuk organik, memang non-organik, memang persoalan non-organik ini adalah persoalan teknologi. Ya, persoalan teknologi yang hari ini kita harus sudah harus sampai ke sana begitu. Kita punya limbah plastik hari ini harus diolah. Yang harus kita olah adalah menggunakan teknologi. Nah, dua persoalan ini dari dampak limbah organik maupun non-organik ini tentunya butuh kolaborasi bersama.
3: Pendengar dimanapun berada, demikian penjelasan dari narasumber kita. Dan dari pembahasan tersebut, kita bisa memahami bahwa persoalan sampah membutuhkan kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, hingga lingkungan pendidikan. Semuanya dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang paling penting adalah membangun kebiasaan untuk mengurangi sampah dan mengelolanya dengan benar. Kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana. Bawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, kurangi penggunaan barang sekali pakai, gunakan kembali barang yang masih layak, pilah sampah dan pastikan sampah dibuang pada tempat yang semestinya. Jika kebiasaan tersebut dilakukan secara konsisten, lingkungan yang bersih bukan lagi sekedar harapan, tetapi bisa menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari.

mungkin terlihat sebagai persoalan kecil ketika hanya kita lihat dari satu rumah. Tetapi ketika sampah dari setiap rumah, setiap lingkungan, setiap pasar dan tempat usaha dikumpulkan, tanpa pengelolaan yang baik, persoalannya tentu menjadi semakin besar. Karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri, tidak perlu menunggu orang lain untuk peduli terhadap lingkungan. Mulailah dari sampah yang kita hasilkan sendiri. Pilah, kurangi, manfaatkan kembali jika masih bisa digunakan, dan buang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih pendengar sudah bersama dalam Beranda Asta Cita. Saya Cornelia Mansuara, semoga informasi yang kami hadirkan ini dapat memberikan manfaat dan mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Tetap peduli, tetap menjaga lingkungan, dan bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih bersih. Selamat sore, sampai jumpa, dan bye.

0: Anda Asta Cita.
1: Ya, pendengar, barusan kita mendengarkan dari RRI Manokwari, di mana ini selanjutnya kita akan dengarkan untuk ke RRI berikutnya dari RRI Tahuna, di mana temanya adalah Bank Sampah Berbasis Sekolah. Untuk itu, pendengar, mari kita dengarkan bersama.
2: Salam jumpa pendengar RRI di seluruh tanah air. Persoalan sampah tidak hanya membutuhkan tempat pembuangan, tetapi juga perubahan cara pandang dan kebiasaan sejak dini. Menjawab tantangan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong penanganan sampah melalui program Bank Sampah Berbasis Sekolah. Program ini menjadi salah satu upaya untuk membangun kesadaran generasi muda agar terbiasa mengumpulkan, memilah, mengelola, dan memiliki kepedulian terhadap sampah di lingkungan sekitar. Untuk mengetahui seperti apa program Bank Sampah Berbasis Sekolah, kita ikuti wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Pendengar RRI di seluruh tanah air, saat ini bersama saya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Baik, Ibu Kadis, apa sebenarnya tujuan utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe menerapkan program Bank Sampah Berbasis Sekolah?
3: Baik, kami dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri ini sebenarnya program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini adalah kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Daerah bersama dengan Dinas Pendidikan, ya. Tujuannya dari program ini, ya, antara lain adalah mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, di tempat pemrosesan akhir. Nah, pendekatan sekolah yang menjadi lokus pendaratan program ini karena setelah dikaji di lapangan bahwa dengan melibatkan sekolah untuk program ini lebih mudah daripada program ini kita laksanakan di tingkat kelurahan, dalam ini hal ini basisnya masyarakat. Karena lebih mudah pengorganisasiannya, lebih mudah kontrolnya itu di sekolah, karena ketika kita melibatkan anak-anak sekolah ini, selain tujuannya untuk mengurangi timbulan sampah di TPA, kemudian yang berikutnya untuk anak sekolahnya itu adalah mengajar, ya, membina karakter anak-anak ini untuk lebih mencintai lingkungan dengan peduli terhadap sampah yang ada di sekitar sekolah ataupun di rumah mereka masing-masing. Sehingga tujuannya di samping mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, kemudian mengurangi volume sampah yang ada di dari rumah tangga ke TPA. Nah, manfaatnya atau tujuannya kepada pihak sekolah adalah membina atau mendidik, ya, mengedukasi anak-anak ini, generasi muda ini agar lebih cinta terhadap lingkungannya.
2: Ya, Ibu Karis, bagaimana selanjutnya mekanismenya, teknisnya?
3: Ya, jadi anak-anak sekolah untuk pilot projectnya itu ada 10 sekolah. Jadi anak-anak sekolah ini akan membawa sampah setiap hari dari rumah masing-masing, sampah plastik, ya, sampah plastik yang sudah dipilah, yang menjadi bahan bakunya bank sampah induk yang pirolisis itu akan dipilah dengan sampah plastik yang lain. Jadi siswa bawa sampah setiap hari ke sekolah. Nah, setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali itu armada sampahnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah akan membawa sampah, mengumpulkan sampah ini di 10 sekolah ini dan membawanya ke bank sampah induk yang ada di Lesa 1. Nanti di sana Bank Sampah Lesmana akan mencatat, ya, jumlah volume sampah yang datang dari sekolah-sekolah dan nantinya akan ada bayaran, ya, untuk
2: dari sampah ini. Jadi nilai, ya, ya,
3: sampah dan nilai ekonomisnya dengan itu, tiga pihak.
2: Nanti anak-anak membawa sampah, sampah plastik jenis apa?
3: Yang mau dibawa hanya sampah plastik.
2: Oh, hanya sampah plastik.
3: Ya, sampah plastik yang menjadi sumber masalah sebenarnya di, ya, Kabupaten Sangihe ini, karena tumpukan sampah plastik di TPA itu sangat banyak.
2: Bu Kadis, ada 10 tadi, ya, 10, ya, 10 sekolah yang menjadi pilot project itu menentukannya seperti apa?
3: Jadi 10 sekolah ini, karena ini pilot project, kita random aja diambil dari sekolah tingkat SMP SMA yang ada di Tahuna Raya, di kota Tahuna, di Tahuna Barat, Tahuna Timur, dan Tahuna Indu. Sebenarnya apa yang menjadi tantangan untuk melaksanakan program bank sampah berbasis sekolah ini? Tantangannya yang pertama, kemauan aja, minat dari anak-anak sekolah ini untuk membawa sampah atau memilah sampah dari rumah ya. Kemudian angkutan yang dari sekolah ini untuk ke bank sampah induk ya.
0: Berarti Dinas Lingkungan Hidup secara kontinu ya melakukan pembinaan pendampingan di sekolah-sekolah.
3: Iya, nanti dalam program ini akan ada sosialisasi kepada para pengurus, apakah itu organisasi OSIS atau apa, tergantung sekolah menetapkannya seperti apa. Tetapi di awal akan ada sosialisasi, bagaimana cara memilahnya, jenis-jenis
0: yang
3: apa.
0: Yang memilah itu mereka sendiri juga?
3: Iya, jenis-jenis apa saja yang punya nilai ekonomis, yang bisa jadi bahan baku pirolisis ya. Jadi sampah botol yang mana, karena kalau menjadi bahan baku pirolisis itu tidak semua sampah plastik.
0: Oh iya.
3: Tapi kantong kresek, styrofoam, gelas-gelas, cup-cup es.
0: Jadi
3: begitu
0: itu yang harus disampaikan ya, ke
3: disosialisasi seperti itu.
0: Artinya kalau saya mendengar program ini, selain mengurangi tumpukan sampah, ini lebih ke perilaku ya?
3: Iya, memang benar Bu. Kayaknya program ini dampaknya multi dampak lah. Ya. Karena dari sisi sampahnya, timbulan sampahnya berkurang. Berarti ketika mereka ini diwajibkan untuk bawa sampah setiap hari, otomatis sampah plastik yang dari rumah ini kan akan berkurang. Sehingga mau ke TPA itu tidak ada lagi sampah. Nah, kemudian tapi kami lebih kepada edukasinya kepada generasi muda ini, bagaimana menanamkan cinta mereka terhadap lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Di mana mereka lihat sampah plastik, mereka ambil, pungut, bawa di sekolah. Karena sampah ini sesungguhnya bisa jadi duit ya, punya nilai ekonomis ketika mereka bawa ke bank sampah begitu, atau ke pengepul-pengepul yang ada di kota Tahuna ini.
0: Ibu Kadis, mungkin yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah pun ke orang tua?
3: Baik, saya selaku Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kulon Sangihe, selaku dinas teknis yang menangani masalah kebersihan di Kabupaten Kulon Sangihe ini, saya berharap masyarakat pada umumnya ya, dalam hal ini orang tua, siswa, ada khususnya bahkan siswa yang ada di 10 sekolah yang menjadi pilot projectnya program School Based Waste Management ini, saya berharap sejak awal, sejak dini kita menanamkan rasa cinta kita kepada lingkungan ya. Kita menanamkan dalam diri ini bahwa sampah ini adalah masalah bersama, tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita harus punya tanggung jawab bahwa sampah-sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah-sampah ini harus dibuang di tempat yang sudah disediakan. Pilah sampah dari rumah itu sangat penting. Makanya sekarang kami berusaha dengan berbagai program untuk membiasakan masyarakat memilah sampah itu dari sumber. Karena ketika sampah ini tidak dipilah dari sumbernya, maka TPA kita akan penuh. Sehingga orang tua siswa ini tidak lagi membuang sampah-sampah plastik ini. Mereka akan mengumpulkan dan nanti dibiasakan anak-anak akan bawa sekolah. Dengan sendirinya tertanam dalam diri anak sekolah bahwa oh, sampah ini ternyata tidak bisa dibuang di lingkungan, di bawah punya nilai ekonomis. Kemudian ya, kita punya lingkungan yang bersih, karena tujuan program ini sebenarnya adalah untuk Sangihe yang bersih, Sangihe yang hijau ya, dan nyaman untuk ditempati oleh kita semua, seperti itu.
0: Baik, terima kasih Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Semoga ini tidak hanya di taraf sekolah tetapi seluruh masyarakat nantinya akan dilaksanakan. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk Dinas Lingkungan Hidup.
4: Program Bank Sampah Berbasis Sekolah diharapkan terus berkembang dari sekolah, terbawa hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga upaya pengurangan sampah tidak berhenti di lingkungan pendidikan saja. Upaya ini menjadi langkah kecil dengan dampak yang besar. Dari ruang kelas dan halaman sekolah, gerakan mengumpulkan sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan bersama menuju Sangihe yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahuna.

0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional setelah tadi dari RRI Tahuna dengan tema mereka adalah bank sampah berbasis sekolah. Sekarang kita ke RRI Purwokerto di mana temanya adalah pemanfaatan bank sampah, pendengar. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar Pro 1, berjumpa kembali bersama saya Hani dalam Beranda Asta Cita produksi RRI Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat tema pemanfaatan bank sampah. Bank sampah bukan hanya menjadi tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Sampah yang masih memiliki nilai dapat dikumpulkan, dipilah, dan dimanfaatkan kembali sehingga tidak semuanya berakhir menjadi limbah. Lalu bagaimana sebenarnya pemanfaatan bank sampah dan apa saja manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan? Bersama saya Hani, saya akan mengajak Anda mengikuti obrolan bersama Direktur Bank Sampah sahabatku, Ibu Raden Roro Hendarti Esos dan Wakil Direktur Bank Sampah, Pak Agus Suryanto yang akan membahas lebih jauh tentang pemanfaatan bank sampah. Mari kita simak bersama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar di seluruh tanah air, izin memperkenalkan diri. Nama saya Raden Roro Hendarti, Sajana Sosial, sebagai Direktur di Bank Sampah Sahabatku, Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya hadir ditemani oleh Wakil Direktur dari Bank Sampah.
4: Nama saya Agustinus Suryanto, saya sebagai wakil di pengelolaan bank sampah dan saya juga bertugas sebagai penarik di bank sampah Desa Mudang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
3: Bank sampah sahabatku ini sendiri berdiri di tahun 2013 di mana kita menampung tabungan sampah dari warga, selain tabungan kita juga ada sodakoh sampah dari warga. Nah, biasanya sampah itu bisa tiga cara kita melakukannya. Ada yang setor langsung, ada yang dikumpulkan dulu di titik-titik tertentu, kemudian ada yang kita tarik.
4: Untuk penarikan sampah dilakukan di Desa Muntang itu setiap dua minggu sekali.
3: Iya.
4: Itu kami minggu. Tarik di minggu.
3: Oh, di akhir pekan ya, Pak ya.
4: Akhir pekan. Untuk penarikan itu kita lakukan di warga karena sebelum penarikan kan itu sudah ada jadwal untuk penarikannya.
3: Iya. Jadi memang sudah ada jadwal yang terencana ya, Pak ya. Iya. Ya, pendengar semua di bank sampah kami, warga biasanya mengontak kami apabila memang sudah ada sampah yang akan ditabungkan. Kemudian setelah itu kita akan mengambil ke titik-titik penyetoran sampah. Nah, di sini kita ada inovasi untuk bank sampah yang kita kolaborasikan pelaksanaannya dengan perpustakaan dengan nama Limbah Pustaka. Di mana sampah yang sudah terkumpul di bank sampah itu kita khusus sampah anorganik yang sudah terpilah dari titik sumbernya yaitu rumah tangga. Ini sudah terpilah dari sampah plastik ya, Pak ya. Ada plastik, ada gardus, ada duplek, ada besi, kaca ya. Nah, itu sudah terpilah sehingga nanti setelah di bank sampah itu akan kita timbang. Karena biasanya kalau kita narik tidak langsung ditimbang ya, Pak Agus.
4: Belum. Jadi untuk penarikannya nanti setiap rumah itu dikasih nama.
3: Oh, diberi tanda.
4: Dikasih tanda.
3: Setelah itu nanti di bank sampah ini kepercayaan berarti ya. Dari nasabah juga percaya kepada pengelola bank sampahnya. Jadi nanti di bank sampah, sampah yang sudah diberi tanda itu akan ditimbang sesuai dengan jenisnya. Dan masing-masing jenis sudah ada harganya. Nah, nanti akan dimasukkan ke buku tabungan nasabah. Setelah itu kita bebaskan kepada nasabah, tabungan ini akan diambil bentuk uang atau akan ditabungkan kembali menjadi tabungan emas di Pegadaian ya, Pak ya?
4: Iya, betul. Iya, jadi tempat kami di Limbah Pustaka kerjasama dengan Pegadaian,
3: iya,
4: dalam hal ini tabungan emas.
3: Tabungan emasnya, iya. Kita bank sampahnya tergabung dalam Forsepsi, Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia, yang di apa namanya, di bawah naungan Pegadaian.
4: Iya.
3: Nah, monggo siapapun bisa menjadi anggota bank sampah kami dengan syarat yang sangat mudah, yaitu mau memilah sampah nge.
4: Di Limbah Pustaka ada ini apa, wisata edukasi.
3: Oh, wisata edukasi. Iya.
4: Di situ di Limbah Pustaka apa?
3: Di wisata edukasi.
4: Iya, mm-hmm. Di wisata edukasinya itu kami memberikan apa itu?
3: Edukasi.
4: Iya, edukasi pelatihan. Mengenai pelatihan-pelatihan mengenai ini apa, barang ini itu bisa dibuat jadi apa?
3: Oh, pengelolaan jadi, sampahnya.
4: Iya, pengelolaan sampahnya. Terus di situ juga banyak sekali yang berkunjung dari SD, TK, SMP, umpamanya itu sampai SMA, perguruan tinggi juga.
3: Alhamdulillah. Ya. Berarti dengan inovasi Limbah Pustaka menggabungkan pengelolaan perpustakaan dan bank sampah, itu ada wisata edukasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, baik pendidikan maupun masyarakat umum,
4: iya,
3: dan komunitas. Nah, di, iya, di sana nanti ada pelatihan daur ulang sampah, di antaranya menjadi kerajinan. Sebelumnya juga ada pelatihan tentang pengelolaan dan pemilahan sampah ya Pak Agus,
4: ada,
3: ya.
4: Ada.
3: Jadi masyarakat umum itu tahu sebetulnya kalau sampah kita pilah dari sumbernya itu akan membawa nilai ekonomis yang ya, tinggi, apalagi kalau diolah menjadi bahan atau kerajinan daur ulang.
4: Iya. Itu di sana banyak sekali, Bu. Antara lainnya ya apa, ada bunga dari bunga, plastik, sepatu dari plastik,
3: sepatu dari
4: iya,
3: kresek, ya, Pak, ya.
4: Terus tempat minum,
3: tempat
4: juga
3: minum,
4: ada tempat tisu, tempat itu juga tisu, ada di sana.
3: Tempat, tempat gelas mungkin ya Pak,
4: iya,
3: tempat minum ya.
4: Iya, tempat gelas.
3: Tempat gelas, iya, atau tempat botol air minum atau air mineral. Kemudian ada juga yang itu yang dari anorganik ya Pak Agus ya.
4: Iya.
3: Kemudian kalau yang dari organik biasanya kita ada pupuk kompos, pupuk
4: ada,
3: cair atau POC,
4: iya.
3: Kemudian kita ada ekoenzim.
4: Iya.
3: Kemudian ada olahan ekoenzim seperti sabun cair, sabun, iya, padat. Kemudian dari olahan lilin kita ada sabun minyak jelantah, olahan lilin, olahan jelantah kita ada sabun dari jelantah dan ada lilin aroma terapi dari
4: jelantah.
3: Jelantah itu yang dari organik. Selain juga kita ada budidaya maggot.
4: Ada.
3: Nah, ada juga budidaya ayam petelur tumpang sari maggot.
4: Untuk tumpang sari apa? Yang
3: maggot.
4: Maggot itu apa, untuk menghilangkan, sebenarnya untuk menghilangkan aroma dari kotoran,
3: kotoran
4: ayam itu
3: ayamnya
4: sendiri.
3: Karena iya, ini di perumahan sih ya,
4: iya,
3: Pak ya.
4: Jadi
3: iya,
4: supaya lingkungan itu juga terlihat apa,
3: bersih,
4: bersih dan tidak bau.
3: Tidak bau. Iya.
4: Dan untuk apa?
3: Maggotnya.
4: Maggotnya nanti bisa untuk pakan ternak.
3: Berarti iya, ekonomi sirkuler,
4: iya,
3: ya. Dari ayam kembali ke ayam lagi.
4: Iya, betul.
3: Iya. Iya. Iya. Jadi salah satu keistimewaan rumah ayam tumpang sari maggot itu kita sekarang lagi viral mungkin ya, lagi banyak yang melakukan itu budidaya ayam petelur. Tetapi salah satu kendalanya kita apabila di daerah perumahan, di pemukiman itu takut tetangganya terkena aroma,
4: aroma
3: ya, ataupun pencemaran udara karena bau dari kotoran itu. Makanya kita melakukannya dengan budidaya maggot, yeah, di mana maggotnya itu sendiri nanti bisa untuk pakan ternak, menambah nutrisi dari ternak itu sendiri. Jadi ekonomi sirkuler di sini. Yeah. Nah, itu nanti kaskotnya, bekas maggotnya itu bagus juga untuk pupuk kompos organik dan itu sangat bermanfaat karena di sana juga kita ada PTP ya Pak ya,
4: iya,
3: ada pemanfaatan tanah pekarangan dengan pupuk-pupuk dari bekas maggot itu untuk tanaman obat keluarga, untuk warung hidup, juga untuk hidroponik gitu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan sekilas tentang bank sampah sahabatku yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Purbalingga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan dari Kementerian Lingkungan Hidup, serta dari perpustakaan daerah sampai ke perpustakaan nasional dengan inovasi kami, Limbah Pustaka.
2: Pendengar Pro 1, bank sampah bukan sekedar tempat untuk mengumpulkan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik dan menjaga lingkungan. Semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan dan mendorong kita untuk mulai lebih peduli terhadap sampah di sekitar kita, dimulai dari memilah dan mengelolanya dengan tepat. Sekian Beranda Astacita Produksi RRI Purwokerto, saya Hani pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Astacita berjaringan nasional dari RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Kita ke RRI Ranai dengan tema mengubah sampah menjadi karya bernilai. Mari kita dengarkan

0: sukses, bisa mendapatkan kehidupan kedua. Di Natuna, komunitas Kehati dan Lingkungan mencoba menghadirkan kepedulian tersebut melalui kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Sampah tidak hanya dikumpulkan dan dipilah, tetapi juga diolah menjadi berbagai karya kreatif, salah satunya tas dan kerajinan lainnya. Pendengar, inilah cerita mengubah sampah menjadi karya bernilai. Pendengar, menjaga lingkungan sebenarnya bisa dimulai dari hal yang sederhana. Salah satunya adalah belajar mengenali dan memilah sampah yang kita hasilkan setiap hari. Hal tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan komunitas Kehati dan Lingkungan yang berupaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap persoalan sampah. Bersama Ibu Hazriani, Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan, kita akan melihat bagaimana sampah dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
1: Baik, awalnya pengelolaan sampah di komunitas Kehati dan Lingkungan ini berawal dari pergerakan ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu teman-teman kantor yang bergerak dalam kecintaan terhadap bunga. Jadi setelah itu baru kita berpikir ya, melanjutkan untuk mengelola sisa-sisa pakai dan sisa-sisa konsumsi yang ada dari rumah kita. Jadi kita mulai dari situ ya, kita sudah mengelola sampah, baik kemasan, kaleng, botol-botol plastik bekas, itu sudah kita kumpulkan dan kita jual ke pengepul.
0: Sampah yang dikumpulkan tidak semuanya berakhir di tempat pembuangan. Sebagian material yang masih bisa dimanfaatkan dipilah dan kemudian diolah menjadi berbagai produk kreatif.
1: Selain tas, tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat ekobrik ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
0: Nah pendengar, disinilah kreativitas mulai bekerja. Material yang sebelumnya dianggap tidak berguna dipersiapkan, dibersihkan, kemudian diolah menjadi produk baru.
1: Jenis-jenis yang terkelola ya, terkelola di komunitas itu seperti kemasan isi ulang. Jadi kumpulan dikumpulkan dari rumah tangga, dari ibu-ibu, teman-teman komunitas, masyarakat mengumpulkan dari kemasan itu dibersihkan dan diserahkan. Lalu botol-botol ya, botol isi ulang, botol minum seperti botol-botol yang masih bagus dan bersih itu kita juga manfaatkan. Selanjutnya kaleng juga itu akan kita antar ke pengepul sebagai ya, akan kita kumpulkan ya, kalau misalnya itu bisa kita jual ya, selain kita manfaatkan dijahit membuat kreativitas lainnya.
0: Tentu saja pendengar, membuat sebuah kerajinan membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Setiap bahan harus dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan produk.

0: produk yang tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki fungsi. Dan ternyata, kreativitas komunitas tidak berhenti pada satu jenis produk saja.
1: Selain tas, tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat ekobrik ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim. Ekoenzim turunannya ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim. Ya, itu juga digunakan untuk rumah tangga.
0: Sampah menjadi karya tentu bukan pekerjaan yang selalu mudah. Ada tantangan dalam mendapatkan bahan, proses pengelolaan, hingga bagaimana membuat produk tersebut menarik dan dikenal masyarakat.
1: Tantangan dalam proses produksinya ya, produksi untuk pengolahan bahan-bahannya. Pengolahan sampah ini diolah untuk menjadi tas misalnya. Kita memiliki tantangannya mesin ya, atau alatnya kita kurang. Selanjutnya sumber dayanya yang untuk menjahit ya, orangnya untuk menjahit itu juga kurang. Kalau misalnya untuk membuat atau mengelola sampah organik, ini alat-alat saja mungkin yang kita butuhkan, itu peralatan yang belum memadai. Dan untuk secara teknologi ya, mungkin kita cuman bisa teknologi yang sederhana yang kita miliki tanpa teknologi ya yang modern ya, modern untuk mengelola menjadi lebih bernilai lagi itu belum ya, belum ada. Cuman kita memanfaatkan, jangan sampai sampah ini dibuang aja ke TPA. Untuk membuat lebih bernilai lagi, lebih besar, itu masih jauh ya, karena belum ada teknologinya di kita.
0: Namun, di balik tantangan tersebut, ada peluang yang bisa dikembangkan. Ketika sampah berhasil diubah menjadi produk yang bermanfaat, lingkungan mendapatkan manfaat. Sementara masyarakat juga berpotensi mendapatkan nilai ekonomi dari kreativitas tersebut. Pendengar, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas. Kita semua bisa mengambil bagian dimulai dari rumah. Memilah sampah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, dan memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan adalah langkah sederhana yang bisa kita lakukan.
1: Pesan untuk masyarakat Kabupaten Natuna, baiklah, sama-sama kita dari rumah kita masing-masing mengelola sampah dari rumah, mulai dari kita, mulai dari keluarga kita untuk mengelola sampah dan tidak membuangnya ke tempat sampah. Kita pilah dulu mana organik dan anorganiknya, lalu dimanfaatkan yang organik menjadi kompos, ekoenzim, dan anorganiknya menjadi kreasi-kreasi yang bernilai seperti tas, ekobrik, dan lain-lain.
0: Nah pendengar, dari sampah kita belajar bahwa sesuatu yang dianggap tidak berguna ternyata masih bisa memiliki nilai. Dengan kreativitas dan kepedulian, sampah dapat diubah menjadi karya. Karya bukan hanya memiliki manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan. Jadi, mulai hari ini, sebelum membuang sesuatu, coba kita lihat kembali. Mungkin bukan sekedar sampah, tetapi ada peluang untuk menjadi sebuah karya. Saya Evi Soeharti untuk Pro 1. RRI Ranai, mengubah sampah menjadi karya bernilai. Salam lestari, kita jaga alam, alam jaga kita.
2: Baik pendengar, kembali di Beranda Astacita Nasional dengan tadi dari barusan RRI Ranai. Dan juga sebelumnya ada RRI Manokwari dengan tema dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Lalu dilanjutkan dari RRI Tahuna dengan bank sampah berbasis sekolah, tema mereka. Di RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Sampai di sini pendengar di Beranda Astacita berjaringan nasional. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dan bergabung. Nanti kita akan ketemu lagi tentunya di Beranda Astacita berjaringan nasional Kamis minggu depan.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
4: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1
6: Kupang sore ini.
5: Pro 1 kan

yang lagi cari tempat nyaman buat staycation, meeting, atau sekedar recharge di Kota Kupang, Sahid Timur Hotel Kupang jawabannya. Ada kabar seru buat kamu. Nikmati Just Stay Deals periode Juli, Agustus sampai September. Menginap nyaman mulai dari Rp275.000 per kamar per malam. Mau sekalian sarapan? Pilih paket Rp375.000 sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free wifi, akses kolam renang, dan airport shuttle. Dan buat kamu yang punya acara spesial, arisan, wedding, atau birthday party, semuanya bisa digelar di Sahid Timur. Paket mulai dari Rp75.000 per pax, dengan pilihan venue, resto, atau pool, sound system, dan menu opsional. Minimal 15 pax. Jadi, tunggu apa lagi? Bikin momen biasa jadi lebih spesial di Sahid Timur Hotel Kupang. Reservasi melalui kontak person Fahmi di 0859205-4414 atau Ati di 0813-6270-4843 atau kunjungi sahidtimurkupang.com. Sahid Timur Hotel Kupang, stay more, enjoy more.

0: Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara DAP NTT, RRI Kupang, RRI ND dan RRI Atambua edisi Kamis 17 September 2026. Dengan berita utama, Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda menegaskan keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan umum di Nusa Tenggara Timur. Program MBG di NTT akan diperluas, BGN siap tambah dapur SPPG. Selengkapnya bersama saya, Joanna Bara. Kita mulai berita pertama. Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda menegaskan keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan umum di Nusa Tenggara Timur. Keberhasilan transportasi menurutnya tidak hanya diukur dari jumlah penumpang yang diangkut, tetapi dari seberapa aman masyarakat sampai di tempat tujuan. Berikut laporan Nikolaus Makumeli.
1: Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda menegaskan keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan umum di Nusa Tenggara Timur. Keberhasilan transportasi menurutnya tidak hanya diukur dari jumlah penumpang yang diangkut, tetapi dari seberapa aman masyarakat sampai di tempat tujuan. Penegasan tersebut disampaikan dalam talk show Hari Ulang Tahun Perhubungan tingkat Provinsi NTT ke-55 di Kabupaten ND, Rabu 16 September 2026. Kegiatan mengangkat tema tertib penyelenggaraan angkutan umum dengan subtema menata angkutan umum antar dalam kabupaten, kota, menuju transportasi NTT yang legal, aman, dan berkeselamatan. Bupati mengatakan, transportasi memiliki peran penting dalam membuka aksesibilitas, memperkuat konektivitas antar daerah, memperluas peluang ekonomi, dan meningkatkan pelayanan publik. Karena itu, legalitas angkutan, kelayakan kendaraan, kompetensi pengemudi, dan kepatuhan operasional menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat.
2: Saya juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Kegiatan talk show ini memiliki arti penting karena tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT Perhubungan, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun kesamaan persepsi, memperkuat koordinasi, serta merumuskan langkah-langkah konkret dalam penyelenggaraan angkutan umum di Nusa Tenggara Timur.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten ND, Gabriel Dala, mengatakan pihaknya berkomitmen melakukan penataan angkutan umum secara bertahap untuk meningkatkan keselamatan dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha transportasi. Penataan tersebut sekaligus diarahkan untuk membangun sistem transportasi yang tertib, legal, dan berkeselamatan, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Gabriel menekankan pentingnya sosialisasi dan penyampaian informasi pada pengusaha angkutan maupun masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi. Menurutnya, ketertiban operasional membutuhkan kepatuhan seluruh pihak, sementara aspek keselamatan harus menjadi perhatian dalam penyelenggaraan transportasi darat, udara maupun laut.
3: Ada komitmen yang jelas, yaitu menata angkutan secara bertahap, meningkatkan keselamatan, memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan melindungi masyarakat kita untuk membangun sistem transportasi yang tertib, legal, dan berkeselamatan. Ini tujuan daripada kegiatan-kegiatan ini. Jadi memberikan informasi kepada para pengusaha, kemudian juga kepada masyarakat sebagai pengguna untuk semua itu menjaga. Menjaga pengusaha, menjaga terutama menjaga keselamatan masyarakat dalam jalan transportasi, menggunakan transportasi, baik ini darat, udara, maupun laut.
1: Talkshow menghadirkan pemilik serta para driver angkutan tersebut menjadi sarana membangun kesamaan persepsi, memperkuat koordinasi, dan merumuskan langkah konkret dalam penataan angkutan umum antar dan dalam kabupaten kota. Pemerintah daerah berharap momentum HUT Perhubungan ke-55 dapat memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan transportasi NTT yang legal, aman, tertib, dan berkeselamatan. RRI ND, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
0: Program MBG di NTT akan diperluas, BGN siap tambah dapur SPPG. Laporan selengkapnya disampaikan Delvi Wandi.
4: Badan Gizi Nasional atau BGN memastikan Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu provinsi yang mendapat perhatian dalam perluasan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan pihaknya akan mendorong pembukaan dapur baru atau satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di wilayah NTT, terutama daerah yang masih menghadapi tantangan pemenuhan gizi masyarakat dan wilayah 3T, terluar, terdepan, tertinggal. Sudaryono menyebut, saat ini sekitar 27.000 dapur SPPG telah beroperasi di berbagai daerah di Indonesia. Namun, sekitar 60% dapur masih berada di Pulau Jawa. Karena itu, pemerintah berupaya memperluas layanan MBG ke wilayah Indonesia bagian timur, termasuk NTT. Sudaryono yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI, mengatakan, selain memenuhi kebutuhan gizi, program MBG juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal melalui pemanfaatan hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan pangan lokal sebagai bahan makanan.
5: Saya tadi sudah janji dengan Pak Gubernur, angka stunting yang tinggi di NTT ini juga akan cukup tinggi yang di daerah-daerah yang jauh. Ini menjadi prioritas daerah 3T dan daerah stunting tinggi dan sangat tinggi ini menjadi prioritas untuk kemudian dibangun dapur-dapur baru di bulan, mulai bulan September ini kita sudah mulai untuk pembukaan atau aktivasi dapur-dapur baru di daerah 3T dan stunting yang tinggi.
4: Sementara itu, Gubernur NTT, Melkiades Lakalena, menilai sektor pertanian memiliki peran penting dalam mendukung program MBG sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Ia mengatakan, dengan potensi pertanian yang dimiliki NTT, penguatan produksi pangan lokal dapat menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan program MBG.
6: Kami pastikan bahwa pertanian di NTT bukan lagi sebagai bagian dari proses pembangunan, tapi pertanian di NTT adalah penentu masa depan pertumbuhan ekonomi dan inklusivitas ekonomi NTT. Sektor pertanian memiliki peran penting untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan menggerakkan perekonomian di daerah seperti daerah Flores yang berterima tempat.
4: Pemerintah daerah pun didorong untuk memperkuat koordinasi dengan BGN dan kementerian terkait agar kebutuhan pangan untuk program MBG dapat semakin banyak dipenuhi dari produksi lokal. Bagi NTT, perluasan MBG sekaligus menjadi peluang untuk memperkuat sektor pertanian dan pangan sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPJS Kesehatan merupakan asuransi sosial dengan peserta hampir mencapai 285 juta jiwa dengan UHC sebesar 98,6%, sementara keaktifan mencapai 80,6% atau hampir mencapai 81%. Saat ini BPJS Kesehatan sudah membangun kerjasama dengan 23 ribu klinik, 3.200 rumah sakit, dan sebagian besar adalah rumah sakit swasta mencapai 2.100 rumah sakit. Laporan Alotani.
7: Begitu besarnya sehingga BPJS itu bekerja sama dengan 23 ribu klinik dan 3.200 rumah sakit, bagian besar rumah sakit swasta.
8: Direktur Utama BPJS Kesehatan Mayjen TNI Purnawirawan Dr. Prihatin Pujawaskito mengungkapkan jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN dalam media workshop BPJS Kesehatan yang berlangsung secara virtual pada Rabu 16 September 2026. Menurut Dr. Pujawaskito, dari jumlah 285 juta jiwa peserta JKN se-Indonesia, menghasilkan transaksi kesehatan setiap hari mencapai 2 juta jiwa, menghabiskan kurang lebih 500 miliar rupiah.
7: Saya ingin menyampaikan yang dihadapi oleh semua asuransi di dunia adalah banyak layanan ini ditanyakan bagaimana outcome-nya dalam melakukan kontrak tadi, selalu mengedepankan tiga hal yaitu membuka akses, menjaga mutu, dan proteksi finansial. Sehingga kita harus memastikan bahwa prosedur pelayanan kesehatan itu harus menghasilkan dampak kesehatan yang terukur, bukan hanya sekedar banyaknya kesehatan, membiayai volume, tetapi outcome-nya harus betul-betul buktikan bahwa ini memang pelayanan kesehatan yang berkualitas yang dibutuhkan oleh pasien dengan tepat sasaran.
8: Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar, mengatakan capaian program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan sangat signifikan atau sangat baik walaupun masih terdapat kekurangan. Menurutnya, BPJS Kesehatan terus berbenah di tengah keterbatasan terutama tunggakan iuran atau keaktifan peserta JKN melunasi kewajibannya.
9: produk reformasi yang menurut saya sangat signifikan ya ini gitu ya, jaminan sosial yang memang tentunya sekarang masih terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Kalau dibilang sempurna mungkin menurut saya tidak akan pernah Pak, tapi akan terus meningkat ya. Nah tetapi dalam kondisi saat ini memang perlu dukungan pemerintah. Nah ini yang menjadi persoalan kan tadi disebutkan oleh Pak Dirut, bagaimana cash flow gap itu. Jadi kalau defisit dengan surplus itu ada Pak di undang-undang, tidak berbicara untung atau rugi, tapi dia surplus atau defisit, tapi ada cash flow gap.
8: Peserta JKN, Yeni Aryadi Nugraha menyampaikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan yang terus meningkatkan pelayanannya kepada peserta JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada pemerintah karena dengan berbekal kartu JKN BPJS Kesehatan, ia tertolong di rumah sakit ketika sakit jantung dan harus menjalani operasi. Ia pun mengajak masyarakat aktif menunaikan kewajibannya membayar iuran JKN, terutama peserta mandiri, karena ketika sakit, maka pasien mudah tertolong di rumah sakit. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini juga dapat didengarkan melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital. Antrian kendaraan SPBU di Atambua dipicu pengurangan kuota dan semakin maraknya penjual BBM eceran. Laporan Febi Leolede.
10: Antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di wilayah Atambua, Kabupaten Belu, tidak hanya disebabkan oleh adanya pengurangan kuota bahan bakar minyak BBM. Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh terus bertambahnya jumlah kendaraan serta maraknya penjualan BBM secara eceran di tengah masyarakat. Kepala Bagian Ekonomi Setda Belu Mikael Bria mengakui meningkatnya penjualan BBM secara eceran turut berdampak terhadap panjangnya antrean di SPBU. Dikatakan pemerintah daerah akan mengambil langkah penertiban terhadap penjualan BBM eceran karena BBM bersubsidi pada dasarnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima dan bukan untuk diperjual belikan kembali. Penertiban tersebut dinilai perlu dilakukan agar para pengecer tidak terus-menerus ikut mengantre di SPBU setiap hari yang pada akhirnya dapat memperpanjang antrean dan menyulitkan masyarakat dalam mendapatkan BBM. Mikael Bria mengatakan pemerintah akan berupaya mengatur distribusi BBM agar penyaluran lebih tepat sasaran dan tidak menambah beban antrean di SPBU.
11: Memang dari awal tahun dibandingkan tahun kemarin memang ada pengurangan kuota. Namun untuk distribusi setiap hari normal, selama hal saja. Nah, distribusi dari Depok ke SPBU. Kenapa sampai terjadi antrian? Memang di tahun ini kelihatan para pengecer makin banyak. Hampir setiap sudut itu ada pengecer. Terbukti dari antrean-antrean yang ada. Antrean ini terjadi karena banyaknya SPBU di Kabupaten Belu itu, ketika seharian ada SPBU yang tidak melayani, maka akan terjadi penumpukan di SPBU yang lain. Yang kedua, memang konsumen bertambah. Setiap tahun itu ada pertambahan jenis kendaraan dari roda 2 sampai roda 6 sampai 8 itu sekitar ya 3.500. Namun mungkin dalam waktu dekat pemerintah akan melakukan tindakan untuk bagaimana mengatur para tap-tap yang setiap hari membeludak.
10: Menurut Mikael Bria, bertambahnya jumlah kendaraan di Kabupaten Belu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan antrean di SPBU semakin panjang. Banyaknya kendaraan yang bertambah membutuhkan BBM, sementara ketersediaan dan alokasi BBM memiliki batasan, membuat tekanan terhadap kebutuhan BBM masyarakat semakin bertambah. Meski terdapat pengurangan kuota, Mikael Bria menjelaskan alokasi BBM yang diberikan saat ini telah disesuaikan dengan perhitungan kebutuhan masyarakat dan masih dinilai mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Namun pemerintah Kabupaten Belu akan terus melakukan evaluasi terhadap kebutuhan BBM masyarakat, termasuk mengupayakan penambahan kuota pada tahun 2027 mendatang.
11: Ya, mudah-mudahan ya, di akhir tahun ini mudah-mudahan semua mas bisa kondusif keadaannya dengan pengaturan kedepannya nanti. Kami juga sangat mengharapkan untuk bagaimana kita bisa mengatur sehingga bisa berapa SMU yang ada di Kabupaten Belum ini bisa berjalan yang baik. Memang terkendala benar bahwa kuota itu berkurang karena kuota yang didistribusi dari mungkin secara nasional berkurang, tidak memahami itu. Tapi ya kita pemerintah Kabupaten ini tentu harus jeli melihat perkembangannya ada yang kita melakukan pengawasan ke depannya. Mungkin duduk bersama para pimpinan-pimpinan untuk bangun kita ambil satu jalan terbaik bisa supaya konsumen juga bisa aman dalam pengisian BBM Kabupaten Belu ini.
10: Penanganan antrean di SPBU di Atambua Kabupaten Belu tidak hanya berkaitan dengan penambahan kuota, tetapi juga memerlukan pengawasan distribusi dan penertiban penjualan BBM eceran agar BBM bersubsidi dapat dinikmati masyarakat sesuai peruntukannya. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Kepala Dinas Peternakan Belu Kepala Dinas Peternakan Belum mewanti-wanti warga peternak penjual ternak piaraan jangan sampai terjerat praktik pencaloan. Laporan Ferdi Asi.
12: Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu Yos Jami mewanti-wanti warga peternak yang ada di Belu agar tidak sampai terjerat praktik percaloan jual-beli ternak. Ia mengingatkan setiap pemilik ternak, khusus ternak besar sapi maupun kerbau untuk tidak secara sembarangan dijual. Ia mengungkapkan ternak yang sudah dipelihara sekian tahun merupakan sebuah mata pencaharian yang harus bisa memberi dampak pendapatan ekonomi buat keluarga, bukan sebaliknya menjadi lahan oleh para calo ikut bermain untung melakukan transaksi jual beli ternak. Ia menjelaskan praktik jual beli ternak di Belu sudah menjadi lazim, biasanya masyarakat umum juga oleh para calo ikut bermain harga untuk mendapatkan untung, biasanya mencari ternak ke desa-desa kemudian melakukan transaksi jual beli penawaran harga relatif lebih murah. Praktik jual beli ternak yang dijalankan ini sangat merugikan peternak. Seringkali diperhadapkan kesulitan uang dan tuntutan kebutuhan menjual tidak dengan perhitungan untung rugi. Kondisi yang ada biasanya dimanfaatkan para calo.
13: Kami juga minta kepada pengusaha untuk menghargai apa yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat. Jangan menawar terlalu rendah juga, karena kasihan masyarakat. Karena itu naik emas itu kan mata pencarian, sehingga pemberlakuan itu harga jual beli itu harus disepakati untuk saling menguntungkan antara petani dengan perusahaan.
12: Seperti ya, karena kalau lihat perusahaan mereka bilang kalau timbang itu lebih bagus.
13: Ya, seperti bisa makanya langsung. Saya bilang tadi.
12: Ya.
13: Masyarakat itu harus jeli. Dan sampai yang datang calo, nah, itu susah. Jadi contoh, harusnya harganya 13 juta misalkan. Orang tawar 8 juta. Nah, itu calo itu biasanya. Itu okay. Kan nanti tadi dia menguntungkan si calo, akhirnya masyarakat yang rugi. Saya juga minta kepada masyarakat, pada semua menjual itu, orang yang mau beli tanya dari perusahaan mana. Jika perlu, tunjukkan bahwasanya mereka yang betul dari perusahaan.
12: Untuk itu, ia sarankan jangan keburu menjual ternak yang ada kembali dipelihara, ketimbang dijual ke para calo. Ada baiknya diantar untuk dijual ke perusahaan pengumpul. Ternak yang hendak dijual sudah melewati pemeriksaan kesehatan kemudian naik timbangan. Setelah ditimbang, pembeli dan penjual bisa mengetahui seberapa berat bobot ternak, dikalikan dengan harga beli, peternak pun tidak sampai dirugikan, harga sudah sesuai ketentuan. Untuk saat ini takaran bobot sapi yang ditimbang di atas 270 kg dibeli perusahaan pengumpul di Belu per kilogram Rp35.000. Rata-rata sapi penggemukan sudah dinilai harga jual berkisar Rp10 juta.

0: Berita terakhir, polemik tata kelola dan pelayanan BBM di Kabupaten Rotendao belum memenuhi atau menemukan titik terang. Rapat Dengar Pendapat Umum atau RDPU DPRD Rotendao Rabu 16 September 2026 berlangsung alot dan akhirnya diskors tanpa kesimpulan. Laporan Rudi Hartono.
1: Rapat Dengar Pendapat Umum yang berlangsung di ruang sidang paripurna DPRD Rotendao yang dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Rotendao Albert Saudira dan Bupati Rotendao beserta pimpinan OPD dan Forkopimda Kabupaten Rotendao dan pengelola SPBU beserta insan pers. Forum tersebut membahas persoalan distribusi pelayanan dan ketersediaan BBM bersubsidi dan non-subsidi yang selama ini menjadi perhatian masyarakat. Pembahasan belum berjalan maksimal karena pengelola SPBU disebut belum membawa data valid dan lengkap yang dapat diverifikasi dalam forum RDP. Dalam rapat tersebut, Bupati Rotendao Paulus Senuk meminta pelayanan SPBU diperbaiki terutama berkaitan dengan jam operasional. Bupati Rotendao menegaskan pemerintah bersama pihak terkait perlu memperbaiki persoalan BBM agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas ekonomi dengan tenang. Menurutnya persoalan ini tidak perlu diselesaikan melalui saling menyalahkan, tetapi dengan memperbaiki kekurangan pada pihak-pihak yang terlibat.
2: Jadi saya minta oleh sebelum saya melakukan surat besok ada buka jam sampai jam 10. Jam 24 jam, ada buka jam 6 sampai jam 10. Dan sebenarnya, ada juga yang itu dari TGT, itu jam 6 sampai dengan jam 22. Ambil kita perbaiki, semua kita perbaiki, teman-teman ini kita tidak saling menyerahkan. Teman-teman kan buta tulis. Semua media bisa menulis apa saja tentang pemerintah, tentang Dewan, tentang Anda di SPBU dan lain-lain. Apakah kita mau biarkan situasi ini di lote seperti ini terus? Kalau kita salah-salahan, nanti menuduh-menuduh, ini ada aparat yang backup, ini ada mafia dan sebagainya. Apa kita mau seperti ini? Kan kita tidak mau. Mari kita benahi ini dengan membuka jasa. Kalau itu salah di pemerintah kami perbaiki, ada kekurangan di SPBU kita perbaiki, dimanapun kita perbaiki.
1: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Rotendao Albert Saudira dalam forum tersebut meminta persoalan BBM dibahas

0: rapat dengar pendapat umum kemudian diskor karena data yang dibutuhkan belum lengkap untuk mengurai persoalan secara menyeluruh. Pembahasan selanjutnya diharapkan dapat menghadirkan data yang valid sehingga persoalan tata kelola dan pelayanan BBM di Rotendao dapat dibahas lebih terukur. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda menegaskan keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan umum di Nusa Tenggara Timur. Program MBG di NTT akan diperluas, BGN siap menambah dapur SPPG. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joanna Bara mengucapkan terima kasih.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Baru saja kita ikuti Warta NTT Sore Berjaringan dan mengakhiri jumpa kita untuk edisi hari ini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya pendengar dari siang hingga di sore hari ini, dan selanjutnya ada rekan Vero yang akan bermani Anda sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

101.1 RRI Kupang, FM 94.4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-944.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.

Ya benar, itu dia satu lagi dari Pasha Fitri Ngadelia dengan Penghujung Cintaku yang mengantarkan kebersamaan kita 4 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kita berjumpa lagi bareng sama saya Veronica di sini dalam rangkaian Kupang Menyapa Sore hingga nanti Vero akan tuntaskan di pukul 12.30 malam Kupang Menyapa Malam. Nah, untuk hari ini ada polling yang sudah Vero naikkan di media sosial medsosnya Pro 1 RRI. Apa sih pollingnya untuk hari ini, Kak Vero? Jadi hari ini kita bakal ngomongin tentang bagaimana cara kamu melepaskan lelah setiba di rumah. Jadi ada tiga pilihan nih. Kamu yang mana nih? Yang pertama, mengobrol dengan keluarga atau orang terdekat. Yang kedua, mandi dan keluar hangout dengan sahabat. Atau yang ketiga, masuk kamar dan berdiam di kamar dengan aktivitas favorit kamu yang biasanya kamu lakukan di dalam kamar nih ya. Oke, banyak sih yang bisa dilakukan dalam kamar ya. Biasanya kayak dengerin radio atau mungkin juga teleponan sama teman-teman atau bermain game online atau juga bisa Zoom ya, atau ada aplikasi-aplikasi dating yang mungkin sering kamu gunakan begitu secara pribadi. Well, you enjoy every activity at your bedroom ya. Biasa kan kayak gitu ya. So, langsung aja pilih kalian yang mana nih ya dari ketiga cara kamu untuk melepaskan lelah setiba di rumah nih, kira-kira yang mana? Langsung saja dijawab. Yang pertama, mengobrol dengan keluarga atau orang terdekat. Pollingnya bisa langsung dibuka di media sosial Instagramnya Pro 1 dan juga di Facebooknya Pro 1. Langsung dipilih aja kalian tuh tipe yang mana. Mengobrol dengan keluarga atau orang terdekat, mandi dan keluar hangout dengan sahabat, atau masuk kamar dan berdiam di kamar dengan aktivitas favoritnya. Kamu juga bisa mengirimkan di WhatsApp-nya Pro 1 ya, di 0811-3820-9440 ya. Jadi bisa langsung juga bergabung di situ untuk memilih yang mana begitu dari tiga pilihan yang sudah Vero sampaikan ya. Oke. Langsung aja kalau begitu, selain nanti kita bermain di polling untuk pilihan kamu yang mana, untuk bisa dikirim ke 0811-3820-9440. Vero juga nanti akan tetap berbagi informasi-informasi dari portal berita online kami yang bisa diakses langsung di www.rri.co.id ya. Itu dia portal berita resmi kami di www.rri.co.id ya. Jadi informasi-informasi menariknya apa sih nanti akan Vero hadirkan. Tapi yang pastinya Vero berharap semuanya bisa ikutan bergabung di polling komentar kita. Aktivitas apa yang bisa kamu lakukan ketika kamu melepaskan lelah setiba kamu di rumah, dari tempat aktivitasnya kamu, tempat kerja atau dari mana aja gitu ya. Mungkin dari kuliahnya atau dari apapun itu aktivitasmu di luar. Apakah mengobrol dengan keluarga atau orang terdekat? Apakah mandi dan keluar hangout dengan sahabat? Atau masuk kamar dan berdiam di kamar dengan aktivitas favorit kamu? Yang memilih jawabannya, jangan lupa berikan alasannya. Kenapa kamu memilih pilihan yang kedua, atau pilihan yang ketiga, atau pilihan yang pertama, begitu ya. Kamu juga kalau mau dengar lagu favorit kamu, mungkin nanti kalian Vero usahakan untuk Vero play juga lagunya, asalkan bergabung dulu dengan pollingnya, begitu ya, biar nanti bisa Vero bacakan. Silakan langsung aja untuk menyampaikan komentar dan pendapatnya di line WhatsApp maupun media sosialnya. Dan sambil menanti ya kaliannya mengirimkan alasan serta pilihan dari pollingnya, Vero mau putarkan dulu satu koleksi lagu yang cukup lawas ya, cukup lama, tapi kayaknya masih seru untuk kita dengarkan di sore hari ini ya. Ada Enrique Iglesias dengan Hero ya. Spesial buat yang suka sama lagu ini, selamat mendengarkan aja.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Itu dia Sandi Sandoro dengan Tak Pernah Padam. Iya, harapannya sih pendengar juga tak pernah padam untuk mendengarkan prosa tuh, kanal informasi dan inspirasi ya. Oke, jadi polling kita balik lagi. Buat yang mau bergabung, jangan lupa untuk mengikuti polling kita, memberikan komentar Anda terkait bagaimana caramu melepas lelah setiba di rumah nih. Nah, ini Vero pengen tahu nih, bagaimana caramu melepas lelah setiba di rumah. Ada 3 pilihan ya. Yang pertama, mengobrol dengan keluarga atau orang terdekat. Yang kedua, mandi dan keluar hangout dengan sahabat. Atau yang ketiga, masuk kamar dan berdiam di kamar dengan aktivitas favoritnya. Kira-kira yang mana nih ya? Vero pengen tahu banget ya, seperti apa. Oke. Untuk sementara di sini sudah ada yang bergabung ya. Dan yang pertama ada Kakak Oleh Quirinus. Ini di lines Instagram. Jadi buat yang mau gabung untuk ikut membagikan pollingnya atau ikut memilih, Anda bisa bergabung di media sosialnya Pro 1, di Instagramnya Pro 1 dan juga di Facebooknya Pro 1. Jangan lupa untuk kalau di Facebook selain dipilih mungkin bisa berikan alasannya apa gitu ya. Oke, ini hasilnya di sini ada siapa aja yang milih nih? 4 suara nih, ada 4 suara yang baru aja bergabung. Dari 7 orang yang melihat, 4 yang memilih. Ada Kakak Oleh Quirinus. Kalau Oleh Quirinus memilih masuk kamar dan berdiam di kamar dengan aktivitas favorit. Lalu ada Kakak Maya juga yang memilih yang sama, yang ketiga ya, yaitu masuk kamar dan berdiam diri dengan aktivitas favorit. Juga ada Kakak Fongki Lete nih, aduh bergabung juga ya. Kakak Fongki ini son moka ladia jumo iko-iko eh. Oke. Katanya Kakak Fongki juga pilih nomor 3 ya, memilih masuk kamar dan berdiam diri dan melakukan aktivitas favorit. Ih, Kakak Fongki aktivitas favorit nih pasti dengan my tuan ya. Baking apa? Oh. Oke. Kita lanjutkan lagi ya. Selanjutnya ada juga yang memilih polling berikutnya. Ada Kakak Delvin Wandi. Wow, Kak Delvin. Katanya Kak Delvin juga sama, pilih yang ketiga, masuk kamar dan berdiam diri dengan aktivitas favorit. Waduh. Oke deh, ini 4 orang yang baru memilih. Baru 4 orang yang memilih ya di line Instagram. Semuanya memilih yang ketiga nih, masuk kamar dan berdiam diri di kamar dengan aktivitas favorit. Tapi ada beberapa orang juga yang biasanya mereka itu mengobrol dengan keluarga atau mungkin dengan orang terkasih begitu ya. Itu bisa membuat atau melepas lelah mereka. Ya, mengobrol dengan keluarga ini bisa jadi anak begitu, atau dengan istri, atau juga bisa dengan mama atau dengan papa, pokoknya orang yang tersayang lah gitu. Nah, bolehlah itu untuk dihabiskan waktu bersama dengan orang-orang terkasih. Itu akan membuat suasana atau membuat kelelahannya itu tiba-tiba hilang begitu ya. Oke, Vero masih menantikan lagi untuk polling yang berikutnya yang ada di line Facebook nih. Belum ada yang bergabung di line Facebook ya. Belum ada yang memilih di line Facebook. Coba bisa cek di story-nya Facebook Pro 1 ya. Di situ ada, di situ sudah kita polling, sudah kita taruh juga di situ. Ini baru 3 orang yang melihat dan menatap ya. Ada Kak Joyce yang baru melihat tadi ya. Jangan lupa Kak Joyce untuk memilih juga lah, kira-kira yang mana. Ini belum ada yang memilih nih. Kita sampai di pukul 8 ya. Jadi pollingnya Vero buka sampai di pukul 8 buat yang mau bergabung untuk memberikan pilihan Anda. Di line WhatsApp juga boleh. Jangan lupa diketik di sini pilihannya apa. Nanti Vero akan bacakan juga untuk di line WhatsApp. Line WhatsAppnya Pro 1 pastinya ya. Oke deh. Ya, dan informasi untuk Anda juga pendengar ya untuk hari ini yang Vero kutip atau Vero ambil dari portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Ini tentunya masih terkait ya, kalau gempa Flores ini masih terus ya, masih terus diinformasikan atau digaungkan terus ya untuk terkait dengan gempa Flores. Namun ada beberapa informasi lainnya yang nanti akan Vero hadirkan juga untuk Anda. Salah satunya mengenai Pemkab Kupang atau pemerintah Kabupaten Kupang yang saat ini menyiapkan RT RW sebagai dasar pengembangan wilayah. Jadi mulai dari bagian yang paling bawah, Pemkab Kupang
Menyiapkan rencana tata ruang wilayah RT RW ini sebagai dasar untuk mengarahkan pengembangan potensi banyak ya, seperti pertanian, peternakan, pariwisata, industri, dan pemukiman secara terencana. Jadi Bupati Kupang Yosef Lede ya mengatakan bahwa penataan ruang ini sebenarnya diperlukan nih agar berbagai potensi wilayah dapat dikembangkan secara strategis dan memberikan manfaat bagi masyarakat, dan dimulai dari tata ruang wilayah RT dan RW. Seperti itu ya. Ya semoga dengan adanya perubahan strategi pembentukan tata ruang ini juga mampu untuk semakin apa ya, presisi begitu dari tingkat tadi pertanian, peternakan dan lain sebagainya. Ketika ada bantuan dari pemerintah yang datang tepat sasaran dan memang bagi mereka yang betul-betul membutuhkan. Oke, mau bergabung silakan langsung saja untuk berbagi informasi di sini. Dan langsung saja Vero putarkan dulu satu koleksi dari Glenn Fredly kali ini dengan Malaikat Juga Tahu. Tahu apa nih?

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Koleksi dari miliknya Budi Doremi, ingat dirimu lagi. Aduh. Itu gimana ya ceritanya ya, kalau kita melakukan aktivitas di dalam kamar dan aktivitas itu adalah ternyata kita mengingat mengingat seseorang yang mungkin pernah menjadi seorang yang penting dalam hidup kita ya. Mungkin aja kayak gitu ya. Jadi ini cocok banget lagunya Budi Doremi kalau didengar di dalam kamar gitu ya. Ingat dirimu lagi. Oke. Kita masih bicara soal polling ya. Jadi buat yang mau bergabung di sini, ada polling yang Vero buka. Setiap hari akan kami buka mulai dari jam 6 sampai jam 8 ya. Ya, jam 6 sampai jam 8 itu pollingnya adalah mengenai ketika kamu lelah atau kamu capek begitu, bagaimana caramu melepas lelah setelah tiba di rumah nih. Ada 3 pilihan. Yang pertama, mengobrol dengan keluarga atau orang terdekat. Yang kedua, mandi dan keluar hangout dengan sahabat. Atau yang ketiga nih, masuk kamar dan berdiam di kamar dengan aktivitas favoritnya kamu. Kamu pilihnya yang mana nih? Silakan. Dan di sini juga sudah ada Kak Wati di Perumnas yang katanya kalau Kak Wati pilihnya masuk kamar dan berdiam diri dengan aktivitas favorit. Banyak banget ya yang suka di kamar doang. Oke, terima kasih Kak Wati dari Perumnas yang sudah bergabung dengan pilihannya. Kak Wati bergabung di line WhatsAppnya Pro1 ya, 0811 38 20 9440. Jadi yang mau bergabung juga di line WhatsApp boleh, sekali lagi nih 0811 38 20 9440. Vero juga masih menanti atensinya di dua line medsosnya Pro1 ya, di Instagram dan juga di Facebook ya, buat yang mau bergabung. Oke, Vero berbagi informasi dulu nih untuk Anda ya pendengar. Pemerintah Kota Kupang memperkuat partisipasi warga dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui kolaborasi pemerintah, komunitas, dan masyarakat di tingkat kelurahan. Wali Kota Kupang Christian Widodo mengatakan keberhasilan menjaga kebersihan lingkungan membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat, bukan hanya pemerintah. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses juga di www.rri.co.id atau juga di antaranewsntt.com ya. Oke, berikut ini Vero hadirkan dulu satu koleksi dari Krisya, Kala Cinta Menggoda, spesial buat Kak Wati yang ada di Perumnas ya kakak ya. Semangat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografi.

0: ρε του Αίνη. Σε απολέγουμε χωρίς άκου.
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku. Ada anakku satu-satunya. Dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: drama. Sabar ku tunggu, bahagia ku gapai.
1: Bertahun-tahun kalian menikah, tapi rumah ini masih sepi.
2: Kapan aku punya cucu?
3: Maafkan Sophie, Bu. Aku dan Benny juga terus berusaha dan tetap berdoa. Sabar ya, Bu.
1: Alah, jawabmu itu-itu aja. Jangan cuma sabar, hasilnya mana?
4: Ada apa lagi ini?
1: Tuh, tanyakan saja pada istrimu. 10 tahun menikah, tapi belum juga memberikan hasil.
4: Kenapa semua orang selalu membicarakan ini?
3: Entahlah, Benny. Aku juga prihatin. Tapi ini bukan sesuatu yang kita mau, kan?
1: Benny, kalau kamu begini terus, baiknya kau cari saja istri yang lain. Lupakan dia. Dia tidak berguna.
3: Ibu, kok begitu, Bu?
4: Aku makin pusing dengar omongan ibu setiap hari.
3: Ben, kalau memang mau melepaskan aku, ya aku ikhlas.
4: Tidak, Sophie. Itu bukan solusi. Aku kan yang menikahimu, bukan ibu.
3: Ben, bukankah kamu dan ibumu rindu menimang seorang bayi?
4: Kamu benar. Aku juga sangat merindukannya. Apalagi ibu.
3: Kita tetap sabar dan tabah saja ya. Aku sangat yakin kita pasti mendapatkannya.

0: Silakan diminum ramuannya, Nak.
1: Baik, Bunda.
0: Ini sudah genap 2 minggu. Kamu konsumsi ramuan tradisional buatan Bunda ya. Minumlah 2 kali seminggu selama 2 atau 3 bulan. Ramuan ini akan membuat kandunganmu sehat dan subur. Ingat, minumlah beberapa jam sebelum kamu hendak berhubungan dengan suamimu.
1: Baik, Bunda.
0: Dan jangan lupa berdoa. Saya hanya membantu dengan ramuan tradisional ini saja. Hasilnya tetap kita serahkan kepada Yang Kuasa.
1: Baik, Bunda. Saya mengerti dan terima kasih, Bunda.
2: Waktu terus berpacu. Kini 3 bulan telah berlalu.
3: Ben? Benny?
4: Ya, kenapa?
3: Benny, lihat ini Ben. Ayo Ben, ayo.
4: Ada apa? Tidak biasanya kamu gembira seperti ini, Sophie?
3: Ini Ben, ini hasil periksa dokter. Dan dokter bilang, aku hamil Ben, hamil.
4: Apa? Benarkah?
3: Nih, lihat nih dan bacalah sendiri.
4: Hasil periksa medis dengan ini menyatakan saudari Sophie Rosalyn positif hamil 2 minggu.
5: Hah? 2 minggu?
3: Iya Ben, 2 minggu. Dan aku merasa ada sesuatu yang beda dalam perutku ini. Ayo Ben, kita beritahu ibu dan bapak.
4: Oh Tuhan, akhirnya. Tidak mungkin istriku hamil. Benarkah bayi tersebut adalah hasil dari benihku?
6: Hamil? Tidak mungkin. Jangan-jangan ada yang tidak beres nih dengan kamu, Sophie.
7: Ibu jangan asal tuduh.
6: Lah iyalah, Pak. 10 tahun menikah, masa tiba-tiba langsung positif hamil?
7: Apa ibu tidak senang? Ibu akan menggendong cucu pertama kita, anak dari Benny. Iya kan, Ben?
4: Awalnya saya bingung, bahkan tidak percaya. Apakah benar Sophie mengandung anak dari Benihku ataukah bukan?
3: Benny, aku tidak pernah mengkhianatimu. Apalagi sampai punya pria lain.
6: Maling mana mau ngaku. Buktinya?
3: Baiklah, Bu. Saya akan buktikan kalau saya bersih dalam masalah ini.
2: Sophie tidak mau terus ada dalam tekanan dan krisis kepercayaan keluarga. Diam-diam, dia menghubungi Bunda Yuli dan memintanya hadir agar ikut meredakan masalah.

0: Oh, Bunda Yuli. Mari, silakan masuk.
1: Maaf, Pak. Saya dengar ada kesalahpahaman di dalam keluarga Bapak.
2: Benar. Ini soal Sophie, menantu saya.
1: Baiklah. Sebenarnya selama ini sayalah yang membantu Sophie dengan ramuan tradisional agar kandungannya sehat dan subur, agar mempermudah hamil. Kehamilannya adalah anugerah Tuhan. Kenapa harus ditolak, Bu? Lagi pula sekarang ini keluarga sangat mendambakan lahirnya si orang bayi, kan? Dan hasilnya sudah ada lewat pemeriksaan dokter. Mau apa lagi?
3: Jadi, aku sudah salah sangka terhadap Sophie selama ini.
1: Benar, Nak Benny. Jangan biarkan hal itu menghancurkan keluarga Nak Benny.
3: Vi, maafkan aku ya. Aku sudah terpengaruh omongan orang selama ini.
4: Tidak apa-apa, Ben. Aku memakluminya.
2: Ibu juga ya. Ibu minta maaf, Sophie. Seharusnya ibu lebih banyak perhatian sama kamu.
4: Tidak apa-apa, Bu. Sophie tetap memaafkan ibu.
0: Karena semua sudah jelas, mulai hari ini jangan ada yang saling menyalahkan.
2: Dan mulai sekarang, tugas kita semua untuk menjaga Sophie bersama dengan calon bayinya. Sebab tak lama lagi, statusku akan berubah menjadi seorang nenek.
0: Dan saya jadi kakeknya. Iya.
5: Jangan mudah menyalahkan orang atas suatu keadaan tertentu. Ikhtiar dapat dilakukan melalui berbagai cara dan disertai doa. Keharmonisan akan lahir dari kesabaran, kepercayaan, dan kasih sayang. Demikian mini drama Sabar Kutunggu, Bahagia Kugapai, dimainkan oleh Fali Taniwele sebagai Ibu Rina, Udin Sanaki sebagai Pak Made, Mita Tuanagota sebagai Sophie, Teis Dekok sebagai Benny, June Hehakaya sebagai Bunda Yuli, Daska dan sutradara Teis Dekok, dan saya Nurkamarpati narator. Sampai jumpa.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh. Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh. Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, gak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi gak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Age tahe. Borukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sudah berinvestasi di sini untuk motor, skuter, kia roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
0: Perusahaan otomotif India siap untuk mengembangkan motor listrik di Indonesia. Pemerintah mengutus TNI untuk terus melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan karhutla. PBB mengungkapkan warga Palestina di tepi barat menghadapi proses tekanan aneksasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 17 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memastikan proses atau perusahaan otomotif asal India siap untuk berinvestasi dan mengembangkan motor listrik di Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya. Gandhi.
3: Ya, Lukman, dan dengan saat ini saya masih berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima kunjungan jajaran perusahaan otomotif asal India, TVS, di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Roslan Roslani mengatakan, perusahaan asal India, TVS, selama ini telah berinvestasi di Indonesia untuk memproduksi sejumlah jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, skuter, hingga kendaraan roda tiga. Selanjutnya, perusahaan akan berencana mengembangkan sepeda motor berbasis etanol sebagai bagian dari pengembangan investasinya di Indonesia. Hal itu disampaikan Roslan Roslani kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Tapi di sini untuk motor, skuter, kia roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas, dan tapi juga kita hanya perubahan bakar ini, tapi juga mereka menerapkan bahan bakal etanol. Nah, jadi tadi dibicarakanlah rencananya dan kemungkinan kerjasamanya. Itu sih tadi. Kemudian prinsipalnya datang, CEO-nya datang, jadi dia lebih ke karakteristik ke Bapak Presiden.
3: Ya, benar. Nantinya tim dari Indonesia dan juga dari pihak kepolisian asal India akan bertemu untuk mempercepat proses kerjasama tersebut. Dan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal India menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong masuk investasi yang berkualitas, memperkuat industri otomotif nasional, dan mempercepat pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di tanah air. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Tugan Javandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat mengutus TNI untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk di Kabupaten Bangka. Ratna Agusari menyampaikan laporannya.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
5: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangka untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas mengatakan pengerahan personel TNI sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu upaya pencegahan karhutla. Selama menjalankan tugas, mereka melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang mengelola lahan di wilayah rawan karhutla.
2: Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. sedikit, kecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi, Pak.
5: Menurut Kolonel Sambas, pencegahan mendeteksi dini merupakan bagian penting dalam upaya menekan dampak karhutlah. Sesuatu yang didorong adalah penguatan desa peduli api agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan apabila menemukan titik api. Deteksi dini bertujuan mengetahui keberadaan titik api dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas dengan laporan yang cepat mengenai lokasi kejadian. Petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Sementara PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutlah yang melibatkan berbagai unsur. Berdasar laporan yang diterima, terdapat sekitar 348 titik kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka dengan luas lahan terbakar kurang lebih 699 hektar.
6: Pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali laporan sehari, dan kadang-kadang dalam sehari itu dalam jam yang sama laporannya sampai di titik berbeda, jadi harus berbagi gitu. Jadi ya kita tanganilah semampu kita, sepetung kita. Kita punya armada 4 ya, walaupun armadanya udah tua, tapi ya dengan kadang-kadang harus diperbaiki, jalan lagi kan.
5: Kolaborasi antara Pemkab Bangka, TNI, masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutlah. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutlah Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman karhutlah melalui waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah. Viko Alhadi melaporkan selengkapnya.
7: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutlah. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutlah melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
8: Kecuali di Ketapang, bukan hanya ada satu, itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif, ya. Tidak bisa kita prediksi berapa lama.
7: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
9: Kalau penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali yang dilaksanakan. Yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan. Kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2026, Chinook datang. Hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing dua kaliran dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000.
7: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutlah di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutlah di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil diselamatkan, yang kini tengah menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Lukmanul Hakim menyampaikan laporannya.
10: Untuk nakoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya,
11: terjawab. Penyebab pasti kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Tim gabungan terus meminta keterangan sejumlah korban dan anak buah kapal yang berhasil selamat. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, menjelaskan nakoda KM Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Saat ini nakoda tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi insiden tenggelamnya kapal tersebut.
10: Untuk nakoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, terjawab ya. Untuk Western Corridor atau Black Block itu, nanti kita setelah upaya kita bisa mengangkat kapal itu, mudah-mudahan masih ada. Dan nanti kan segera kita konfirmasikan. Sekarang kita belum tahu ya, karena kan masih posisi kapalnya masih di situ.
11: Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono, menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Meski demikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.
12: Nah, kami posisinya saat ini adalah pertolongan pada pengalaman otomotif. Ini kita men-support operasi dari masyarakat. Jadi yang kita prioritaskan utamanya adalah pertolongan kepada
11: mungkin. Sebelumnya, hingga Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
13: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
14: Nah, ini adalah bentuk perhatian Presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar, tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Mahyudin, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
15: Ya, kita ucap terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti ada kan ada. Ya. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi. Ya, ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi itu kan ada bantuan khusus dari itu. Berapa orang masyarakat kita yang diminta.
13: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
16: Selanjutnya kan nembah banung ringan beban kan dek, kadang-kadang sekarang cari duit kan susah, jadi kadang-kadang bapak kerja kadang-kadang enggak kan dek, langsung bantu mengeringankan kan.
13: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Komisi 9 DPR RI meminta BGN untuk memberikan kepastian terkait hak orang tua yang memilih tidak memberikan MBG kepada anaknya. sekaligus memastikan keamanan pangan MBG. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
17: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG.
18: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, mengatakan orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
17: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG di sekolahnya, apa yang harus dilakukan? Dan saya rasa MBGN harus memberikan kepastian bahwa kalau memang tidak ingin menerima, ya tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak. Tetapi biarkan saja, karena ini negara demokrasi kok. Mereka bebas memilih mau tidak menerima MBG untuk anaknya.
18: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pengawasan program MBG diperketat sejak tahap penerimaan bahan baku, terutama protein hewani. Ia menyebut kerusakan makanan menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan penerima manfaat.
19: Dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi Kepala BGN, kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan itu lauk dan sayur. Lebih banyak lauk, lebih banyak didominasi oleh protein hewani. Apakah ayam, telur, ikan, daging dan sebagainya dengan olah-olahnya. Maka penting, ya kami sudah sampaikan di dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti benar. Kalau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk ya enggak, tetap aja orang akan khawatir.
18: BGN juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku sesuai standar. Adapun dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan akan disuspend hingga ditutup permanen. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
20: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
21: Betul, Pak.
20: Kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusman?
21: Tidak ada, Pak.
20: Tidak ada geser ke Gus Alek?
21: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali.
22: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Fisa Abadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Fisa Abadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama tahun 2022-2023 mengaku menerima uang sebesar $905.000 Amerika Serikat dari perusahaan penyelenggaraan haji khusus yang dikumpulkan Ridwan Kurniawan untuk pi percepatan haji tambahan tahun 2023. Saksi mengatakan uang $905.000 Amerika Serikat diambil $543.000 Amerika Serikat yang dibagi kepada Ridwan Kurniawan, Abdul Muhi dan dirinya masing-masing $181.000 Amerika Serikat. Sisanya sebanyak $362.000 yang rencananya dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gusmed.
20: Iya, Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
21: iya, Pak.
20: Belum sempat bergeser.
21: Belum.
20: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
21: Betul.
20: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
21: Bapak.
20: Tidak ada geser ke Gus Yakut?
21: Gus Yakut.
20: Gus Alek.
21: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
22: Sementara itu Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah dan tanah.
23: Fortuner, Pak. Itu mobil hasil apa dari uang fee percepatan?
20: Tahun
23: 2024. 550
20: cash.
23: Ya, berapa juta, Pak? Jogja, Pak.
20: Rumah di Jogja.
23: Iya.
20: Perolehannya tahun
23: 2024.
20: nilai rumahnya berapa, rumah dan tanah ini?
23: Sekitar 1M kalau gak salah, 1M lebih dikit.
20: Oke, okay. Uang yang berasal dari mana pembelian rumah?
23: Dari percepatan.
20: Dari percepatan ya. Juga.
22: Dalam perkara yang merugikan negara hingga 622 miliar rupiah ini, ada 4 orang terdakwa, yaitu mantan Menteri Agama Yaqut Holil Komas, mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa warga Palestina di tepi barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi atau paksaan ancaman militer Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut tekanan aneksasi tersebut menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi di tepi barat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara atau KONI Sumut membahas rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten atau Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15 hingga 16 September ini diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB PORPROVSU 2026, Kolonel Purnawirawan Hatung Gal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, yang juga turut hadir mengikuti rakor, mengungkapkan rapat ini berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan PORPROVSU, termasuk verifikasi data peserta dari masing-masing kabupaten kota, persyaratan pertandingan atau akomodasi hingga venue pertandingan yang terletak di 3 kota dan 1 kabupaten. Pada sesi diskusi, Yose juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB PORPROVSU terkait dengan kendala dan tantangan yang akan dihadapi kontingen kota Gunung Sitoli.
1: Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Sitoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Sitoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
0: PORPROVSU 2026 diproyeksikan diikuti oleh lebih dari 5.000 orang. Dengan persiapan sejauh ini secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70% rampung. Jumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan PORPROVSU bulan November mendatang. Meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

menumbuhkan optimisme. Mari bersama memperkuat ekosistem informasi yang sehat, meningkatkan literasi digital bersama, dan memastikan ruang digital Indonesia menjadi ruang yang aman, produktif, dan bermanfaat untuk semua. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, terus berinovasi, terus menghubungkan, dan terus menjadi suara terpercaya Indonesia. RRI sekali di udara, tetap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia.

0: kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Indonesia menyapa malam. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Tentunya Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan pertanyaan dalam perbincangan interaktif yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Indonesia Menyapa Malam kali ini juga kami hadirkan tiga besar suara kencana 2026 kategori iklan layanan masyarakat dengan tema Tumbuh dari Rumah, produksi dari RRI Palembang.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Bu, adek tanamin ini ya?
3: Enak aja, kakak lah. Kan kakak yang pegang duluan.
2: Adek.
3: Kakak.
4: Udah. Jangan rebutan. Kita tanam sama-sama ya.
2: Oke, Bu.
5: Pagi, Mbak Mira.
4: Mbak Asti. Mau kemana?
5: Biasa, mau ke pasar.
4: Oh.
5: Wah, Mbak Mira lagi berkebun ya?
4: Iya, Mbak. Saya ingin mulai dari hal kecil di rumah. Menanam sayuran sendiri adalah salah satu langkah untuk mendukung swasembada pangan, kan?
5: Bagus itu, Mbak. Anak-anak juga diajak.
4: Justru itu, saya ingin mereka belajar sejak dini. Bukan hanya tahu cara menanam, tapi juga belajar bahwa hasil pertanian bisa menjadi peluang usaha.
5: Berarti kalau sayurnya banyak, bisa dijual ya, Mbak?
4: Betul, Mbak Asti. Lumayan, bisa jadi usaha kecil-kecilan.
5: Wah, kalau begitu saya minta bibit tanamannya juga dong, Mbak. Mau bersuasembada juga.
4: Oh iya, boleh Mbak Asti. Biar bisa tumbuh bersama.
5: Makasih loh.
6: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 03808.

0: dikit main ke mental yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Semua harus kuat. Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
1: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Itu benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya tidak dijaga?
2: Ah, jaga boh, Gen.
3: Bro, bro. Minta uang.
2: Bra, bro, bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati iki lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar ini gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya, dia yang naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku itu mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Tapi kok dodolan orang itu
2: ngomong. Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Bener, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya? Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.
1: Papa.

0: Guys, ada kecelakaan nih di depan kantor barusan. Truk sama motor. Ih, ngeri banget. Aku kirim videonya nih.
1: Haruskah kita biarkan jiwa terenggut, sementara mata kita hanya menatap dan jari kita menyebarkannya? Stop menyebarkan gambar korban kecelakaan. Ancaman 6 tahun penjara sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2: Hai, Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
3: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
2: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
3: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
2: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
3: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
4: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
5: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga saling pengerti.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Ya, terima kasih pendengar kami, hadirkan kembali Ruang Rindu bagi Anda, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk hari ini, edisi hari Kamis tanggal 17 September 2026. Nah, untuk Ruang Rindu kita, lagu-lagunya lagu Indonesia ya, lagu-lagu Indonesia yang masih new from the oven. Kita punya Almas Kamaleng, Bukan Lagi Rumahmu, ada Angel Peters dengan Cinta, ada Divki Khalifa, Lamunan Di Kota Itu, Dikta Cintamu Luar Biasa, ada Feby Putri, Indah Apa Adanya, Jazz Hadirmu, Ferdi Tahir, Cintaku Tak Ada Yang Punya, Febindo Tito, Kembali Untukku, Eltasya Harus Terpisah, Gia Indrawati, Apa Itu Konsep Bahagia, Glenn Samuel, Terima Kasih Masih Di Sini, Hindia, Semua Lagu Cinta Terdengar Sama. Iya, jadi buat yang mau bergabung, langsung aja kita menyapa dulu di line telepon ya, yang sudah ada di sini. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Selamat malam Kakak Ferry di Soe, apa kabar?
1: Kabarnya aman-aman, Demen.
0: Aman-aman, Sako?
1: Iya, aman-aman, Demen.
0: Oke, baiklah Kakak Ferry. Kakak Ferry sudah ngerti di pul... Ah, lagu, Kong?
1: Iya.
0: Ada Agnes Kamaleng, Bukan Lagi Rumahmu, Angel Peters Cinta, Divki Khalifa, Lamunan Di Kota Itu, Dikta, Cintamu Luar Biasa, Feby Putri, Indah Apa Adanya.
1: Di Kota Itu, Saka.
0: Tapi ini bukan Di Kota Itu yang Anda pikirkan ya, ini beda ya. Oh, oke, okay, baik.
1: Sila. Kavera, apa kabar?
0: Kabar baik, Kakak. Kak Ferry. Kenapa?
1: Aduh, tolong.
0: Tolong aja. Jadi, salam lima orang sih.
1: Aduh, Tuhan.
0: Jam bobo Tuhan. Tuhan ada diam-diam di satu sana.
1: Kok
0: sudah minta lagu tadi tuh? Lamunan Di Kota Itu tuh.
1: Di Kota Itu sudah minta lagu. 14 orang.
0: Sembarang sali, Mama.
1: Salam pertama. Opa ini, Opa Miller, Bapak Porto, Gede Esa, Manisa Teta, Manisa Manisa Pene, Adiana Esapa dengan Kapuja Bintuni Ela Alak.
0: Oke.
1: Okay. Nah, Cecilia Mantasi untuk Vero, untuk Kak Vero, shalom.
0: Shalom. Terima kasih Kak Ferry. Iya, terima kasih buat Kak Ferry yang sudah bergabung. Ketemu menyapa lagi, halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, Non Vero.
0: Selamat malam, Bapak Botus.
2: Apa kabar?
0: Kabar baik, Bapak sayang.
2: Saya boleh salam-salam?
0: Boleh dong, silakan.
2: Di Bung Ferry, di Joe, ada Bunda Asmi, Jona, Bung Miller, Opa Emi, Budina, Mameri Asmiga.
0: Oke.
2: Bung Endang, kemudian Maria Sekumana, Ibu Puja, Ibu Betsy, Sidia, Mantasi, Ayu, Natalia Rote, dan Takari, dan semua-semua, sah. Makasih, selamat malam.
0: Oke, selamat malam juga. Terima kasih buat Bapak.

0: Botus. Kita menyapa lagi di line telepon ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, kata Judin.
1: Iya, benar sekali.
0: Kabar baik kok.
1: Iya, baik, sehat. Semangat.
0: Iya, mantap lah kalau gitu. Gimana, gimana? Mau dengar? Kenapa?
1: Biar gak ngantuk, ini semangat.
0: Ya betul, harus semangat biar gak ngantuk.
1: Lagunya dipilihin aja apa ikutan orang Veron?
0: Aku yang pilihkan?
1: Iya, terserah aja.
0: Oh, oke, okay, baik kalau gitu. Siap, siap, siap, siap.
1: Oke, kamu buat semuanya aja. Gimana hari ini, Pak Vero?
0: Hari ini baik.
1: Baik, oke. Okay. Udah makan tadi ya?
0: Aku nggak pernah makan malam.
1: Bukan malam.
0: Siang. Belum. Oh iya, hari ini aku belum makan seharian, benar.
1: Aku belum makan seharian.
0: Iya.
1: Oke, jadi hari ini biasa aja ya, berarti.
0: Iya, hari ini biasa.
1: Besok apa libur ya?
0: Besok iya, besok libur. Benar banget.
1: Selamat menikmati. Oke, dan hari Sabtu udah masuk apa masih libur?
0: Hari Sabtu aku masuk pagi deh kayaknya.
1: Oh, pagi.
0: Iya.
1: Ya, buat Kak Vero-nya juga kesehatan. Sampai ketemu lagi di minggu depan berarti ya, minggu Senin di minggu depan.
0: Oke. Okay.
1: Ya udah. Apa namanya? Dua hari kan kita nggak ngobrol ya?
0: Iya ya.
1: Iya, kemarin kan hari Senin, terus kan Selasanya libur, tapi ada kegiatan. Terus hari Rabunya siaran pagi kan?
0: Bener, Rabu pagi, hari ini malam, besok libur.
1: Tapi agak berbeda ya, Ma.
0: Agak berbeda gimana maksudnya? Apa itu?
1: Iya, agak berbeda aja malam.
0: Apa yang berbeda, heran aku. Aku masih seperti yang dulu. Kata Judy ini aneh-aneh aja.
1: Ya udah, sampai ketemu lagi ya.
0: Sampai ketemu hari Sabtu. Ya. Enggak, Sabtu pagi aku.
1: Iya. Kan tadi aku bilang minggu depan.
0: Minggu depan lagi ya.
1: Minggu depan tapi enggak tahu hari apa.
0: Benar-benar.
1: Masih misteri. Tapi apa kalau aku kangen aku tinggal diberi di YouTube gitu kan.
0: Ya benar-benar.
1: Dengerin live secara langsung sebenarnya lebih kayak malam ini bisa ngobrol langsung gitu.
0: Iya benar.
1: Daripada gak ada semua sekali gitu. Ya udah, sampai jumpa Kak Vero.
0: Iya. Bye-bye malam. Terima kasih buat Kak Tajudin yang sudah bergabung di line telepon 081. Jangan lupa buat yang mau bergabung ya di 081 38 209 440. Vero tunggu atensinya di sini untuk memilih lagu yang mana. Tapi kalau belum ada ya udah Vero play dulu dua lagu berikut ini, ada Divki Khalif dengan Lamunan di Kota itu dan Angel Peters dengan Cinta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ya pendengar, kita lanjut lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu, dan Vero juga masih setia untuk menemani Anda di sini yang mau bergabung karena masih ada beberapa lagu yang belum diputar. Kita masih punya Almas Kamaleng Bukan Lagi Rumahmu, ada Dikta Cintamu Luar Biasa, juga ada Feby Putri Indah Padanya, Jazz Hadirmu, Ferdi Tahir Cintaku Tak Ada Yang Punya, Febindo Tito Kembali Untukku, Eltasya Harus Terpisah, Gia Indrawati Apa Itu Konsep Bahagia, Glenn Samuel Terima Kasih Masih Di Sini, Hindia Semua Lagu Cinta Terdengar Sama. Ya, sekali lagi buat yang mau bergabung, mengirimkan voice note juga boleh, atau juga mau mengirimkan chatnya juga boleh ya, atau bisa jadi telepon aja boleh 0380-89377. Tapi kalau belum ada, Vero mau kembali play lagi nih. Berikut ada Almas Kamaleng Bukan Lagi Rumahmu, dan juga ada Dikta dengan Cintamu Luar Biasa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Itu dia dari Dikta, Cintamu Luar Biasa. Kita balik lagi di Ruang Rindu ya mendengar ya. Lagunya masih ada Feby Putri, Jazz, Ferdi Tahir, Febindo Tito, El Tasha, Gea, dan Glenn, serta Hindia. Oke. Okay. Yang mau bergabung ya, Vero masih menantikan ini ya, tensinya buat yang mau bergabung pastinya. Di line telepon maupun juga di line WhatsApp-nya. Pro 1 ya di 08113820944. Dilan telepon juga tadi berdering. Nah, ini udah enggak berdering lagi. Ntar giliran putar lagu baru berdering, kan aneh ya. Jadi buat yang mau untuk bergabung langsung aja nih sekarang nih ya. Waktu kita masih kurang lebih 45 menit lagi ke depan. Jadi masih bisa nih buat yang mau bergabung ya, silakan. Langsung aja sekali lagi di 08 1382 09 440. Vera mau ngucapin selamat malam dulu buat pendengar yang sekarang masih setia untuk dengerin Pro 1 ya. Mungkin lagi di kamar, lagi di melakukan aktivitas favoritnya. Karena tadi paling banyak menjawab adalah di kamar, berdiam diri di kamar dan melakukan aktivitas favoritnya. Begitu ya tadi ya. Oke deh kalau begitu. Ya, lanjut lagi. Gak ada yang bergabung? Ya udah, Vera putar lagi lagu nih. Kita dengarkan lagi lagu berikut ini. Ada Feby Putri, Indah Apa Adanya. Kita juga punya Jazz dengan Hadirmu.

0: nih sis, nggak salah antrian nih.
1: Salah antrian? Nggak tuh, memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya.
0: Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil dan bermanfaat untuk semua.

0: Hai, aku Daun Kelor. Aku salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah tahu dan tempe. Kami dua makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan.
3: Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
4: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi

0: Bisli.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becar ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama Juusi, kok Bita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh heran nih, kalau memang ada nadep minyak di mana?
1: Mungkin di Puminya lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan toh ada keluarga yang son bisa masak.
1: Itu su.
0: Ada usaha kecil ju yang terganggu. Bahkan lihat sa, kebutuhan sehari-hari ju jadi terhambat toh.
1: Betul usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

0: Wih, Cika pun makan bagus sih. Son pake menangis, nak.
1: Aduh, Bapak Tom. Pokoknya kalau Cika su menangis, dia langsung kasih HP biar kode diam.
0: Oh, jadi yang temani makan tuh itu HP? Bukan Mama Cika?
1: Kok habis kalau son begitu, nanti dia menangis parah, sa.
0: Awena, Mama Cika, kemarin beta dengar di siaran radio tuh bilang, katong sebagai orang tua harus hati-hati, karena nanti yang kinyang tuh bukan cuma perut, tapi juga ketergantungan.
2: Waktu makan adalah waktu belajar, berinteraksi, dan membangun kedekatan dengan keluarga. Kurangi penggunaan gawai saat makan, dampingi anak dengan kasih sayang, bukan layar semata.

ekonomi, harga kebutuhan naik turun seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.

1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

Hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya lagi. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.

Jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Brian Dyson. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan berusaha menghadapinya sampai akhir.

Salve, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman, para pendengar RRI Kupang yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Katolik, Kamis 17 September 2026, bersama saya Leonardus Longa, penyuluh agama Katolik pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Marilah kita mengawali permenungan kita pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan berkat yang selalu kami alami tanpa henti setiap hari. Karena tuntunan dan penyertaan-Mu, kami semua masih Kau beri nafas kehidupan yang memampukan kami untuk meneruskan roda kehidupan kami di dunia ini. Pandanglah kami anak-anak-Mu yang saat ini hadir di hadapan-Mu, mau mendengarkan sabda-Mu serta merenungkannya dalam hati kami masing-masing. Terangilah akal budi kami agar kami senantiasa mengamalkan setiap bisikan sabda-Mu dalam keseharian hidup kami dimanapun kami berada. Sehingga senantiasa memancarkan sinar kasih-Mu kepada semua orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 36-50. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Jawab Simon, "Katakanlah, Guru." "Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50 dinar. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih dahulu mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, para pendengar yang terkasih dalam Tuhan, siapakah orang yang tidak mau selamat? Siapakah orang yang tidak mau hidup bahagia? Siapakah orang yang tidak mau dibebaskan dari cap negatif dari masyarakat? Secara jujur, setiap orang pasti mau selamat, mau hidup bahagia, mau dikenal sebagai orang baik, bukan dikenal sebagai orang yang jahat. Dalam masyarakat ada orang yang dikenal karena hidupnya baik. Masakannya enak, sikapnya peduli dan suka membantu teman, senyumnya ramah, suka menerima tamu di rumahnya. Dia pintar bermain musik, dia ahli main teater, dia ahli melukis, dia suka menulis, dan sebagainya.
Ada pula yang dikenal karena hidupnya yang tidak baik. Orang menjadi viral karena terlibat korupsi. Suka mengganggu rumah tangga temannya. Terlibat dalam pembunuhan yang berencana. Terlibat dalam prostitusi online. Terlibat dalam kasus narkoba dan sebagainya. Seseorang bisa menjadi terkenal atau viral di tengah masyarakat, entah karena hal yang baik maupun hal yang tidak baik. Dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan adanya seorang wanita yang dikenal sebagai orang berdosa. Dia datang menemui Yesus yang waktu itu dia diundang makan di rumah seorang Farisi. Dikatakan wanita tersebut dikenal di kota itu sebagai orang berdosa. Semua orang memang berdosa. Tetapi wanita itu dikenal sebagai orang berdosa, karena dia bukan wanita baik-baik. Bisa jadi sebelumnya dia telah mendengar ajaran Yesus dan sikapnya yang peduli dan berbelas kasih. Karena tersentuh oleh kata-kata dan tindakan Yesus, wanita itu mencari Yesus. Dia tidak malu pada orang banyak, bahkan berani menerobos cap-cap negatif yang diberikan masyarakat kepadanya. Bacaan Injil hari ini menjabarkan pertobatan wanita yang berdosa, yang dengan perbuatannya menunjukkan kasihnya yang besar kepada Tuhan Yesus. Yesus bukannya membenarkan perbuatan wanita itu, tetapi Yesus menunjukkan kasih kepada orang yang melakukan dosa besar, bertobat dan meminta belas kasihnya. Betapa leganya wanita itu ketika Yesus berkata, "Dosa-dosamu telah diampuni. Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman, para pendengar yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Menurut tradisi Latin, Injil Lukas tidak menyebut nama wanita ini, karena memang sesuai dengan gaya penulisannya yang halus dan hati-hati. Santo Gregorius Agung merefleksikan pertobatan wanita itu dengan menarik, sebab matanya yang dulu mengidamkan hal-hal dunia, kini ia jadikan aus oleh tangis penyesalan. Ia yang dulu menampilkan rambutnya untuk mempercantik wajahnya, kini ia menyeka air matanya dengan rambutnya. Ia yang dulu menyombongkan diri dengan mulutnya, kini mencium kaki Tuhan dan menekankan bibirnya di kaki penebusnya. Lebih lanjut, dia yang dulu menggunakan minyak urapan untuk mengharumkan tubuhnya, apa yang tak layak digunakan untuk dirinya sendiri, kini secara terpuji dipersembahkannya kepada Tuhan. Sebagaimana banyak kenikmatan dulu dimilikinya untuk dirinya sendiri, demikianlah banyak persembahan yang diberikan dengan rincinya dari dirinya sendiri. Ia mengubah begitu banyak kesalahannya menjadi banyak kebajikan yang setimpal, sehingga sebanyak itu dari dirinya dapat sepenuhnya melayani Allah dengan pertobatannya, seperti dahulu ia telah menghina Allah dengan dosa-dosanya. Tuhan Yesus memandang ungkapan pertobatan wanita itu sebagai tanda iman dan kasihnya kepada Allah. Sabda Tuhan hari ini juga mengingatkan kita agar kita tidak memiliki sikap menyerupai orang Farisi yang memandang rendah orang berdosa, bahkan mengkritik Tuhan yang mau mengampuni orang berdosa. Bagaimanakah sebaiknya sikap kita? Kita perlu waspada akan kelemahan kita sendiri, tidak memandang rendah orang lain yang melakukan kesalahan, dan tidak lekas menghakimi orang lain. Santo Gregorius menasihati, ketika memandang orang-orang berdosa, kita harus pertama-tama meratapi diri kita sendiri karena malapetaka yang mereka alami. Sebab mungkin kita telah mengalami kejatuhan yang serupa dan pasti cenderung pada kejatuhan yang serupa tersebut. Tetapi penting bahwa kita dengan seksama membedakan, karena kita wajib untuk membuat pembedaan dengan menjauhkan diri dari sifat-sifat buruk, tetapi untuk memiliki belas kasih dengan sesama di sekitar kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas sabdamu yang menguatkan kami, sehingga bisa menjadi penuntun bagi ziarah hidup kami di dunia ini. Kuatkanlah kami agar kami senantiasa mengamalkan kasih-Mu kepada semua orang sebagaimana yang Engkau amanatkan, sehingga kepada kami pun tercurahkan rahmat penebusan atas dosa-dosa sebagaimana yang dialami oleh wanita Yerusalem dalam Injil tadi. Sebab Engkaulah Allah yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, teristimewa para kru RRI Kupang dan para pendengar sekalian, serta orang-orang yang selalu kita janjikan doa dan istirahat kita malam hari.

Keluarga Floba Mora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Tidak pernah ada waktu yang cukup untuk melakukan segala hal dengan baik. Tapi selalu ada waktu yang cukup untuk melakukan banyak hal dengan lebih baik lagi. Ketika kita berhasil hari ini, kita mendapatkan sesuatu. Namun ketika kita gagal, kita belajar sesuatu. Jangan jadikan kegagalan sebagai alasan untuk menyerah. Karena akan selalu ada cara, akan selalu ada jalan jika kita mau berusaha. Di penghujung hari ini, jika ada tutur yang tidak berkenan, luangkanlah waktu untuk menatanya esok hari. Jika ada laku yang menyimpang, niatkan untuk merubahnya saat fajar menyingsing nanti. Terima kasih telah bersama Pro 1 hari ini. Semoga kita saling mencerahkan, saling mencerdaskan, dan saling memberdayakan untuk kemajuan kita bersama. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 1, mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz, RRI Digital dan RRI.co.id, kembali menemani Anda sepanjang hari ini Jumat 18 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Bintang Pagi Ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar dari kawasan Tompelo 8 Kupang, Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama Anda pendengar untuk hari Jumat ini, saya Sony dan juga rekan Ben. Temani Anda sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan sesi Kupang pagi ini dan sesi pertama Kupang siang ini. Di awal kebersamaan kita ada Mutiara Pagi Islam dan selanjutnya nanti Anda bisa simak Warta NTT Pagi. Lalu di pukul 7.30 ada wawancara Kupang Pagi yang bisa Anda simak sampai menjelang pukul 8 pagi. Selanjutnya di 8 pagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita. Ada kesempatan untuk Anda bisa beropini di 8.30 waktu Indonesia Tengah. Nanti di pukul 9 pagi ada Dialog Kupang Menyapa. Hari ini akan membahas tentang kesiapsiagaan Kupang menghadapi musim panas dan juga risiko kebakaran. Ini pelajar dari kebakaran di daerah Kuanhino. Anda bisa simak bersama dengan tiga narasumber yang akan berbagi di pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Kita awali pagi ini pendengar dengan Mutiara Pagi Islam.

0: Pendengar Mutiara Islam untuk pagi hari ini dengan pembicara Ustadz Abdul Sahrul MM dan moderator kita Pak Zainuddin S. Selama SSY akan menyajikan topik tentang 6 bulan sebelum Ramadan.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'ghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama marilah kita senantiasa panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia-Nya, karena atas limpahan kasih sayang-Nya, sehingga di pagi yang indah ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama dalam acara Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang yang insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, selawat serta salam selalu kita hanturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita dan keluarga besar kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para pendengar Mutiara Pagi yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang indah ini juga kita sudah bersama dengan narasumber kami yaitu Al-Ustadz Abdul Sahrul SSJ. Untuk itu sebelum beliau menyampaikan ilmu atau kultum, kita akan menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam.
2: Bagaimana Ustaz, keadaannya sehat Ustaz?
3: Alhamdulillah sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
3: Hanya agak ngantuk-ngantuk ini.
2: Oh gitu Ustaz, biasa Ustaz. Baik, Mutiara Pagi yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini Al Ustaz akan menyampaikan ilmu tentang 6 bulan sebelum Ramadan. Untuk itu mari kita sama-sama mendengarkan ilmu yang insya Allah akan disampaikan oleh beliau. Kepada Ustadz kami persilahkan.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat pagi untuk kita semua para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pemirsa Mutiara Pagi Islam, program 1 Radio Republik Indonesia Kupang yang insyaallah semua dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berada di pagi hari ini bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, bukan karena kita tidak sakit, bukan karena malam hari kita makan yang cukup, bukan karena kita dibangunkan oleh orang tua kita, bukan karena kita masih mau bekerja hari ini, tapi kita hadir di pagi hari ini karena Allah yang mengizinkan untuk kita bernafas kembali sebagai kelanjutan dari tujuan kita, yaitu untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Maka oleh karena itu, mari kita mengawali pagi kita dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, niat dalam rangka mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kiranya apa yang kita lakukan seharian ke depan sampai di malam hari tidak ada yang melenceng dari apa-apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita mengawali pagi kita dengan penuh zikir, penuh syukur, dan senantiasa meniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang beriman, tidak lupa di hari Jumat ini, hari yang merupakan Sayyidul Ayyam, pemimpin hari-hari. 7 hari pemimpinnya adalah hari Jumat. Allah meletakkan hari Jumat sebagai hari yang termulia. Fihi khuliqa Adam, di dalam hari ini Allah menciptakan Adam alaihissalam. Wa fihi ukhrija minal jannah, Allah mengeluarkan Adam dari surga itu di hari Jumat. Wala tuqamus sa'ah wala taqumus sa'ah illa fi yaumil jum'ah, hari kiamat tidak terjadi kecuali pada hari Jumat. Maka amalan spesial di hari Jumat ini adalah perbanyak bersolawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, akthiru alayya minas salati fi yaumil jum'ah fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Hendaknya kalian memperbanyak bersolawat kepadaku di hari Jumat, karena solawat kalian itu akan sampai kepadaku. Pemirsa, janganlah kita bertanya bagaimana caranya sampai, karena hadis ini adalah hadis yang hanya ditangkap dengan keimanan, bukan dengan logika. Allah berkehendak untuk menyampaikan salam kita, solawat kita, doa kita untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ingin tekankan pada poin ini bahwa salawat yang kita sampaikan itu adalah ibadah kepada Allah, bentuk taat kepada Allah, karena Allah yang memerintahkan untuk kita bersalawat kepada Nabi. Bukan karena Nabi belum selamat, bukan karena Nabi tidak diberikan rahmat oleh Allah, bukan karena Nabi belum dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Nabi yang membutuhkan salawat kita. Namun salawat ini adalah bentuk taat kita kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, berselawatlah kepadanya dan berserah dirilah kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya. Pemirsa yang beriman, tema kita adalah 6 bulan sebelum Ramadan. Iya, kenapa kami mengangkat tema ini? Pertama, memang kita sekarang berada di bulan Rabiul Akhir. Sudah lewat Rabiul Awal, kemudian Rabiul Akhir. Artinya 6 bulan setelah Ramadan yang lalu, itu sudah lewat. Kita hitung dari bulan Syawal, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Sekarang kita berada di Rabiul Akhir sebagai awal dari 6 atau fase kedua selama setahun. Semester kedua, awal semester kedua berada di Rabiul Akhir. Iya. Yang kedua, para ulama kita membagi tahun Hijriah itu menjadi 2 bagian. Satu bagian pertama adalah mulai dari bulan Syawal, patokannya adalah Ramadan. Patokannya Ramadan. Jadi setelah keluar dari Ramadan, hitunglah bulan Syawal. Sampai Rabiul Awal, itu 6 atau 1 bagian pertama. Kemudian dari Rabiul Akhir sampai Ramadan adalah 1 bagian kedua. Mereka membaginya seperti apa? Mereka membaginya dari segi amalan mereka. Iya. Ketika keluar dari bulan Ramadan, kita tahu Ramadan ini merupakan momen seseorang memanen pahala amalnya sebanyak-banyaknya ketika dia beramal. Ketika dia memanfaatkan Ramadan dengan berbagai amal soleh, mulai dari menjaga sholat fardunya, menambah sholat sunnahnya, tilawah Al-Qur'annya, zikirnya, sedekahnya, birrul walidainnya, dan berbagai amal sosial yang dilakukan selain amal infiradi atau amal pribadinya, ibadah personalnya, dia juga melakukan ibadah-ibadah yang efeknya meluas, ya. Dan harapannya apa yang kita lakukan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu apa yang dilakukan oleh para ulama kita ketika mereka keluar dari bulan Ramadan dengan membawa amal yang tidak belum pasti diterima atau tidak, maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 6 bulan pertama. Jadi setelah Ramadan, 6 bulan pertama mulai dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, mereka minta kepada Allah agar Allah menerima amal mereka selama bulan Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana. Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Selalu diucapkan itu selama 6 bulan. Minta kepada Allah agar Allah menerima ibadah Ramadan mereka. Ini 6 bulan pertama. Lalu 6 bulan kedua, apa yang mereka lakukan? Minta kepada Allah agar dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Subhanallah. Begitu rindunya para ulama kita, orang-orang soleh terdahulu, dengan Ramadan ini, karena mereka ingin memanfaatkan momen itu secara baik. Sehingga ketika lewat masa itu, mereka bersedih. Namun tetap berharap agar ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Ketika mendekat, mereka berharap mereka termasuk orang-orang yang berjumpa dengan Ramadan. Lalu Allah mudahkan dia untuk beribadah. Pertanyaan selanjutnya, kenapa harus berdoa? Padahal takdir umur kita ini sudah ditetapkan. Iya, betul. Kita perlu berdoa karena tidak semua orang yang berharap umur panjang bisa bertemu dengan Ramadan berikutnya. Berapa banyak yang Ramadan kemarin kita buka bersama, sahur bersama, sholat berjemaah bersama, di masjid, ibu-ibu tilawah Al-Quran di rumahnya. Tapi ternyata untuk Ramadan berikutnya mereka sudah tidak ada lagi. Berapa banyak yang kemarin bisa menelpon dengan orang tuanya ketika liburan hari raya Idul Fitri. Ternyata Ramadan berikutnya sudah tidak lagi seperti itu. Berapa banyak orang yang bergembira ria, senang, canda tawa. Tapi ternyata itu semua tidak terjadi lagi untuk tahun berikutnya. Disitulah mengapa kita harus meminta kepada Allah agar Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan berikutnya. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, ya, sebagaimana dinukil dalam sebuah kitab, ya, beliau menyebutkan bahwa para ulama kita itu persahabat, ya, membagi bulan atau tahun Hijriah menjadi dua bagian. Setelah Ramadan 6 bulan, mereka berdoa kepada Allah agar Allah menerima ibadah mereka di bulan Ramadan. Dan 6 bulan kedua berikutnya mereka minta kepada Allah agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Sahabat pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, perlu kita ingatkan terutama kepada diri kami secara pribadi dan para pendengar semua, bahwa momen Ramadan adalah momen spesial bagi mereka-mereka yang menginginkan, merindukan ibadah kepada Allah. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ya bagil khair aqbil, wa ya bagil syar aqsir. Wahai orang yang mengharapkan kebaikan, yang merindukan ibadah kepada Allah SWT, ketenangan ibadah, akbil, selamat berjumpa. Sambut dia, sambut Ramadan itu. Adapun yang selalu menginginkan keburukan, berbuat dosa, aksir, segera tutup. Tutup kesempatan untuk berbuat dosa. Kita melangkah kepada Allah dengan harapan penuh bahwa kita akan memanfaatkan Ramadan berikutnya nanti jika Allah pertemukan kita dengan sebaik-baiknya. Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, lalu apa yang bisa kita lakukan? Menyambut Ramadan yang akan tiba pada 6 bulan berikut. Iya, tinggal 180 hari lagi. Kita akan berjumpa dengan Ramadan. Atau kurang dari itu 150 hari. Iya, 5 bulan lagi. Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, ya, 5 bulan. Kali 30 berarti 150. Ya, atau 29 kurang dari 150. Mungkin 145 hari lagi. Bahkan sekarang kita sudah ada di 6 Rabiul Akhir. Berarti tinggal 140 hari lagi. 139 hari. Apa yang kita lakukan agar kita bisa berjumpa dengan Ramadan? Atau kalaupun kita tidak berjumpa dengan Ramadan, tapi tetap dalam keadaan baik. Yang pertama, terus memasang tekad, menaikkan harapan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita termasuk orang-orang yang berjumpa dengan Ramadan pada tahun 1448 Hijriah insyaallah. Terus memasang harapan itu. Artinya apa? Kita berharap Allah memperpanjang umur kita. Maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma tawwil umurana, ya Allah, perpanjang umur kami ya Allah. Iya. Walaupun ukuran kebaikan seseorang itu bukan dengan panjangnya umur. Iya. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Manusia terburuk itu adalah panjang umurnya tapi amalannya buruk. Iya, dan sebelum itu Nabi mengatakan, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik itu adalah manusia yang panjang umurnya tapi amalnya the best, amalnya baik, luar biasa. Apa tips atau apa saja yang bisa kita lakukan menyambut Ramadan yang akan datang 6 bulan berikutnya? Yang pertama, mari kita cek kembali ibadah kita kepada Allah. Mengapa kita perlu mengecek, perlu mengevaluasi? Bahasa agamanya memuhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita perlu evaluasi amal kita agar kita betul-betul meningkatkan kebaikan itu dan meminimalisir keburukannya. Sebab orang yang masuk dalam medan pertempuran, masuk dalam medan perlombaan, pasti membutuhkan persiapan. Saya yakin di antara pemirsa ada banyak yang pernah mengikuti lomba. Apakah orang yang ikuti lomba karate atau taekwondo atau kempo, nanti pas lomba baru dia bergerak? Tidak. Bertahun-tahun sebelumnya dia sudah latihan. Bahkan luar biasanya, tidak akan diikutkan dalam lomba kalau belum terdaftar sebagai peserta yang ikut latihan sebelumnya. Iya. Maka demikian pun bulan Ramadan ini, kalau kita mau memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, mulai dari sekarang. Mulai dari hal sederhana dan mulai dari diri kita sendiri. Jangan menunda. Sebab kapan kita menunggu nanti momen datangnya Ramadan baru kita bergerak? Tidak salah, tidak heran, tidak perlu takjub ketika ada orang yang lewat 3 Ramadan, 1, 2, 3, malam ketiga, malam keempatnya dia sudah menghilang. Kenapa? ya wajar, tidak ada persiapan sebelumnya. Sehingga untuk menang dalam perlombaan bulan Ramadan, dia tidak bisa lagi. 3 hari pertama sudah gugur, 1 pekan pertama, 10 hari pertama sudah gugur, ada yang separuh hari pertama, separuh bulan pertama, ya, di bulan Ramadan dia sudah keguguran. Dan pada akhirnya tidak ada yang betah untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, kecuali yang selama ini memang rutin berjamaah. Dan itu kita saksikan cuma sekalian. Disinilah mengapa kita butuh persiapan dari sekarang. Selain kita menanamkan harapan dalam diri kita, insya Allah kita akan sampai bulan Ramadan, tapi evaluasi amal kita, segera perbaiki. Segera memasang tekad itu dan melakukan langkah-langkah praktis untuk kita segera berubah. Kalau kita adalah orang yang lalai dalam sholatnya, mari jangan lagi lalai. Kalau kita selama ini tilawah Al-Quran masih berantakan, mari kita tata rapi. Mudah-mudahan kita bisa masuk bulan Ramadan dan insya Allah tidak berat lagi untuk mengkhatam Al-Quran. Itu yang pertama, yang kedua. Yang ketiga, perbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang dipenuhi noda dan dosa membuat jiwa ini menjadi malas bergerak, terutama dalam kebaikan. Kita lihat begitu banyak orang yang bisa lari pagi, jam 4, jam 3 dia sudah bangun, tapi niatnya untuk lari pagi. Bagi seorang muslim sekedar untuk ruku sujud 2 rakaat saja sholat subuh, dia tidak mampu. Bahkan ada orang yang masih terlambat bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Subhanallah. Kalau masih seperti ini, rupanya memang hati kita masih perlu untuk dibersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Sederhana. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya pada sahabat, menurut Anda kalau ada di antara seseorang, ya, hamba Allah SWT yang punya air di depan rumah, setiap hari dia bersih mandi dari air tersebut, apakah dia akan menjadi orang yang bersih? Persahabat mengatakan, iya. Seperti itulah orang yang senantiasa merutinkan sholat 5 waktu dan dia senantiasa berwudu. Bersih fisiknya, bersih batinnya. Kenapa bersih batinnya? Karena dia telah merendahkan dirinya di hadapan Allah SWT dengan ruku dan sujud. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, hati yang kotor tadi tidak bisa dibersihkan dengan kita banyak makan, mengkonsumsi yang baik, mengatur pola makan kita, 4 sehat 5 sempurna. Bukan dengan itu. Cara membersihkan hati kita adalah memulai dari menjalankan apa yang Allah perintahkan. Lalu berikutnya, jaga prasangka kita kepada Allah. Karena prasangka itu adanya dalam hati. Selalu luruskan niat kita. Kalau seperti itu, insya Allah hati kita ini akan bersih. Ketika hati bersih, semangat ibadahnya luar biasa. Mengapa? Karena ternyata anggota tubuh ini diibaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti junud, bala tentara. Siapa rajanya? Rajanya adalah hati. Dalam hadis Nabi mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh. Ketahuilah, di dalam jiwa manusia, dalam jasad manusia, ada segumpal daging. Ketika segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuhnya baik. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Iya, bisa kita tafsirkan secara lahir ya, bisa juga secara batin. hati ini ketika bersih secara lahir ya, dia akan mampu memompa darah ke seluruh tubuh secara baik. Oksigen ditransfer kemana-mana secara baik. Tapi kapan hati sudah rusak, hati sudah ada penyakit, pasti mau nafas pun ngos-ngosan, mau berjalan saja susah, ya. Sedikit saja ada masalah dia sudah berontak. Kenapa? Karena transfer oksigen ke seluruh anggota tubuh tidak benar. Secara rohani, hati juga punya peran. Ketika dia bersih dari prasangka buruk, bersih dari mengadu domba, memfitnah, berbuat dosa, maka dia akan memompa, menyemangati anggota tubuh untuk senantiasa berada dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kita penting untuk senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia yang telah dijamin pengampunan dosanya. Bahkan surganya sudah ada. Iya. Namun beliau yang menyuruh kita umatnya dan bahkan mencontohkan, bukan hanya menyuruh, beliau mencontohkan untuk senantiasa beristighfar kepada Allah setiap hari. Iya. Beliau mengatakan tubu ilallah fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah. Hendaknya kalian wahai umatku senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena aku bertobat kepada Allah setiap hari itu minimal 100 kali. Dalam riwayat yang lain 70 kali. Nabi tugasnya membawa wahyu, tugasnya menyampaikan kebenaran, tugasnya mengajak manusia kepada ketaatan, tapi tetap beristighfar. Kita bukan siapa-siapa. Tidak ada jaminan surga. Bukan penyampai wahyu. Bukan juga yang menerima wahyu. Kenapa kita masih malas beristighfar? Padahal kita lebih butuh beristighfar daripada Nabi SAW yang telah dijamin untuk masuk ke dalam surga. Bahkan pintu surga dia yang buka. Subhanallah. Tidak ada umat manusia dari awal sampai akhir zaman diciptakan dan mereka beriman akan masuk surga kecuali yang diizinkan membuka pintu surga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amal berikutnya adalah perbaiki hubungan kita dengan sesama. Seringkali orang tersakiti dengan kata-kata kita. Iya. Ada juga orang tersakiti dengan tingkah laku kita. Memang terkadang kita merasa berada di atas posisi yang benar. Tapi ternyata sikap kita itu tidak benar menurut orang lain. Iya. Dan itu saya merasakan sendiri. Iya. Ada insiden sedikit tadi malam. Ada orang yang tersenggol, kemudian dengan saya punya ego, saya tidak mau meminta maaf. Saya menganggap dia juga yang salah, karena dia mengambil posisi jalan terlalu besar. Itu ego saya, tapi menurut dia yang benar. Nah ini yang memang saya akhirnya sadar bahwa astagfirullah. Saya khawatir masih ada sifat kesombongan dalam diri dan itu yang kita selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau masih ada sifat sombong dalam diri saya, ya Allah, ampuni saya dan hapus sifat itu. Jangan sampai dia bercokol dalam hati kita sementara kita tidak menyadari. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannah man kana fil qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang masih tersisa dalam hatinya mithqal. Mithqal itu berat, berat yang paling ringannya ya, dari kesombongan. Jadi kalau ada sifat sombong walaupun sedikit saja dalam hati kita, itu sudah cukup menjadi alasan untuk kita masuk ke neraka Allah SWT. Waliyadzubillah. Iya. Saya bersyukur ada orang-orang terdekat saya menegur saya. Anak saya mengingatkan, Abi tidak boleh begitu. Abi harus berhenti. Abi salah. Subhanallah. Ya. Memang kita butuh orang-orang di sekitar kita yang mengingatkan kita. Maka kalau ada interaksi yang tidak baik antara kita dengan sahabat kita, terutama di dalam rumah kita, dengan tetangga kita, mari kita perbaiki sejak dini. Sebelum kita masuk ke bulan Ramadan, yang mana keburukan-keburukan tadi yang kita lakukan dengan sesama kita, justru menjadi sebab beratnya kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita sudah berada di dalam bulan Ramadan, tapi kita tidak memanfaatkannya secara baik. Sebab manusia itu dalam memasuki bulan Ramadan, banyak golongannya. Ada yang masuk Ramadan biasa-biasa saja. Dia menganggap Ramadan sama dengan bulan-bulan yang lain. Ada yang masuk bulan Ramadan semangatnya di awal, tapi nanti setelah mulai lama-lama kelamaan, karena teman yang salah atau karena berbagai masalah, akhirnya dia mulai mundur. Dan luar biasa ada orang yang sudah persiapkan diri beberapa bulan sebelum Ramadan, kemudian ketika masuk bulan Ramadan dia bersemangat melaksanakan ibadah kepada Allah SWT, sehingga dia termasuk orang yang musabaqatun fil khairat, orang yang terus berlomba melakukan kebaikan. Contoh yang tadi sangat sederhana kita sudah sampaikan dan tidak perlu kita ulangi, bahwa orang yang konsisten untuk melaksanakan sholat berjemaah di bulan Ramadan, terutama di detik-detik terakhir, justru yang selama sebelum bulan Ramadan memang dia sudah terbiasa melaksanakan sholat berjemaah. Oleh karena itu, mari selain kita memperbaiki ibadah kita, jaga interaksi kita dengan sesama kita. Kalau bersalah segera meminta maaf, tidak perlu menunda-nunda, tidak perlu tunggu, apalagi kita berharap dia yang minta maaf. Jangan. Bisa jadi kitalah memang yang salah. Bahkan kita dalam posisi benar pun seharusnya kita meminta maaf. Ya, ini peringatan untuk diri saya. Kalau para pemirsa mendengarnya, ya itu bonus. Tapi ini adalah peringatan untuk diri saya yang terkadang masih khilaf, masih salah. Kemudian yang berikut, pemirsa, dan ini mungkin poin terakhir, untuk kita jaga interaksi kita dengan Al-Quran. Al-Quran dan Ramadan itu memiliki keterkaitan yang sangat erat. Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Berapa menit lagi? Jangan sampai. Iya. Iya. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, penjelas terhadap petunjuk itu, wal furqan, pembeda antara yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, yang tauhid dan yang syirik, yang sunnah dan yang bid'ah, semua ada di dalam Al-Quran. Tiga fungsi itu Allah sebutkan dalam satu ayat. Subhanallah. Dan itu diturunkan bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan dia di bulan Ramadan di Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Ad-Dukhan ayat 4. Kami turunkan dia di malam penuh berkah. Dari Lailatul Qadar itu malam yang penuh berkah dan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka sahabat pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, di antara kita masih ada yang lewat bulan Ramadan tapi tidak khatam Al-Quran. Kalau tidak khatam Al-Quran karena ingin memahami Al-Quran, ya okelah. Tapi kalau sengaja meninggalkan Al-Quran, jangan sampai kita termasuk yang muhajir anil Quran, orang yang menjauh dari Al-Quran, orang yang meninggalkan Al-Quran. Ya, maka mulai dari sekarang, kalau kita belum bisa membaca, jangan jadikan alasan untuk tidak membaca Al-Quran. Segera belajar. Alhamdulillah sekarang di Kota Kupang ada metode di Rosa, pendidikan Al-Quran orang dewasa. Dan kami alhamdulillah termasuk salah satu pembina, pengajar di Rosa. Jika ada yang mau, ya boleh di komen di channelnya RRI Kupang, ya, untuk nanti kita berkontak, ya, saling kontak untuk kita sepakati waktu belajar di Rosa. Sebab ternyata menurut penelitian Kementerian Agama disebutkan bahwa 64% masyarakat Indonesia yang Muslim belum bisa membaca Al-Quran. Iya. Jangan sampai justru saudara-saudara kita yang non-Muslim yang bisa baca Quran. Iya. Sebab berapa banyak saudara-saudara kita, karena sekolahnya mungkin di sekolah Islam, dia bisa mengaji. Bisa baca Al-Fatihah, bisa baca ayat kursi, bisa baca surat-surat pendek. Nah, sementara yang Muslim, jelas-jelas lahir dari kandungan seorang Muslimah, tidak bisa membaca Al-Quran. Kalau 64% itu salah satunya adalah kita, segera kita berubah, kurangi itu 64%. Iya, kita harus bisa membaca Al-Quran, mempelajarinya, memahaminya. InsyaAllah dengan demikian kita pun mampu mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian pemirsa yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan 6 bulan menjelang Ramadan kita termasuk orang yang sudah bersiap-siap, ya, dengan doa kita yang terbaik, dengan ibadah kita yang luar biasa, dengan semangat kita, tekad kita, harapan kita kepada Allah, ya, doa-doa kita agar kita diperpanjang umur kita, ya, sehingga kita bisa menjumpai Ramadan dalam keadaan siap untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, para pendengar Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang, insyaallah dirahmatullah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan ilmu yang telah disampaikan oleh beliau. Luar biasa, beliau sudah tadi membicarakan tentang persiapan-persiapan untuk menyambut bulan Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan ini. Insyaallah mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bisa kita ambil hikmahnya, sehingga kita bisa melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terkhususnya untuk menyambut bulan suci Ramadan. Baik, sebelumnya selanjutnya kami mohon diri karena kami dibatasi dengan waktu. Insyaallah kita mudah-mudahan kita berjumpa di waktu-waktu yang insyaallah akan kita bersama-sama menghidupkan kembali mutiara.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Kebiasaan masyarakat, baik itu di kampung-kampung maupun yang ada di kompleks perumahan seperti di BTN sana, dorang kalau sapu habis dorang perumah, dorang kumpul aja, dorang dulu bakar. Baik dulu lihat sampai api padam.
2: Pertanian menyerap 2,3 juta tenaga kerja, berkontribusi terhadap 28,9 PDRB 2024 dengan potensi lahan 1,8 juta hektar.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Kupang, edisi hari Jumat tanggal 18 September 2026. Dua informasi utama Warta NTT Pagi ini. Maraknya kebakaran saat musim kemarau mendorong masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran dalam mencegah kebakaran. Pembangunan pertanian dan ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas penting pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi. Pagi selengkapnya bersama saya Sony Tanisip. Memasuki musim kemarau, pemerintah Kelurahan OETT, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang mengimbau seluruh masyarakat untuk memastikan keamanan rumah sebelum bepergian atau berangkat kerja. Laporan selengkapnya bersama Aris Lake.
4: Lurah OETT Beni Mudai menyampaikan himbauan tersebut disampaikan melalui Ketua RT dan RW setempat untuk diteruskan kepada warganya. Menurut Beni, safety menjadi kunci utama bagi setiap keluarga. Karena itu Beni menegaskan kepada setiap warga untuk selalu memastikan listrik, kompor, dinamo, rice cooker, serta perangkat lainnya dalam kondisi aman dan mati sebelum bepergian. Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran. Jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran, dapat dipastikan bukan berasal dari kelalaian di dalam rumah warga.
5: Informasi yang kami sampaikan kepada warga melalui RT/RW itu bahwa ketika keluar rumah atau rumah itu kosong, maka segala aktivitas atau listrik di dalam listrik dan kompor itu harus benar-benar steril atau mati. Karena kita tidak tahu bahwa jangan sampai kompor atau listrik masih tercolok atau terhidup, sehingga mungkin itu yang menyebabkan, apalagi dengan keadaan angin dan sebagainya.
4: Lebih lanjut, Beni berharap adanya sinergi antara RT, RW, serta seluruh lapisan masyarakat, sehingga ketika terjadi persoalan, bisa segera teratasi, sebab pemerintah tidak bisa berjalan sendirian. Komunikasi dan koordinasi menjadi penting dalam upaya menjawab kebutuhan masyarakat. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi selanjutnya, gangguan listrik dan korsleting yang terjadi di sekitar kawasan usaha dan permukiman warga menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kebakaran. Laporan selengkapnya bersama Andri Iskandar.
6: Gangguan listrik dan konsleting yang terjadi di sekitar kawasan usaha dan pemukiman warga menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kebakaran. Warga dan pelaku usaha berharap PLN segera melakukan pemeriksaan jaringan serta memberikan informasi langkah penanganan saat terjadi gangguan listrik. Salah satu pemilik usaha, Yuliana Baliate, mengatakan pihaknya pernah mengalami dua kali kejadian yang diduga berkaitan dengan konsleting pada jaringan listrik di sekitar lokasi usahanya. Ia mengatakan kondisi tersebut cukup mengkhawatirkan, terutama saat musim panas ketika angin dapat mempercepat penyebaran api.
7: Mengharapkan supaya PLN itu tidak ada lagi terbakar seperti itu tuh, atau ada koslet-koslet, supaya kita juga aman waktu kerja begini. Kalau kayak kesalahan dari kita, mungkin karena kita punya kabel yang terbakar, nah itu kita bisa panggil teknisi kok perbaiki. Tapi kalau yang seperti ini di tiang listrik atas, siapa yang tahu itu barang. Jadi hanya ya kita harapkan dari PLN supaya bisa lihatin kabel-kabel yang tergantung-tergantung.
6: Sementara itu, juga mengaku khawatir dengan kondisi listrik yang kerap mati dan menyala kembali. Menurutnya, gangguan tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tetapi juga dapat berdampak pada peralatan elektronik dan kegiatan belajar anak-anak.
8: Kalau kita dengar tuh ya, kita khawatirnya kalau lampu mati, anak-anak yang kuliah kan terganggu dong punya belajar, karena semuanya kan dari komputer. diputer dari ini apa kan kerja tugas kan repot. Misalnya kalau ini kebakaran ini kan kabar merambat ke apa. Nah itu yang kita ini. Terus malam-malam lampunya kayak gedap-gedip. Ya mungkin gardunya jauh kah atau ke mana? Pemakaian yang lebih banyak mungkin. Mungkin ada penambahan apa gardu kah?
6: Stabilnya pasokan listrik dan penanganan yang cepat dinilai penting untuk menjaga aktivitas masyarakat sekaligus mencegah gangguan listrik berkembang menjadi kebakaran. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Maraknya kebakaran saat musim kemarau mendorong masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran dalam mencegah kebakaran. Salah satu warga di BTN Kolhua, Jose, menilai kebiasaan membakar lahan dan sampah serta membuang puntung rokok sembarangan menjadi faktor yang dapat memicu kebakaran.
1: Kewaspadaannya begini, kesiapannya begini. Kebiasaan masyarakat, baik itu di kampung-kampung maupun yang ada di kompleks perumahan seperti di BTN sana, dorang kalau sapu habis dorang perumah, dorang kumpul aja, dorang bakar. Baik duduk lihat sampai api padam, kalau dia duduk lihat, dia kebetulan ada masak di masa dalam ini barang, ini kan menyala terus nih. Angin datang, tiupin barang, Jadi mitigasi atau antisipasi atau kita punya langkah-langkah itu, jangan biasakan diri untuk sampah pun pakai bakar, tidak boleh juga. Mau di perumahan atau di luar perumahan, sampah itu kalau sampah daun-daun itu jadikan sebagai pupuk. Taruh tampung saja situ, nanti taruh tanah sedikit, siram sedikit, lombok masuk, dia sudah jadi itu. Taruh tomat, dia sudah jadi itu. Di tempat polybag kecil itu, sudah jadi itu. Sampah ini kan dia berubah jadi kompos, jadi pupuk, pupuk kompos.
3: Jose juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dalam menjaga lingkungan dengan menghindari kebiasaan membakar sampah maupun lahan secara sembarangan. Dia mengimbau warga untuk memanfaatkan sampah organik sebagai pupuk kompos serta memastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Menurutnya pencegahan kebakaran tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat agar risiko kebakaran selama musim kemarau dapat diminimalkan. Pihak PLN merapikan kabel-kabel yang mengganggu di ruas-ruas jalan umum untuk memudahkan kendaraan besar melintas. Laporan selengkapnya bersama Wiwin Ngari.
9: Kondisi ruas jalan yang dipenuhi oleh kabel-kabel listrik yang kendur membuat tim PLN turun tangan untuk merapikan guna meminimalisir terganggunya kendaraan besar saat berlalu lintas. Ketua tim HART PLN Sugianto menjelaskan, timnya tidak hanya menerima laporan perapian kabel-kabel di ruas jalan, tetapi juga turun langsung mengecek kondisi kabel yang perlu dirapikan.
10: Ini pekerjaan kabel JTR yang kebetulan langgar jalan umum supaya kendaraan yang truk atau yang lewat atau sejenis kendaraan lain bisa tidak terhambat dengan kita punya kabel JTR ini. Biasanya kita selain menunggu laporan dari masyarakat setempat, kita juga ada tim surveinya untuk membuat TO supaya pekerjaan kita bisa laksanakan itu.
9: Hal selaras juga disampaikan oleh Ketua RT 13 Kelurahan Lasiana, Reumunis Rani. Saat ditemui RRI, ia mengatakan hampir setiap hari pihak PLN datang ke RT-nya, baik untuk memasang listrik baru di beberapa unit kos, maupun merapikan kondisi kabel yang melewati ruas-ruas jalan dan rumah warga.
11: Minggu lalu kok dua hari berturut-turut malam tuh, itu padam sampai bisa 3 jam tuh. Makanya kan kasihan kan, padam pokoknya suram mati. Jadi kan takutnya orang punya elektronik rusak habis semua tuh. Kita di sepuluh lingkungan kan lingkungan kos-kosan tuh. Ya. Jadi banyak yang memang pergunakan listrik dan memang sering PLN itu masuk keluar hampir 2-3 hari. Karena juga satu hari 2-3 kali lewat pemasangan listrik baru di kos-kosan tuh. Meteran itu semua itu.
9: Reumunus menambahkan, di RT-nya terdapat satu gardu tua dan pernah meledak. Ia berharap agar adanya penanganan yang tepat pada gardu yang bermasalah, mengingat beberapa kali listrik di RT-nya cenderung tidak stabil. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
12: Ini dengan Bapak Jumadi Soleman yang berada di Kelurahan Kelapa 5, RT 6, RW 3. Ya kalau persiapan Bapak itu kemungkinan kita waspada dan kita harus istilah antisipasi lah dengan kebakaran itu. Jadi kita sudah apabila ada satu kebakaran kita harus memadamkan api. melaksanakan penyiraman pakai air ya begitu.
13: Beta nama Joshua Triantafuli, beta dari BTN. Bagi menurut beta untuk kejadian yang sekarang yang lagi marak-maraknya untuk yang bilang kebakaran di hutan, kalau menurut beta sendiri yang di daerah BTN mungkin warga sekitar belum terlalu paham dengan dampak besarnya ini begitu. Yang sempat baru-baru terjadinya kebakaran itu salah satunya mungkin pembuangan sampah yang sembarangan sehingga anak-anak mungkin anak-anak kecil yang tidak sengaja mungkin membakar api gitu, itu bisa menyebabkan gitu. Baru-baru kan sempat terjadi BTN.
14: Saya Kenzo, saya dari Nemata, Penfui. Tanggapan saya tentang kebakaran yang sudah cukup sering terjadi di Kota Kupang sendiri untuk dalam beberapa waktu ini, beberapa kali terjadi. Itu menurut saya ada tiga hal yang paling penting. Satu, kesadaran diri sendiri, kesadaran sebagai masyarakat, dan kesadaran dari pemerintah. Satu, kesadaran dari diri sendiri, contohnya kita tahu situasi sedang panas-panas seperti sekarang musim kemarau. Kita bisa mengerti lah kalau misalnya kayak bagi kita yang merokok, tahulah tempatnya. Jangan buang puntung sembarangan. Kita buang puntung, salah lalu kita buangnya mungkin ke arah rumput yang kering atau ketumpukan sampah. Pasti dengan sendirinya itu bisa jadi titik api yang menyebar jadi besar.
3: Beralih ke informasi selanjutnya, pembangunan pertanian dan ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas penting pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus menjadi salah satu tulang punggung perekonomian daerah. Menurut Gubernur Melki Lakalena, sektor pertanian NTT pada tahun 2024 menyerap sekitar 2,3 juta tenaga kerja dan berkontribusi 28,9% terhadap PDRB Nusa Tenggara Timur. Laporan selengkapnya bersama Alotani.
2: Pertanian menyerap 2,3 juta tenaga kerja, berkontribusi terhadap 28,9 PDRB 2024. Dengan potensi lahan kering 1,8 juta hektar, NTT memiliki peluang besar menjadi salah satu lumbung pangan di kawasan timur Indonesia.
15: Penegasan tersebut disampaikan Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena saat menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2026-2031 di Geraha Cendana Universitas Nusa Cendana Rabu 16 September 2026 kemarin. Dengan potensi lahan kering mencapai sekitar 1,8 juta hektar, NTT memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi salah satu lumbung pangan di kawasan timur Indonesia. Gubernur Melki Lakalena berharap HKTI dapat menjadi rumah bersama bagi para petani sekaligus ruang untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan petani. HKTI NTT juga diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan serta mengawal kebijakan pembangunan pertanian.
2: Terima kasih buat Ketua Umum HKTI yang kemarin sebelum jadi Kepala BKN sebagai Wakil Menteri Pertanian. Melalui Kementerian Pertanian, NTT memperoleh tim emas swasembada pangan nasional. Tepuk tangan dulu buat dukungan dari Kementerian Pertanian. Kita masuk lima besar dan membuktikan bahwa NTT bukan lagi daerah yang bukan lumbung pangan nasional. Kita bisa menjadi lumbung pangan nasional kalau kerja bersama-sama. Dan hari ini kita bersyukur HKTI berlantik dan kita bisa memimpin kekuatan baru HKTI di Provinsi NTT.
15: Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Sudaryono, selaku Kepala Badan Gizi Nasional, usai melantik pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Provinsi NTT di Kota Kupang menegaskan, pertanian dan pangan itu penting. Ia juga menyinggung bahwa pelaksanaan MBG penting karena program tersebut merupakan tender politik yang sudah terlaksana pada pemilu tahun 2024 dan harus terlaksana menjawab kebutuhan masyarakat.
2: Yang artinya kalau kita tidak ikut program ini, udah pasti keliru. Kok NTT tidak ikut-ikut urusan pertanian, udah pasti keliru. Karena program, anggaran, dan semua itu salah satunya difokuskan pada sektor pangan. Jadi Pak Kadis kejar Pak Nandu, minta apa saja lewat Pak Nandu, pasti tembus. Minta traktor, pengairan, irigasi, apa semua. Karena memang untuk melawan kemiskinan, betul kemiskinan dilawan dengan pendidikan. Tapi orang miskin itu lapar, kalau lapar harus dikasih makan sebelum dia bisa sekolah. Maka pertanian itu menjadi penting untuk intermediate.
15: Ketua DPD HKTI Provinsi NTT periode 2026-2031, Fernando Jose Osorio Suarez menegaskan komitmen HKTI NTT untuk bergerak dan hadir langsung di tengah petani di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. HKTI, menurut Fernando Suarez, akan berkeliling ke 21 kabupaten dan kota untuk menjadi mata dan telinga para petani, mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi, serta mendorong solusi konkret. Komitmen tersebut sejalan dengan harapan Gubernur Melki Lakalena agar HKTI tidak berhenti pada struktur organisasi, tetapi benar-benar hadir di lapangan dan memberi manfaat langsung bagi petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi selanjutnya, Menteri Perhubungan mengingatkan ASN untuk menjadikan keselamatan dan pelayanan menjadi prioritas. Laporan selengkapnya disampaikan Yunia Boling.
16: Menteri Perhubungan Republik Indonesia Dudi Purwagandi menegaskan bahwa aparatur sipil negara atau ASN harus terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur, Umbu Ngadundamu SH MSI, saat membacakan sambutan Menteri Perhubungan pada upacara Hari Perhubungan Nasional ke-55 yang dirangkaikan dengan Hari Kesadaran Nasional Kamis 17 September 2026. Momentum tersebut jadi kesempatan untuk mengevaluasi kinerja sekaligus mengingatkan kembali bahwa tugas utama ASN adalah melayani masyarakat, melaksanakan pembangunan, dan menjaga kepercayaan publik. ASN juga diminta membangun budaya kerja yang cepat, transparan, dan akuntabel, serta menghindari pelayanan yang berbelit-belit.
17: Berkaitan dengan peringatan Hari Perhubungan Nasional tahun 2026 yang juga kita peringati saat ini, saya akan bacakan sambutan Menteri Perhubungan Republik Indonesia sebagai berikut. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan penyertaannya kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat dalam mengikuti upacara Hari Kesadaran Nasional bulan September 2026 yang sekaligus dirangkaikan dengan upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional yang ke-55 tahun 2026. Merupakan momentum melakukan evaluasi kinerja selama sebulan ini sekaligus untuk membangun kembali kesadaran kita sebagai aparatur negara bahwa tugas utama kita adalah melayani masyarakat, melaksanakan pembangunan, dan menjaga kepercayaan publik. Sebagai ASN Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, kita dituntut untuk terus meningkatkan disiplin, profesionalisme, integritas, loyalitas, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Masyarakat tidak hanya menilai pemerintah dari berbagai program dan pembangunan yang dilaksanakan, tetapi juga dari cara kita memberi pelayanan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh ASN Kabupaten Sumba Timur untuk setia mempedomani setiap makna yang terkandung dalam Panca Prestia Korps Pegawai Republik Indonesia, tingkatkan kinerja, dan teruslah membangun budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan, bekerja secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel, serta menghindari berbagai bentuk pelayanan yang berbelit-belit.
16: Dalam sambutannya, Menteri Perhubungan juga menekankan bahwa keselamatan merupakan prioritas utama dan tidak dapat dikompromikan dalam setiap layanan transportasi. Peringatan tersebut turut diwarnai menyampaikan duka cita atas tragedi kapal Virgo Transport 8 di Laut Jawa pada 13 September 2026. Menteri Perhubungan mengingatkan kemajuan teknologi dan pembangunan infrastruktur transportasi harus selalu diiringi jaminan keselamatan bagi masyarakat pengguna jasa. Sejalan dengan tema Hari Perhubungan Nasional tahun 2026, menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju, insan perhubungan didorong memperkuat konektivitas darat, laut, dan udara, meningkatkan efisiensi memanfaatkan teknologi, serta memperkuat sinergi lintas sektor. Sementara bagi ASN di Sumba Timur, seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBD 2026 diharapkan dapat diselesaikan tepat waktu dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan dan aspek hukum yang berlaku. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono meninjau langsung progres pembangunan Jembatan Termanu dan Jembatan Kapsali di Desa Manubelon, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang. Laporan selengkapnya bersama Vince Sakarias.
18: Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono didampingi Ketua Persit Kartika Chandra, Nyonya Kartika Adining Tias Cahyono beserta rombongan meninjau langsung progres pembangunan Jembatan Termanu dan Jembatan Kapsali di Desa Manubelon, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya Korem 161 Wirasakti memastikan pembangunan kedua jembatan yang dikerjakan Satgas Yonsikon 13 KE tersebut berjalan sesuai tahapan dan target, sekaligus mendukung percepatan konektivitas akses vital bagi masyarakat di wilayah Amfoang. Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono mengatakan kegiatan gotong royong tersebut menjadi wujud nyata sinergi TNI dan masyarakat dalam memperkuat infrastruktur sekaligus mengantisipasi ancaman abrasi dan derasnya arus sungai pada saat musim hujan. Kegiatan gotong royong pemasangan bronjong di bantaran sungai yang dilakukan personil Satgas Yonsikon 13 KE bersama anggota Posramil Manubelon dan masyarakat di Desa Manubelon.
19: Oke, nanti kalau untuk wilayah ini, tadi kita lihat ada satu jembatan lagi ya, penghubung antara Termanu dan Bipulo itu ada satu jembatan lagi yang Jembatan Aramco. Sepertinya nanti juga akan kita bangun. Namun perlu Bapak-Bapak ketahui bahwa dari Satgas Jembatan ini, khususnya wilayah NTT, kita sudah membangun dalam proses ini sekitar 55 jembatan. Itu jembatan perintis dan jembatan beton yang sudah jadi sekitar 25. Ini seluruh NTT, ada di Flores, ada di Sumba. Ini sekarang kita membangun. Jadi masyarakat yang butuh jembatan, ini laporan kepada Bapak Binsa ngecek, langsung kita laporkan kepada Dan Satgas, nanti akan kita bangunkan.
18: Lebih jauh menurut Danrem, progres pembangunan dua jembatan tersebut dilaksanakan secara bertahap. Untuk Jembatan Termanu, pekerjaan saat ini difokuskan pada penyelesaian pondasi dan abutmen sebelum dilanjutkan dengan perakitan struktur baja. Jembatan tersebut direncanakan menggunakan konstruksi rangka baja dan pondasi tiang panjang memiliki lebar sekitar 6 meter untuk mengakomodasi dua jalur kendaraan serta dirancang lebih kuat dalam menghadapi potensi banjir bandang. Selain meninjau pembangunan dua jembatan tersebut, Danrem bersama rombongan juga menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat di Desa Manubelon. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat sekaligus mempererat hubungan dan kebersamaan TNI dan warga.
3: Undang-undang baru perlindungan saksi dan korban tidak hanya melindungi saksi dan korban, tetapi juga memulihkan, termasuk adanya mekanisme dana abadi korban untuk kondisi tertentu ketika restitusi dari pelaku tidak terpenuhi. Laporan selengkapnya disampaikan Delvin Wandi.
20: Perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana memasuki babak baru setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dr. Andreas Hugo Parera, mengatakan perubahan undang-undang ini membawa paradigma baru dari yang sebelumnya lebih berorientasi pada pelaku menjadi lebih memperhatikan hak dan pemulihan korban. Menurutnya, keadilan tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku. Hak korban juga harus dipastikan terpenuhi, diantaranya mendapatkan akses terhadap pemulihan medis, psikologi, psikososial, hingga pemulihan ekonomi sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Andreas menyebut, aturan baru memperkuat mekanisme restitusi, mulai dari penelusuran dan penyitaan aset pelaku, hingga mekanisme pembiayaan korban melalui dana abadi korban dalam kondisi yang telah diatur undang-undang.
21: Putusan pengadilan ada restitusi, tapi kalau pelakunya tidak punya apa-apa, kamu dapat apa dari dia gitu kan? Nah, dengan berbagai peristiwa ini, kita pikir ini kita harus lakukan perubahan terhadap undang-undang ini sehingga memberikan kemungkinan dengan berbagai instrumen termasuk dana abadi.
20: Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Sri Supariani, menegaskan bahwa keberadaan skema pembiayaan dari negara tidak berarti menghilangkan tanggung jawab pelaku. Menurut dia, aparat penegak hukum sejak awal perlu memastikan adanya penelusuran aset dan penyitaan jaminan restitusi. Ia menjelaskan, mekanisme tersebut perlu dilakukan sejak awal melalui koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan. Penelusuran aset, profiling pelaku dan penyitaan jaminan restitusi penting dilakukan agar ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap, posisi keamanan pelaku untuk membayar dapat diketahui.
22: Saat ini untuk Undang-Undang TPKS sudah ada dana bantuan korban. Tetapi dana bantuan korban itu
0: itu kan menjadi tanggung jawabnya negara gitu. Maka kemudian tanggung jawab pelaku juga tetap harus dikedepankan terlebih dahulu. Nah, yang kedua adalah dana abadi korban yang saat ini memang masih disusun RPP-nya ya, dan itu berkaitan dengan tindak pidana di luar dari TPKS. Jadi bisa saja kemudian ada tindak pidana lainnya gitu ya, yang memang masuk dalam tingkat kehususannya LPSK gitu, tindak pidananya yang ketika kemudian pelakunya kurang bayar maka dialihkan menjadi tanggung jawab negara gitu.
5: Dengan demikian, pemulihan korban ditempatkan sebagai bagian yang berjalan bersama proses perlindungan dan pemenuhan hak, bukan semata-mata menunggu korban memperoleh pembayaran dari pelaku. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Satuan Tugas Penanganan Sampah berkolaborasi dengan lurah, camat, dan lembaga swasta mengatasi persoalan sampah di Kota Kupang. Laporan selengkapnya bersama Ana Lopo.
22: Masyarakat itu bertanya, sampah yang dikumpulkan ini kemudian diapakan? Karena dalam itu wajib ada pemilahan dari rumah tangga. Dari pertanyaan yang muncul, sampah yang kita sudah pilah ini?
23: Dalam upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, pemerintah Kota Kupang membentuk Satuan Tugas Penanganan Sampah. Langkah ini merupakan bagian dari rencana besar untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Kupang. Sekretaris Satgas Penanganan Sampah Kota Kupang, Witrian Ronaldo Ota kepada RRI, mengatakan program penanganan sampah tidak dapat berjalan dengan efektif tanpa partisipasi aktif dari semua komponen masyarakat.
24: Terbentuklah namanya Forum Kupang Green and Clean berbasis masyarakat. Kenapa berbasis masyarakat? Karena kita mau masyarakat terlibat di dalam ya, begitu. Benar. Sehingga 9 Maret itu dilegalkan dengan SK Lurah dan terbentuklah. Nah, salah satu item kegiatan yang dilaksanakan oleh KGC adalah bank sampah. Salah satu item kegiatannya adalah bank sampah. Kita ada beberapa pilar, ada bank sampah, ada nih ekonomi kreatif, terus ada ketahanan pangan keluarga, yaitu budik damber, budidaya lele dalam ember, dan edukasi.
23: Sementara itu, Ketua Forum Kupang Green and Clean berbasis masyarakat Kelurahan Liliba, Kota Kupang, Yosep Leonard Kale mengatakan, Forum Kupang Green and Clean dibentuk sebagai wadah koordinasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, ekonomi berbasis sampah, dan ketahanan pangan keluarga.
24: Kami punya tenaga-tenaga muda yang kami sebut relawan, karena mereka bekerja dengan hati, tidak dengan biaya, karena kami forum ini jalan juga dengan apa ada. Teman-teman yang memberi diri itu adalah teman-teman yang merasa peduli dan mau berbagi. Kami ada pemuda-pemuda gereja, kami libatkan. Kenapa kami libatkan gereja? Karena gereja merupakan rohnya begitu ya. Jadi kita bicara tentang lingkungan di atas mimbar, tapi implementasinya kami harapkan dari gereja ada juga.
23: Forum Kupang Green and Clean berbasis masyarakat di Liba hadir untuk mendorong pemulihan sampah dari rumah, pengembangan bank sampah, pengolahan sampah bernilai ekonomi, pemanfaatan pekarangan untuk budidaya ikan lele, dan tanaman sayur. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Maraknya kebakaran saat musim kemarau mendorong masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran dalam mencegah kebakaran. Pembangunan pertanian dan ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas penting pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekian Warta NTT pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sony Tanisip mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila, Kupang pagi ini.
2: Pro 1, Gan

Selamat pagi pendengar dari kawasan Tompelo 8 Kupang Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk kesempatan pagi ini pendengar, temani Anda di Kupang pagi ini ada informasi-informasi yang bisa Anda simak. Saya siapkan informasi-informasi yang bisa Anda simak sambil untuk pagi ini pendengar, Anda punya kesempatan untuk bisa juga berbagi informasi dari sekitar Anda. Informasi Kamtipmas, informasi lalu lintas, informasi-informasi lain dari sekitar Anda bisa Anda bagikan. Saya buka line telepon di 0380825444, 0380843 1152, atau Anda juga bisa bergabung di WhatsApp di 0811 3820 9440. Mungkin ada kejadian-kejadian tak terduga di sekitar kita yang bisa Anda sharingkan informasinya, atau juga ini sampah di daerah saya, tempat saya sudah beberapa waktu tidak diangkat, atau juga informasi-informasi terkait dengan Kamtipmas, kondisi lingkungan, kebersihan, dan juga lalu lintas ya. Cuaca juga boleh di 0380825444, 0380843 1152, atau juga di WhatsApp. Sampai di pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah, nanti ada dialog untuk pagi hari ini yang bisa Anda simak. Wawancara ya di pukul 7.30. Jadi tetap dengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Siapa sih yang mau hidup miskin selamanya? Tapi sadar tidak, ada kebiasaan yang tanpa kita sadari justru mewariskan kemiskinan. Pertama, menganggap sekolah tidak penting. Padahal, pendidikan adalah kunci membuka peluang hidup yang lebih baik. Kedua, gaji habis buat gaya. Gajian hanya numpang lewat. Tabungan, nol. Ketiga, berutang untuk hal yang tidak penting. Ini bukan membuat maju, malah makin terjebak. Dan terakhir, mental pasrah tidak mau berubah. Padahal, masa depan bisa diperbaiki kalau kita mau hidup, belajar, dan bertumbuh. Yuk, putus rantai kebiasaan ini. Mulai dari sekarang, untuk hidup yang lebih baik demi masa depan keluarga.

yang tetap beraktivitas di hari Jumat ini, semangat untuk beraktivitas di hari Jumat, atau mungkin yang hari ini bekerja dari rumah, WFH-nya masih tetap berjalan ya. Jadi mungkin ada instansi yang melakukan WFH, bekerja dari rumah di hari Jumat ini. Tapi untuk Anda yang saat ini sudah ada di jalan dan mempersiapkan aktivitas pagi Anda, bisa berbagi informasi pagi. Silakan bisa berbagi informasi di line telepon dan juga di line WhatsApp. Nanti juga ada kesempatan untuk Anda ikutan polling di Instagram sesaat lagi ya. Dan ada kesempatan untuk pagi ini berbagi informasi cuaca, informasi-informasi lain dari sekitar Anda. Saya bagikan informasi cuplikan dari rri.co.id. Pendengar, pemerintah Provinsi NTT menempatkan perbaikan infrastruktur jalan sebagai salah satu prioritas dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Perbaikan akses jalan dinilai berkaitan langsung dengan kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi barang, dan juga aktivitas ekonomi daerah. Ini disampaikan Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma yang menyampaikan, memberikan tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi DPRD NTT. Disampaikan bahwa pemerintah Nusa Tenggara Timur dalam perubahan anggaran

NTT. Harap-harapnya di jalan di dekat kita juga ada perbaikan yang dilaksanakan supaya nanti kelancaran pemulihan ekonomi bisa berjalan dengan baik.

0: Iya, Mak.
1: Kepala saya pusing, berdenyut juga dari tadi.
0: Ah, paling kurang minum air, nanti juga hilang.
1: Bapak kemarin juga bilang leher kaku, jantung juga berdebar.
0: Iya sih, tapi jangan suruh saya tensi ya, takut, Mak.

0: Eh, takut tensi? Emang alatnya gigit, Pak?
1: Oh, no!
2: Bunyinya saja sudah bikin saya deg-degan, Ma.
0: Lah, lebih deg-degan kalau hipertensi dibiarkan, Pak.
2: Memang penting ya?
0: Iyalah, Pak. Penting. Cuma sebentar dan tidak sakit. Sekarang juga bisa cek gratis juga.
2: Gratis?
0: Iya, Pak. Dari program pemerintah. Namanya Cek Kesehatan Gratis. Kita masyarakat diminta untuk memanfaatkan program itu. Jadi, selagi masih gratis, ayo Pak, kita ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.
2: Wah, mantap itu. Mumpung gratis, kita cek sekarang saja ya, Ma.
0: Nah, itu baru suami pinter.
2: Ternyata, yang bikin takut itu pikiran sendiri ya.
0: Makanya jangan takut cek sebelum terlambat.
3: Pendidikan bukan hanya soal nilai, tapi juga soal membentuk sikap dan karakter.
4: Nah, lain kali lebih jujur ya. Ibu percaya kamu bisa lebih baik.
3: Kadang nasihat tulus disalahartikan. Kadang niat mendidik dianggap menyakiti. Padahal guru dan orang tua seharusnya berdiri di sisi yang sama. Bayangkan jika setiap teguran berubah jadi laporan, siapa lagi yang berani membimbing? Siapa yang berani mengingat saat anak kita mulai salah arah? Mari bijak menyikapi. Tanyakan dulu, pahami dulu sebelum bereaksi. Guru mendidik dengan hati. Orang tua melindungi dengan kasih. Jika berjalan bersama, masa depan anak akan lebih cerah.

Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang mungkin saat ini berniat untuk ikut sekolah kedinasan, saat ini sudah ada inovasi yang lebih ringan untuk menolong sekolah-sekolah kedinasan. Jadi BKD siapkan inovasi berupa aplikasi simulasi seleksi kompetensi dasar bagi putra-putri NTT yang mengikuti seleksi sekolah kedinasan 2026. Program ini dirancang sebagai sarana belajar untuk mendampingi calon peserta bisa tahu kemampuan, kelemahan, dan juga perkembangan mereka sebelum mengikuti tahapan seleksi. Dan cuplik dari rri.co.id, informasinya bisa Anda baca di sana, penelaah teknis kebijakan di Badan Kepegawaian Daerah NTT, Petrus Catalino Orlando Kadimas, mengatakan bahwa sekolah kedinasan ini masih menjadi pilihan bagi generasi muda karena lulusannya punya kesempatan untuk lanjutkan karir sebagai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan masing-masing. Di seleksi sekolah kedinasan 2026 ada sejumlah instansi penyelenggara, antara lain institusi pemerintah dalam negeri, Institut Pemerintah Dalam Negeri atau IPDN, sekolah kedinasan di bawah Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Politeknik Statistika STIS, dan juga sekolah kedinasan di bidang hukum, meteorologi, cyber, dan intelijen. Orlando menjelaskan bahwa khusus IPDN, pemerintah Provinsi NTT kasih perhatian lebih karena ada peserta yang nantinya menyelesaikan pendidikan diharapkan kembali mengabdi di daerah. Jadi pemerintah Provinsi NTT juga akhirnya punya inovasi berupa aplikasi simulasi seleksi kompetensi dasar SKP bagi putra-putri NTT. Informasi selengkapnya bisa Anda baca di situs rri.co.id. Sampai di pukul 8 pagi pendengar sekarang, sampai pukul 9 ya. Di dialog Kupang Menyapa nanti Anda punya kesempatan untuk bisa berbagi pendapat atau juga di Instagram, di Facebook, di WA sudah ada kesempatan untuk Anda bisa berbagi terkait dengan pendapat. Kalau untuk menghindari kebakaran, belajar dari pengalaman yang terjadi di Guanino belum lama ini ya, ada kebakaran karena korsleting, dan juga mungkin kita pernah dengar kebakaran karena korsleting listrik. Nah, untuk menghindari kebakaran, apa yang perlu Anda benahi di rumah Anda sekarang? Yang mungkin menurut pikiran Anda, sekarang waktunya untuk membenahi instalasi listriknya kah, atau kabel dan stop kontak di atas plafon, kabel di atas plafon yang perlu dibenahi. Kemudian juga pemicu api bekas bakar sampah atau juga area dapur yang perlu Anda benahi. Boleh bergabung dan berbagi pendapat pendengar di 0380825444, 0380843112, atau 0811 3820 9440.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar, upaya penanganan dan pemulihan masyarakat terdampak gempa bumi Flores terus dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk dalamnya adalah Kementerian Agama ya. Dan solidaritas lintas agama menjadi bagian penting untuk membantu masyarakat melewati masa tanggap darurat hingga pemulihan. Ada berbagai unsur Kementerian Agama di daerah yang terdampak dilibatkan untuk memastikan bantuan dan juga pendampingan bisa menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Disampaikan Haji Ishak Sulaiman SAG, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT, bahwa Kemenag sejak awal kejadian sudah mendorong jajarannya dari tingkat pusat sampai daerah untuk ambil bagian dalam aksi kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa. Menurut Ishak, bentuk solidaritas ini diwujudkan melalui bantuan material, mulai dari sembako, bantuan uang, hingga pakaian layak pakai. Bantuan sudah digerakkan di sejumlah wilayah terdampak termasuk Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, sampai Sika. Kemenag sendiri juga membangun posko dan berkoordinasi dengan berbagai pihak di lapangan agar distribusi bantuan tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih. Kementerian Agama sendiri secara nasional juga sudah menyalurkan bantuan untuk korban gempa di Flores. Informasi dari rri.co.id. Selamat pagi pendengar, untuk Anda saat ini bisa bergabung untuk bisa ikutan berpendapat terkait dengan topik untuk pagi hari ini, nanti yang kita akan obrolkan di Kupang Menyapa ya, yaitu terkait dengan kebakaran. Menurut Anda menghindari kebakaran, apa yang perlu Anda waspadai di rumah yang saat ini ingin menjadi perhatian Anda? Instalasi listriknya kah? Pemicu api bekas bakar sampahnya kah? Area dapur yang perlu Anda benahi kah? Atau tidak ada? Semuanya aman di rumah Anda. Untuk menghindari kebakaran, apa yang perlu Anda waspadai di rumah? Instalasi listriknya kah? Pemicu api bekas bakar sampahnya kah? Area dapur atau tidak ada? Semuanya aman. Menurut Anda yang mana yang paling penting untuk saat ini di rumah Anda untuk Anda benahi? Ya, instalasi listriknya kah? Atau pemicu api bekas bakar sampah, area dapur atau tidak ada, karena saat ini di rumah Anda semuanya aman. Boleh bergabung pendengar, ikutan komentar di status ya di WhatsApp boleh, atau juga di line telepon di 0380825444, di 0380843112, atau boleh di 0811382094440. Di Instagram juga boleh ya, RRI Pro 1 Kupang, atau juga boleh di Facebook, karena memang sudah di-update statusnya, jadi Anda bisa berkomentar sampai di pukul 8 pagi.

0: mau bakar sampah lagi?
1: Iya, biar cepat bersih lah halamannya.
0: Memang bersih di halaman, tapi udaranya jadi kotor buat satu kampung.
1: Ah, memangnya separah itu?
0: Asap plastik bukan sekedar bau. Ada racun yang bisa mengganggu pernapasan, merusak kesehatan, bahkan mencemari tanah dan air yang kita pakai setiap hari.
1: Wah, waduh, berarti yang saya bakar ini bukan cuma sampah,
0: tapi juga kesehatan kita sendiri.
1: Kesmati, Kesmati, Kesmati, Kesmati.

Tahukah Anda, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Saat kondisi mental terjaga, kita lebih mampu berpikir jernih, mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan mengambil keputusan dengan bijak. Mental yang sehat juga membantu kita membangun hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan kerja, sehingga aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan lebih produktif. Jadi, jangan ragu memberi waktu untuk beristirahat, bercerita kepada orang yang dipercaya, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri.

Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, SKOF Loba Morata menegaskan bahwa rekrutmen atlet untuk mengikuti kegiatan-kegiatan atau event-event lainnya ini tidak melibatkan praktik titipan. Saya cuplik informasi untuk Anda pendengar pagi ini dari rri.co.id. Sekolah Keberbakatan Olahraga Floba Morata menerapkan sistem seleksi ketat dan juga transparan dalam menjaring calon atlet pelajar. Dan sistem ini diterapkan untuk memastikan peserta didik yang diterima benar-benar punya potensi dan kemampuan olahraga terbaik bagi berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Kepala SKO Floba Morata Kupang, Hieronymus Pati, mengatakan bahwa proses seleksi dilakukan secara objektif sejak tahap pendaftaran sampai calon siswa dinyatakan diterima. SKO disebutkan bahwa memang masuknya sulit tapi keluarnya gampang, kata Hieronymus Pati. Dan menurutnya proses pendaftaran dilakukan secara daring sehingga calon atlet dari seluruh kabupaten dan kota di NTT punya kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi.

Pendengar sedianya Ketua Karang Taruna Kota Kupang akan berbagi dengan kita di wawancara Kupang pagi ini terkait dengan alarm bahaya kebakaran di kawasan permukiman. Tapi sampai dengan saat ini kita belum dapat menghadirkan Pak Felix untuk bisa berbagi di pagi ini di wawancara Kupang pagi. Saya sampaikan informasi lanjutan untuk Anda pendengar DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Provinsi NTT periode 2026-2031 resmi dinakodai Fernando Jose Osorio Suarez, Wakil Ketua DPRD NTT, dalam sambutannya menegaskan komitmen HKTI untuk bergerak dan hadir langsung di tengah petani di seluruh wilayah NTT. HKT NTT menurutnya akan berkeliling ke 21 kabupaten dan kota untuk menjadi mata dan telinga para petani, mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi serta mendorong solusi konkret. Komitmen ini sejalan dengan harapan Gubernur Melki Lakalena agar HKTI tidak berhenti pada struktur organisasi, tetapi benar-benar hadir di lapangan dan memberikan manfaat langsung bagi para petani. Sementara itu Ketua Umum DPN HKTI Sudaryono menegaskan pentingnya penguatan sektor pertanian sejalan dengan arah pembangunan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto. Informasi dari rri.co.id, HKTI NTT siap turun ke daerah untuk menjumpai para petani. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Nanti ada informasi-informasi update yang bisa Anda simak di pukul 8 pagi dengan Pro 3 Jakarta. Kita akan bergabung untuk nanti informasi-informasi dari Pro 3 Jakarta.

0: Mau bakar sampah lagi?
1: Iya, biar cepat bersih lah halamannya.
0: Memang bersih di halaman, tapi udaranya jadi kotor buat satu kampung.
1: Ah, memangnya separah itu?
0: Asap plastik bukan sekedar bau. Ada racun yang bisa mengganggu pernapasan, merusak kesehatan, bahkan mencemari tanah dan air yang kita pakai setiap hari.
2: Wah, waduh, berarti yang saya bakar ini bukan cuma sampah,
0: tapi juga kesehatan kita sendiri.
2: Kesmati, Kesmati, Kesmati, Kesmati.

0: Info cuaca hari ini.
1: Pendengar, kita update dulu informasi cuaca hari ini di Nusa Tenggara Timur.

0: para pendengar RRI Kupang, itu kami sampaikan informasi pagian cuaca wilayah NTT yang berlaku hari ini, Jumat 18 September tahun 2026. Kondisi cuaca pagi hari ini hingga ini hari nanti pada umumnya cerah berawan hingga berawan. Dan untuk potensi hujan ringan ada di daerah Tambolata di siang hari. Dan untuk suhu udara di wilayah NTT berkisar 21 hingga 34 derajat Celcius. Dan suhu udara di Manggarai ada dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar 14 hingga 30 derajat Celcius. Dengan kondisi angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 20 sampai 50 km per jam. Dan untuk peringatan dininya, waspadai potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendau, dan Sabuai Jua. Demikianlah pakaian cuaca untuk hari ini.
1: Terima kasih Pak Wisnu untuk informasinya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Selamat pagi.
0: Selamat pagi kakak, selamat bertugas.
2: Demikian info cuaca hari ini kerjasama BMKG Eltari Kupang dengan RRI.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun EL50.
2: Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dan dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.
0: Pemerintah mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memberantas tambang ilegal. Serangan militer Houthi yang menyasar wilayah Arab Saudi menyebabkan satu orang meninggal. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Dari Dewan Energi spesifiknya,
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar menyiapkan pengembangan bahan bakar nabati campuran bensin atau etanol 50%. Menteri Bahlil mengatakan keberhasilan memproduksi B50 yakni sawit dicampur dengan metanol menjadi contoh dalam pengembangan BBM nabati E50. Upaya untuk menghadirkan etanol 50 agar Indonesia tidak tergantung impor BBM, konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Penjelasan Menteri Bahlil disampaikan usai rapat paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Hal-hal lain juga tadi arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa harus kita melakukan kerjasama yang baik antara akademisi, pelaku usaha dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan.
4: Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda menjelaskan pengembangan E50 dilakukan secara bertahap.
5: Kita diharapkan bertahap yang ujungnya nanti sampai ke E50.
6: Kan roadmap kan menuju ke sana. Jadi
7: target yang Presiden buat E50 itu kapan sih Pak?
5: Tidak menyebutkan waktu.
7: Menuju ke sana ya Pak.
4: Presiden Prabowo juga mendorong eksplorasi dan pengawasan 45.000 sumur rakyat. Pemerintah akan mendorong eksplorasi besar-besaran pada cekungan dan blok minyak serta mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang sudah ada. Menteri Bahlil menjelaskan pemerintah akan menggunakan teknologi pada sumur-sumur tua untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatannya. Indonesia berhasil menghentikan impor solar dengan diproduksinya B50. Presiden Prabowo berharap dengan pengembangan E50, Indonesia stop impor BBM. Rapat juga dihadiri oleh Wakil Presiden